0: bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
0: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
1: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
2: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
5: Pinten, Bu, kemasan, Bu, yang
4: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Yang nyari padahal banyak ya, Mas. Hari ini masih langka ya, Mas?
4: Langka. Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
7: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MRK Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
8: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alam-alam, ya, itu dia sudah berniat, ya. Dan kalau yang tidak sempat sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di Jeddah, ya, untuk mengambilnya.
7: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji, terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu, jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisakan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agrani Sihombing, Kru 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami akan coba hadirkan pada kesempatan berikutnya, di mana Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus.
10: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah
11: kasus ditemukan. Praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombespol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
12: Tender untuk joki ini sudah mewanti-wanti pada joki yang bernama HIR ini untuk menghafalkan nama klien atau ya pemberi order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
11: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
10: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
11: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Ina Liem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
13: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
14: Ya, indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Bu Ina ya.
13: Gengsi, tapi ya, di balik itu ada kepentingan ekonomi, masa ini.
14: Betul.
13: Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
11: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk
13: tapi
11: Indonesia.
13: Tapi dianggap itu opsi kedua, dan dianggap juga gagal gitu.
3: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
15: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos maka yang masuk kampus bukan yang paling layak tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
9: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran, terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih nggak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih, pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal. Sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, Kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Raja Salsabila dan Iis Rothford dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Pagi ini badan terasa pegelinu setelah seharian beraktivitas. Masuk angin, perut kembung, atau kepala pusing ringan. Jangan biarkan keluhan kecil mengganggu hari-harimu. Kenalkan minyak aji herbal oil, solusi alami dari rempah-rempah pilihan asli Indonesia. Oleskan sedikit saja, pijat perlahan, langsung terasa hangat meresap. Badan jadi lebih rileks, pegelinu reda, masuk angin hilang, bahkan gatal-gatal akibat gigit serangga pun cepat mereda. Wanginya segar alami, nyaman dipakai sekeluarga. 100% herbal, bersertifikat BPOM dan halal MUI, aman untuk semua usia. Satu botol kecil, banyak manfaat. Relaksasi harian, urut pegal, hangatkan badan, sampai bantu tidur lebih nyenyak. Minyak aji, hangatkan hidupmu dengan unsur alam. Dapatkan minyak aji sekarang di seluruh outlet Krisna Oleh-Oleh Bali, apotik atau supermarket terdekat. Tersedia juga di toko online dan yuk join reseller sekarang. Cuan tambahan dari rumah tanpa ribet stok barang. Untuk pemesanan hubungi di WhatsApp 081-7475-7675.
1: Bila kau sakit, pakai minyak aji.
2: Badan kurang fit, pakai minyak aji.
0: Jangan tunggu keluhan bertambah, mau sehat, pakai minyak aji.
1: Badan kembali fit, karena minyak aji.
3: Ayo paham JKN.
4: Om Swastiastu Semeton. Untuk Semeton yang memiliki tunggakan iuran JKN dan bingung harus bayar sekaligus, tenang, sekarang gak perlu khawatir lagi. BPJS Kesehatan punya solusi melalui program Rehab ataupun rencana pembayaran bertahap. Melalui program ini, Semeton bisa melunasi tunggakan iuran secara dicicil sehingga pembayaran terasa lebih ringan dan terencana. Cara daftarnya gampang banget nih Semeton. Cukup buka aplikasi Mobile JKN, pilih menu program Rehab, ikuti langkahnya, dan tentukan rencana cicilan sesuai dengan kemampuan. Selain melalui aplikasi, pendaftaran juga bisa dilakukan di kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat ya. Ingat ya Semeton, status kepesertaan akan kembali aktif setelah seluruh tunggakan dan iuran bulan berjalan dilunasi. Jadi, tunggu apa lagi? Manfaatkan program Rehab BPJS Kesehatan sekarang juga. BPJS Kesehatan, dengan gotong royong, semua bisa terlindungi.
5: Sembilan 7,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, di tengah kesibukan aktivitas sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada berbagai tuntutan yang datang silih berganti. Mulai dari pekerjaan, keluarga, hingga kebutuhan pribadi, semuanya membutuhkan perhatian yang seimbang. Namun, tanpa disadari, waktu kerap habis tanpa pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memulai menyusun prioritas, memanfaatkan waktu secara bijak, serta memberi ruang untuk beristirahat. Karena dengan pengelolaan waktu yang tepat, bukan hanya produktivitas yang meningkat, tetapi juga kualitas hidup yang semakin baik. Pendengar, mari kita mulai dari hal sederhana, menghargai waktu, dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Ah, aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo, kita dukung UMKM. Dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
3: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

pilihan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar. Cek fakta pagi ini beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengeklaim pemerintah Indonesia resmi menghentikan ekspor gas ke Singapura dan Malaysia. Dalam unggahan tersebut juga dinarasikan bahwa kedua negara tersebut panik karena pasokan gas dari Indonesia ditutup sepenuhnya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari thunbackhoax.id, pemerintah Indonesia tidak menghentikan seluruh ekspor gas secara langsung maupun mendadak. Kebijakan yang dibahas pemerintah adalah pengurangan ekspor secara bertahap untuk memprioritaskan kebutuhan energi dalam negeri, bukan penutupan total keran ekspor. Informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Singaraja,

0: hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi.
1: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362-24644 atau WhatsApp 0811-399-9790 dan media sosial RRI Singaraja.
0: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Kembali dari Jalan Gajah Mada 144 Singa Raja Bali, Pro 1 RRI Singa Raja, kanal informasi dan inspirasi pendengar masih di Singa Raja pagi ini dan tentunya masih bersama saya Irna. Halo RRI, kembali hadir untuk Anda, Radio Republik Indonesia atau RRI menghadirkan program acara Halo RRI yang disiarkan setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 9.50 waktu Indonesia Tengah. Saya langsung menyapa penelpon pertama pagi hari ini. Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Nggih, selamat pagi Pak Astawa.
1: Niki Astawa yang
0: sini. Nggih, nggih, nggih.
1: Tadi kan dino aja radio ini tentang siaran gitu ya.
0: Maksudnya Pak?
1: Tadi di radio siang itu kan nangkep.
0: Padahal kami siaran dari pagi Pak. Mungkin ada masalah, nggih.
1: Beritanya kan penting juga, pusat, daerah, provinsi kan penting juga.
0: Kami siaran Bapak Astawa dari ya, jam 5. Nggih.
1: Tapi kalian usah nih.
0: Nggih. Kami dari jam 5 siaran Pak, buktinya Bapak sekarang bisa masuk.
1: Oh.
0: Nggih.
1: Iya itu ya. Artinya dari 3 hari yang lalu.
0: Nggih. Pak Astawa kan di Bungkulan nggih?
1: Nggih.
0: Bapak pakai radio yang lama atau bagaimana Bapak?
1: Radio kombinasi ini ketik dengan radio.
0: Oh, nggih. Bapak Bapak boleh, Bapak ada nomor telepon enggak? Nanti kalau misalnya itu kami hubungi, Pak. Halo, Bapak bisa Bapak tahu nomornya Pro 1 RRI untuk WhatsApp? Bapak punya? Waduh. Terputus. Maksud kami kalau memang kami tanyakan Pak Astawa, mungkin nanti kami bisa mengarahkan ada apa dengan radio Bapak atau mungkin ada anggota keluarga lainnya yang bisa Bapak minta bantu untuk frekuensinya, mungkin frekuensinya sinyal ya, karena Bungkulan tidak ada masalah kalau di Bungkulan sebenarnya. Halo, selamat pagi RRI. Halo RRI.
1: Nggih,
0: nggih. Sampun. Sampun, nggih. Berarti kali enggak tahu Pak, saya tidak memutuskan. Berarti Bapak saat ini tidak bisa mendengarkan siaran kami gitu.
1: Pakai HP
0: Anda. Oh, pakai HP ya. Mungkin ada anggota keluarga lain Bapak yang bisa dibantu. Ada anggota keluarga lain tidak yang bisa membantu? Kenapa dengan frekuensi nggih? Oh, kenten nggih. Nah, iya, itu bukti Bapak.
1: Sama dengan Ugi ya, Kak. Kalau Ugi nggih. Kedengaran dia radionya kan ngentennya.
0: Nggih.
1: Kedengaran dia, tapi dia mau interaktif nggak bisa masuk ke sana ya.
0: Oh nggih.
1: Awas yang
0: ini. Nggih Pak Astawa nggih, makanya ini ini berarti bukan dari kami nggih. Nggih, ini berarti bukan dari kami karena. Nggih nggih, terima kasih. Nggih, sukses sama Pak Astawa. Terima kasih sudah mendengarkan melalui handphone nggih. Nggih. Karena terbukti ya dari handphone Bapak bisa, berarti memang ada sesuatu dengan tape radio Pak Astawa nggih. Semoga nanti ada rejeki atau gimana, nanti semoga bisa di, atau mungkin ada yang memainkan apa namanya frekuensinya, siapa tahu ya. Jadi bukan di 97,9 atau 101,2, 106,2. Bayangkan RRI Singa Raja sudah berusaha untuk bisa menjangkau lebih luas lagi ya untuk pendengar kami, bahkan ke Bangli itu kita punya 3 frekuensi, bahkan 4 ya dari AM-nya juga. Jadi Anda bisa mendengarkan, kalau misalnya 97,9 tidak bisa, Anda coba di 101,2 atau mungkin tidak bisa juga di 106,2 MHz. AM 1080 kHz juga bisa. Nah, kebetulan Pak Astawa bisa menghubungi kami melalui streaming ya. Terima kasih di rri.co.id ataupun RRI Digital. Terima kasih banyak Pak Astawa. Selamat pagi, halo RRI.
2: Selamat pagi, halo RRI, Mbak Irna Watiji.
0: Betul, Pak Jerome Liarse.
2: Betul,
0: Oke. Terima kasih Bisa. Sudah bergabung pagi ini di Bondalem ya?
2: Di Bondalem.
0: Oke. Silakan Pak.
2: Oke. Yang hanya karena hanya yang tanya tentang adanya Capsta, katakanlah pergantian Capsta, tetapi namanya belum tahu. Saya merasa kehilangan sekali. Ini apresiasi ini pada Pak Naufal yang bertugasnya, boleh dikatakan singkat tetapi ya panjang juga, dan bahkan banyak sekali dia itu menggagas sesuatu sehingga sampai RRI Singa Raja dapat penghargaan. Kemudian sekarang yang ibu katanya, ibu Ana gitu.
0: Ani, ibu Ani, ibu Ani pak.
2: Oh bu Ani.
0: Yeah.
2: Jadi banyak yang bertanya menyanyi pengganti nih, karena merasa supaya peningkatan kualitas ke peningkatan kuantitas siaran ya, supaya mungkin melebihi atau bahkan mempertahankan yang sudah ini. Kenapa? Panoval itu wih, luar biasa, friendly-nya luar biasa, sehingga tidak memandang siapapun, pasti dia itu mengedepankan tegur sapanya yang luar biasa. Itu yang pertama. Jadi nanti Mbak Irna mohon dibantu dijelaskan, karena banyak yang bertanya siapa yang baru sekarang. Ini yang Ani baru jadi. Nah itu artinya kan masyarakat belum banyak yang tahu nama terutama. Kalau yang di serah terima jabatan kan sudah diketahui waktu ini. Nah kemudian yang kedua, saya sering lewat di depan terminal di Sangket. Dulu diusulkan untuk diperbaiki, sudah bagus sekali. Tetapi itu hanya waktunya setelah 6 bulan lagi megaburan. Akhirnya ceglong-ceglong di sana-sini. Padahal itu di sampingnya ada polsek, jadi kantor polsek. Itu mestinya ya, itu baiklah, baguslah. Jangan sekarang diperbaiki lagi 6 bulan dengan kualitas lah. Nah barangkali itu saja yang saya sampaikan ke Mbak Irna. Okay. Mbak Irna selamat bertugas. Okay. Terima kasih sudah membacakan tadi sharing titiang. Okay. Karena banyak yang minta supaya ditulis, kemudian tolong kirimi saya tentang apa yang dibicarakan. Nah itu karena banyak yang tidak bisa mengikuti di pagi hari. Nah kalau saya kan jam 4 sudah bangun, ngirim ke RRI. Pertama saya tuju RRI untuk ngirim doa. Nah itu.
0: Terima kasih Bapak.
2: Karena cintanya saya pada RRI yang luar biasa perkembangan, peningkatan kualitas kuantitasnya untuk siaran-siarannya. Semuanya saya minta maaf. Pasti sudah ada kesalahan-kesalahan saya. Itu aja Mbak Irna.
0: Okay, terima kasih. Bertugas. Terima kasih Pak Jero. Rahayu. Oke. Okay. Mungkin ini saya bisa tanggapi langsung ya. Oh, ini ada penelpon lagi. Baik. Selamat pagi. Halo RRI.
3: Halo, selamat pagi Mbak Irna.
0: Selamat pagi juga.
3: Mbak Irna, saya mau bertanya nih masalah air. Kan sekarang ada mati airnya di wilayah masing-masing kan sudah disebutkan. Apakah di Banjar Tegal terdampak mati airnya gitu aja Mbak?
0: Terdampak
3: pertanyaannya,
0: ya.
3: Mbak,
0: baik,
3: ya. Sampai masyarakatnya bingung di sini matiku nih gitu.
0: Ya,
3: ya Mbak ya?
0: Ya inilah. Baik, terima kasih untuk Ibu Ari. Bahkan tadi sudah kami umumkan. Nanti mungkin saya akan kirimkan ke Bu Ari ya, Ibu Ari Lastini sebagai perpanjangan tangan dari PDAM atau RRI Singaraja. Juga kami sudah membuat story WhatsApp ya, Ibu Ari juga sudah kami simpan nomor WhatsAppnya, jadi bisa lihat juga di story kami. Kami sudah menginformasikan bahkan tadi di udara melalui on air kami juga menginformasikan bahwa hari ini hingga 3 hari ke depan ya, dari sebentar saya akan ulangi lagi, dari Perumda Tri, bahwa informasi air ya, ini karena memang semua pasti, karena memang air adalah yang paling utama dalam hidup ini, dan bahkan informasi ini sudah kami informasikan dari Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng. Jadi yang memang untuk wilayah Kota Singaraja, mohon maaf Ibu Ari yang terkena dampaknya ya, Kelurahan Paket Agung. Mohon maaf lagi, Kelurahan Banjar Tegal, Kelurahan Lili Gundi, Kelurahan Kampung Singaraja, Astina, Kelurahan Kendran, Kelurahan Banjar Jawa, Kelurahan Bali, Kelurahan Banjar Bali, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Kampung Kajanan, Kelurahan Kampung Anyar, Kelurahan Kampung Bugis, Kelurahan Kaliuntu, Kelurahan Banyu Asri, Kelurahan Bakti Serage. Untuk Jalan Singaraja dan Singaraja Lovina itu Desa Pemaron, Desa Tukat Munggu, Desa Anturan, Desa Kalibeguk, dan Desa Kaliasem. Kami akan teruskan ke Ibu Ari, nanti Ibu Ari bisa menginformasikan mungkin ke grup keluarga atau desa ya. Jadi bisa tahu semuanya bahwa ini juga di Facebook juga sudah dikasih informasinya. Di sosial media pokoknya itu sudah diberitahukan sebelumnya. Jadi ada informasi, nanti kami akan informasikan secara komplit. Tapi saya juga ingin menanggapi terlebih dahulu untuk Bapak Astawa. Bapak Astawa, terima kasih banyak. Akhirnya setelah mau berusaha untuk mendengarkan tidak melalui radio biasa ya, melalui handphone, terima kasih banyak. Karena mungkin dicek dulu karena Bapak buktinya bisa gabung untuk Halo RRI, berarti kan bisa mendengarkan siaran kami, karena kami hari ini dari jam 5 sudah mengudara. Bahkan acara Asungkara, acara religi pagi-pagi ini juga berjalan lancar dengan diikuti oleh beberapa pendengar kami yang ikut bergabung, berpartisipasi di acara religi pagi hari ini pukul 5 tadi ya. Dan untuk Pak Jero Maliar, langsung kami tanggapi, karena memang Pak Jero di berita kami atau di media sosial kami juga sudah kami, mungkin bisa diikuti juga untuk Anda yang ingin bergabung atau mengetahui aktivitas acara ataupun kegiatan kami. Anda bisa ikuti sosial media kami, yaitu Facebooknya RRI Singaraja, juga untuk maksud kami untuk WhatsApp boleh 0811 399 9790, atau di Instagram RRI Singaraja atau Pro1 RRI Singaraja itu namanya. Jadi di situ kegiatannya, ataupun Anda harus cek di rri.co.id, itu juga banyak sekali informasinya. Jadi Anda bisa pilih berita apa yang ingin Anda tahu, ketahui. Dan apresiasi dengan Pak Novel Sahupala pastinya kami akan sampaikan, karena memang tidak hanya Bapak mungkin ya, dan juga pendengar kesetia kami yang kehilangan sosok beliau. Tapi nantinya apa yang disampaikan oleh Pak Jero Maliar tentunya juga sudah kami sampaikan di saat serah pisah ya, pisah terima jabatan antara Pak Novel dan Ibu Ani, yang saat itu dilaksanakan Astungkara. Insya Allah sudah kami sampaikan apa yang sudah dimaui atau diinginkan, karena memang itu juga yang kami inginkan Bapak, di bawah pimpinan nantinya Ibu Ani, Kepala RRI Singaraja yang baru pastinya ya. Terima kasih banyak untuk perhatian Pak Jero Maliarse, tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa kami juga memohon dukungan untuk Ibu Ani Mubarok ya, sebagai Kepala RRI Singaraja yang baru. Mohon dukungan dari kita semuanya pastinya, karena nantinya juga Ibu Ani insya Allah Astungkaranya tetap akan menjalankan tugas yang sebelumnya, dan pastinya punya kebijakan baru pastinya ya. Seperti apa kita mulai per hari ini. Jadi baru per hari ini ya Bapak. Jadi insya Allah Astungkara mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita mau, seperti itu. Nah kalau terminal Sangket yang diusulkan untuk diperbaiki, nah kembali lagi, karena memang untuk tahun ini Pak Jero Maliarse sudah ada anggaran terkait jalan baru untuk wilayah Buleleng dan sekitarnya. Tapi itu dia, balik lagi ya, ketika mungkin jatah di jalan di Terminal Sangket sudah pernah dilakukan, kalau mungkin tahun ini tidak masuk daftar lagi ya, kami tidak bisa berbuat banyak, kecuali memang itu nanti anggarannya masuk dalam daftar ya, seperti itu. Karena memang biasanya kalau yang sudah pernah ditunggu lagi untuk perbaikan selanjutnya. Tapi yang pasti untuk perbaikan jalan sudah ada rencana dan dananya, tapi di mana-mananya nanti itu adalah kebijakan dari pemerintah daerah. Seperti itu Pak Jero Maliarse, terima kasih banyak. Karena memang kembali lagi ya, karena memang di situ kan area jalan yang digunakan biasanya seperti beberapa daerah atau jalan yang digunakan untuk truk. Nah itu dia ya, jadi gampang sekali rusak walaupun mungkin sudah diperbaiki. Nah kembali lagi ya, mungkin harapannya Pak Jero Maliarse adalah diperbaiki, tapi yang benar perbaikinya mungkin sudah benar, tapi mungkin karena memang yang melewati adalah truk-truk, ya itu dia ya, kembali lagi ya, karena truk itu kan besar dan berat. Nah jadi itu mungkin ya beda dengan daerah yang mungkin jarang dilewati oleh truk, seperti itu. Tapi nanti kami akan usahakan lagi, kami tanyakan, karena memang kalau sudah dipertanyakan soal jalan ini sudah sudah didapat informasi bahwa ditunggu untuk tahun ini sudah ada jadwalnya seperti itu. Oke, Pak Juromaliasa, terima kasih. Nah, untuk Ibu Ari, nanti jangan kemana-mana Ibu Ari, saya akan informasikan kembali bahwa ini memang harus diketahui karena lumayan lama ya, 3 harian. Jadi kami istirahat dulu untuk satu buah lagu setelah yang berikut ini.
4: 97,9 FM, 101,2 FM,
5: dan AM 1080 kHz,
4: Pro 1 RRI Singaraja,
5: kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih untuk perhatian Anda dan untuk Ibu Ari Lastini yang khusus bertanya, walaupun tadi juga sudah kami sampaikan di pagi hari di Singaraja pagi ini untuk informasi bahwa yang terkini ya, yang sudah disampaikan sebelumnya dan juga sudah kami share di beberapa sosial media kami dan di WhatsApp kami, sudah saya kirimkan juga Ibu Ari Lastini, mungkin bisa disampaikan juga kepada saudara-saudaranya bahwa informasi ini kami dapatkan dari Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng terkait

26 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dampak dari pengerjaan tersebut diperkirakan selama 3 hari dengan total hari ini sampai dengan Rabu 13 Mei 2026. Untuk itu dihimbau kepada seluruh pelanggan untuk dapat menampung air secukupnya saat air mengalir. Adapun daerah yang terdampak gangguan pelayanan adalah yaitu untuk wilayah Kota Singaraja, ya. Ini sekali lagi untuk wilayah Kota Singaraja yang akan mengalami perbaikan dan pengopelan tersebut adalah pelanggan untuk Kelurahan Paket Agung, Kelurahan Banjar Tegal, Kelurahan Lili Gundi, Kelurahan Kampung Singaraja, Kelurahan Astina, Kelurahan Kendran, Kelurahan Banjar Jawa, Kelurahan Banjar Bali, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Kampung Kajanan, Kelurahan Kampung Anyar, Kelurahan Kampung Bugis, Kelurahan Kaliuntu, Kelurahan Banyu Asri, dan Kelurahan Bakti Serage. Sedangkan untuk Jalan Singaraja Lovina itu adalah Desa Pemaron, Desa Tukat Mungge, Desa Anturan, Desa Kalibubuk, dan Desa Kaliasem. Jadi sekali lagi kami informasikan bahwa dari pihak terkait ya memohon maaf atas ketidaknyamanannya terkait dengan gangguan pelayanan yang terjadi. Namun satu informasi penting bahwa pelayanan air tangki gratis akan disiagakan. Jadi sekali lagi untuk Anda, pelayanan air tangki gratis akan disiagakan selama 3 hari di wilayah-wilayah yang terdampak. Nggih, seperti Nike. Terima kasih untuk perhatiannya pastinya untuk masyarakat yang terdampak mengalaminya ya. Jadi tetap hati-hati atau mungkin memang nantinya jika memang di bagian wilayah Anda airnya tidak keluar, jika memang ada tangki yang sudah disiapkan, Anda bisa memintanya seperti itu. Terima kasih untuk perhatiannya. Informasinya berikutnya kami akan break dulu untuk lagu berikut ini.

Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Dalam buku Everything About Overthinking, penulis R.D. Asti menarasikan ulang pengalamannya yang berkaitan dengan kondisi overthinking yang dialaminya beserta langkah-langkah yang ia tempuh untuk lepas dari kondisi overthinking. Overthinking merupakan kejadian ketika seseorang terus-menerus memikirkan suatu hal tanpa mendapatkan kejelasan, dan mereka terus bertanya-tanya hingga mengalami rasa lelah. Overthinking dan berpikir secara mendalam adalah suatu hal yang tampak mirip, tetapi keduanya memiliki perbedaan. Ketika sedang overthinking, seseorang akan merasa cemas, takut, malu, dan tidak fokus. Sebaliknya, ketika sedang berpikir mendalam, seseorang akan merasa tenang, penuh rasa ingin tahu, dan bahkan mungkin akan bersemangat. Jadi perbedaan keduanya terletak pada perasaan. Memikirkan sesuatu secara terus-menerus dan berulang-ulang sangat tidak membantu dan membuat seseorang tidak produktif. Overthinking dapat membuat seseorang kesulitan untuk tidur, susah mengambil keputusan, dan menyalahkan diri sendiri. Hal-hal tersebutlah bisa meningkatkan risiko kesehatan mental. Pengaruh pada masa kecil, ilusi kendali dan kepastian, perfeksionisme, cari perhatian, takut akan konflik, semua hal tersebut merupakan alasan-alasan yang kuat untuk seseorang overthinking. Menyesali kejadian masa lalu dan terlalu memikirkan hal-hal buruk yang akan terjadi di masa depan tidak ada gunanya. Sungguh, memikirkan semua hal tersebut tidak akan ada habisnya dan membuat hari-hari yang dijalani terasa buruk. Proses berpikir berlebihan hanya akan membuatmu berputar-putar pada masalah tanpa menemukan solusi apapun dan justru menambah stres, rasa cemas, bahkan rasa takut. Semakin Anda tenggelam dalam pikiran, semakin sedikit pula upaya Anda untuk menyelesaikan masalah di dunia nyata. Masalah-masalah yang sedang Anda hadapi hanya besar dan mengerikan dalam bayangan pikiran-pikiran Anda sendiri. Padahal kenyataannya tidak seburuk yang dikhawatirkan. Berdamailah masa yang telah lewat, tidak bisa kamu ubah. Ikhlaskan pelan-pelan, maafkan dirimu yang dulu, setidaknya Anda telah belajar dari masa lalu. Kurangi prasangka burukmu terhadap masa depan hingga itu di luar kuasamu. Ikhlaskan, lepaskan, karena semua akan baik-baik saja. Untuk Anda yang sedang overthinking, Everything About Overthinking cocok untuk dibaca sebagai referensi.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Kak, tau gak? Tadi ada bapak-bapak yang ditegur merokok di halte depan.
3: Iyalah, di sana kan banyak anak-anak, wajarlah ditegur. Asap rokok itu bahaya, apalagi kalau sampai dihirup anak-anak. Kandungan asap nikotin bisa ngerusak sistem pernafasan dan banyak dampak buruk lainnya.
2: Untung aku langsung pergi itu tadi.
3: Nah, pinter. Kamu jangan jadi perokok ya.
4: Bergabung dengan komunitas menjadi salah satu strategi penting yang dapat membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkembang. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, pelaku UMKM tidak bisa berjalan sendiri. Komunitas menyediakan ruang untuk belajar, berbagi informasi, dan memperluas wawasan bisnis. Hal ini sangat berguna terutama bagi pelaku usaha pemula yang masih mencari arah dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Salah satu manfaat utama bergabung dengan komunitas adalah terbukanya akses informasi yang luas. Dalam komunitas, pelaku UMKM bisa mendapatkan info seputar pelatihan, seminar bantuan pemerintah, peluang pendanaan hingga tips mengelola usaha. Selain itu, komunitas juga menjadi wadah untuk membangun jejaring dan kolaborasi pelaku UMKM dapat bertemu dengan rekan usaha dari berbagai bidang yang bisa membuka peluang kerjasama atau saling mendukung dalam promosi produk.
5: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Adik keluar dulu ya.
1: Eh, Dek, pakai helmnya dong.
2: Bu, Bapak mau ke warung ya, beliin Ibu beras.
3: Iya, Pak.
4: Loh,
3: Pak, kok nggak pakai helm?
2: Dekat ini warungnya, Bu.
5: Menggunakan helm bukan karena sebentar lamanya naik kendaraan bermotor atau jauh dekatnya tujuan Anda. Mengenakan helm bagi pengendara sepeda motor merupakan hal yang wajib dilakukan karena mampu mencegah risiko cedera serius saat terjadinya kecelakaan. Helm wajib digunakan demi keselamatan diri dan keselamatan bersama. Dan jangan lupa gunakan helm yang ber-SNI ya.
6: Satu kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, untuk Ibu Ari, karena mungkin ini adalah hari Senin juga dan banyak kegiatan juga, apalagi tadi sudah disampaikan bahwa tanggal 11 ini jam 9 sudah dimulai perbaikannya untuk air minumnya ya, dari pihak terkait yaitu Perumda. Jadi tadi kami sudah menghubungi untuk direktur utamanya tapi tidak bisa terhubung ya. Mungkin memang lagi di TKP atau sedang memantau pekerjaan airnya. Jadi mohon maaf untuk pertanyaan terkait apakah dapat kompensasi kepada pedagang yang tidak bisa berjualan hari ini karena selama 3 hari ke depan karena air yang tidak mengalir gitu ya. Jadi mohon maaf belum bisa kami tanggapi. Jadi mohon maaf sekali lagi, tapi yang pasti informasinya sudah kami informasikan juga kepada Anda bahwa memang hari ini dan 3 hari sampai hari Rabu nanti emang ada beberapa wilayah yang mengalami perbaikan dan dari air ya, dari transmisi umum JTU Spambumbul. Nggih, baik. Dan karena waktu juga saya harus mengakhiri siaran Singaraja pagi ini. Atas perhatian dan kebersamaan Anda kami ucapkan terima kasih banyak. Ikuti acara kami selanjutnya yaitu Sudang Lepet Jukut Undis yang kami siarkan langsung dari studio Pro 1 RRI Singaraja. Saya Irna pamit, kasih ucap terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
5: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
6: Pro 1.

0: swastiastu. Om awigenamastu namo sidam. Nggih. Ratu jedane para pengonang yate para pengerenge siaran budaya sudang lepat di Kotundes. Muali titiang mangku sumantri kesarengan anto Angga Santi SLJU sudang lepat di Kotundes ane sampun presiden rao hiriki ring pro 1 RRI Singaraja. Nggih. Ratu jedane menawi kan menawi jagi uning siresane megending dados cari nika di Facebook ya Facebook nika RRI Singaraja enten nika tiang siaran langsung pun nika live makin kelihatan ampun siresane ngeranjing siresane nyarengin enten sampun kecuma wisang pun nika starter yang siaran pun nika napi wastane live presiden iratu dedane sane oneng sane medue ape Android nampi niku dados nyingake niku nggih duaning sekade sane sampun aturan ditiang yang cara jeru nak demen megending tuh mirengan jat rauh ke ri jok patu demen jeru narkenten aki apa ben sawitran ditiang dumun niki ampure jeru niki tiang nuturan di dumun nggih sekantun namakin apa ndak di jeru yang ke jeru mangku puspu asal SLJU menak tuane ampun oh abanyar mirengan kenten Pak Joker masih ketiga wasi masih Pak Mangku tiang pun menekan toa nggih nah nike anak demening ngerana yang sawitran di tiang ngereng teja kule pun nike nah kali mangki ni nah artinya masa anda kan apa orang tegal yang kaya waktu artinya menten kopi pahit kopi selam nike juga yang penting
1: bener kemudian di abian sambil ngereng durian
0: nak nike anone nike nggih ake ampun tiang nggih Pak Mangku tiang pusing idang masuk tiang kelet masuk kengkana masuk ngarinya tanggiang tiang mirengang nggih kade asap pun itu. Aturan titiang ring pada pengrenge, sani rawah makin sarang akeh. Ampur rempeng banget, titiang tan presiden rawang interaktif malah jebos. Duaning niki sumun sani rawah sumun pucukang titiang, pangpoleh pada meduang linderan, kenten. Duaning sayang nih ke semikitan titiangnya saking reja kulu, bayi. Oh, semangat apun drikinya deg-deg.
2: 32 kilo.
0: Wah, 32 kilo. Nah, nika awinannya ampur rempeng banget, bawa aja titiang. Ya, niki ampun pada mepada kan terlalu waktu nih bu, yeah. Duan yang asal di sapu nih ke menawi sawitan di tiang asalnya una keni salam dan keni liwatnya kayak mangku sumandri aksama kene nih campur ayam, gak galai, gak ke adia sapu nih ke kayak mau nih kini terus nih ke SMS oh. Ibu Eka saking Batu Bulan, nggih dumugi Rahajang Rahayu nggih, Ibu Adi saking Glungkung, Ibu Yanura saking Bangli, Juru Mangku Ngawit saking Satre, nggih kintemani Pak Nyoman Ardike saking Nagara. Menuhi mugi nedang miar sayang. Asapun iku daler Pak Grodag, nggih. Ampure Pak Grodag nggih. Niki akeh niku sawitrane sane rao SLJ Uni Santi SLJ Uni makin pirengang dumun nggih. Ka pertama sareng aturin di tiang kalah jero. Jero singgih. Ha.
3: Suksem.
1: Gini ki. Om
3: Swastiastu.
1: Gini ki.
3: Om awigenamastu namo siddham.
0: Nggih.

Inggih. Kadi wenten pidada basa puniki, sang sape sirugi je mekardi meparisolah kepatutan ya te darma punika sane luweh.

0: saya waktiannya po wewe. Pedana-dana nih punika nenten mapi kole, nenten mapi keno, iyan medana tekan anak sugih.
1: Kasa punika wiyak dieh.

benten Rares Pertiwimbe sekadiasa puniki saat winaluya sabah sane tedon punike ring sambudul ring pasihe ya.

Nenten mersidayang wiyakti sabuh ke punike ngicalang pakeh toyan pasi nadian ke hujan punike at bulan pasi singidang nike napi ngeranaya ampunike ya pasi tenten pakeh.

0: hari ini.
1: Nggih, pidada besannya ketiga punika pertama mepeleweh kana sugih. Oh, medane-dane kana sugih sing ada artene. Ah, kepeng kalih ngaturing punika ajengah marep teken anak sampun warek masih sing mekeno. Nah, sekadi asa punika, sekadi toyanin punika sabai tedun ring pasie dan sida ngicalang pakah hipon ipasih.

0: punika cawinannya pidada pesane tetiga punika sampun angugi itulah de sampun angugi kardine napi duaning nirdon nenten mapi guneng
1: ih dua petutur ini nyari seselika niki niki asul lelite niki
0: yantan iwang atau tidak niki ring anuni niki napi ada nih
2: niti sastri
0: niti sastri betul jadi ya diaston pak putu mapa weweh anu ta masih ayah nak lacur bang pengepang weweh maguna apa weweh ragu kentang jeruk
2: inggi
0: mana ya nak studi bang weh meh apa weh nak benglah meliaran bang dan punya kadang, 1 juta bertempo meh
2: kadang, kadang nak ngerti beh apes bangun mesilin
0: inggi suk semua ibu jeruk selanggi inggi sawitran didang sani wenton menawi ring tiga wasi angga santi sake sama kesami ring teja kulo sampun wenton puniki wakil pak putu wayang mugi-mugi sarang sami nedang miar rasanya ibu komang pulau Batam, nggih salam niki saking berujur selanggi, mugi-mugi kena rayu nggih, makin lanturang di tiang makin Pak Putu Wayang, durus,
3: nggih suksemu, Om Agena Mastu, nama Sidiem,
0: Nata.

0: Sugeng.
1: Inggih, sekadi rawuh punika wenten majarang, indek mekarnya punika sekar angsaneng.
0: Tamanang lengengi
1: sane wenten ring tetamanane Mimi Ratu, jog dahat ngulangunin pisan.

niki berarti yudo nuturan sihat niki. Nggih, rames siapin niki. Nggih, siate rames. Makin sayan-sayan metimpi-timpi punika layone mekena akhire kereng ajeng.

0: Rau punike ko wang sukarane ngebut punike nggih awinanya wenten sami sane padam panjulimpang iri kereng jenggale kuru
1: Yang galak-galak
0: dulu. Yeah, terus.
1: Siang di nane puan kenalan niku sarang ibu jer Sukenasih.
0: Sukenasih, gak sakeng?
1: Sakeng Wanogiri.
0: Wanogiri, gak salamin makin.
1: Mugi ya sayang. Ragane seneng dan niku mugi taya.
0: Nah, niku
1: pun. Niku yang tamblang, pak
0: madam. Pawar di pe,
1: mugi ya sayang. Suk semua pak angku.
0: Nah niki yang pun jeru nak liuna nak demen nang edong ge tapi nah niki waktu ni kentun kincir kati gue niki nak cari mangkin ini ke nah yang cari pak putu nak karena demennya tau boy 32 kilo coba mencucun jaler cuat
2: mesamilan siapa pak
0: oke nak liuna
2: kita mesamilan kan jeru buka
0: ani sambilannya gede hasilnya
2: menekan riki cuma doang pade saat pade ada di jumang gede
0: Nike ampun je Pak Putu kalang kan demen ini ke
3: nggih. Kan nganggon
1: sambil. Oh, yang sambilan sini ke.
0: Mungkin jero lanang mungkin. Oh, jero istri ampun boleh jero lanang mungkin. Terus
4: kangel numpo meh.
0: Mbai to
4: nggih. Om Sasyasu, om ayo nama su nama su budaya.
0: Nggih.

0: Ide punika ngeh nangon tape ring kenai sanido ring payudana.
1: Kumana pire hane woke.
0: Ngeh, tetujo nidane punika metapun yang tenjesios ngerahayuang putra nidane sire punika wantah jaya drate.

0: Sumang nenek mersidah yang ngewales ngeraris niwaking senjata musuh-musuh hidane make sami.
1: Kakamare kisah puan.

0: jok maka siap aja ni dani sang dasar genre ngeh maka plug maka siap punike ngeh ulung punggalan idane sah ke maka plug maka sami sede sarang aja ni dani sang jaya drate cuk sama ternyalam jeruk ton ngeh amun ternyalam makin lanjuran di tiang ratu de dani sekadisannya aturang di tiang wau punike niki boleh pada melineran niki nak gagale ampun kincit niki nanes durus mungkin turun titik ampun kalah jeru nggih mang bena puteran niki kangge pada durus nggih
1: sukses
0: nggih

Mungguing paweweh punika nentan menget, nentan mengeta, yadian liur, yadian bedek, sampunang nike anggine, ngeh, gagamelan, ring sejeroneng hati,

Eh, bini apa bibit bingine punike Uyakti kewetane cenik pisan merawat amatre tanpa endah sekadi semut Uyaktian pade punike parnayangah.

Kemaon wenten pidap-dap sekadiasa puniki. Yen padi punike nimuh nadian kecenik bibiti punike. Rares bener ban ngentungang ditaneane lemek. Tur bisa siamen sai-sai. Pun api dato sedurus.

0: biasa pun ike kewentenai bingin memeratu jog-jog mengberiak ngerob pun ike. Nah, ane ke bawah pesayur majagat kini ike jerongge. Di punyan binginian ni pun ike embon ike. Anak petani dadi membon, anak pegawai dadi. Pandite rawo tu jagat ibu itu. Mapa embonan, kitu bane artinya ngulati bingin dados pesayur majagat.
1: Itu.
0: Aniki ampura niki nggih. Yang mungkin gendingan jurune nak mubat benane nak mpunye ri tekaning yogan tekali pada saat kali yoga datang niki de je raga we sangat gati-gati metape makene ajin medane-dane kan man swarga oh ketu anu dak kaling misi benang ngerat indriye metape rini gitu memeh kan duongnya ajin medane dogen je tapi sarebusan ani patut pedanain biar anak suge kedanain beseng pocol. Oh kenten nggih sok semua jero makin pak putu wayang
2: catut wadah ingke
0: jurus jurus

0: Teneng bagus sayang dewe. Awinannya patut ugi apikin mapi dap-dap mepari sholah ceneng.
1: Mangani wange atanine.
0: Sumang dene pelihe, iwange, nenten metimpi-timpi.
1: Baca.

0: Irike rare sering ngambarani deno dia ngaksi natasang ring dije genah punike ilembu putih. Mungkin pengungkur penguntar nih Pak Putu. Ah, Pak Putu selamat mungkin durus. Boleh nak jalan tol.
1: Jantosiriki puputra.
0: Ratu, ide dani para pengoneng yaitu para pengerenge siaran SLJU. Ngirainan makin janggalan titiang dulu, dumun rawiriki.

0: tanpa bukti.
1: Munggu yang ayah-ayah titiang ring sejeron kegitan, merawat amatre si dekatur semalih ke nenten-wenten, pikenoh nyani ratu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak, lagi sibuk ya?
2: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
1: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
2: Oh, emang cocok?
1: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
2: Wah, lengkap ya?
1: Lengkap dong. Dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
2: Kalau mau sewa?
1: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempatnya

0: Pulau 1,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram yang menggunakan foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf dengan klaim narasi Kemensos secara brutal menggelembungkan pagu harga sepatu rakyat hingga Rp700.000 per pasang. Padahal harga pasar produk hasilnya hanya Rp179.000. Nah, faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Melalui surat resmi, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Devi Deliana membantah bahwa unggahan yang beredar di media sosial tersebut mengandung informasi yang salah dan informasi menyesatkan, sehingga bisa menggiring opini yang tidak baik pada instansi dan masyarakat. Selain itu, mengutip dari pemberitaan newsdetik.com berjudul Gus Ipul tegaskan isu markup harga sepatu sekolah rakyat hoax, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul merespon soal isu markup harga sepatu siswa sekolah rakyat yang belakangan ini viral di media sosial. Dia menegaskan informasi tersebut hoax dan memutarbalikkan fakta untuk membentuk narasi negatif. Dan informasi ini kami kutip dari kemdigi.co.id dengan judul hoax anggaran pengadaan sepatu sekolah rakyat Kementerian Sosial.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Perjalanan hidup manusia tidak selamanya mulus. Suka dan duka silih berganti. Kekayaan dan kesuksesan kadang merupakan cobaan. Sementara bencana dan kesedihan justru diberikan Tuhan untuk menyelamatkan. Kisah kegigihan melawan depresi, kecelakaan yang merenggut nyawa orang terkasih, kehadiran orang ketiga, kondisi psikis anak broken home, perjuangan kupu-kupu malam, kasus malpraktik dan perjuangan melawan trauma mungkin sudah sering kita dengar, bahkan kita lihat sendiri. Namun kita tak punya waktu untuk benar-benar memikirkannya, untuk mengambil pelajaran yang meniru semangat orang-orang yang mengalaminya. Buku Latayas Jangan Putus Asa, 25 kisah tentang cinta, harapan, dan pengorbanan merangkum berbagai kisah nyata dan cerita yang terinspirasi pengalaman pribadi orang-orang di sekitar kita. Buku ini hadir untuk membagikan dan memupuk semangat hidup serta menguatkan kunci utama dalam menjalani hidup yang kadang kita lupakan, selalu bersyukur, tawakal, dan tidak berputus asa. Hidup bagai pelangi, indah namun tak lepas dari badai. Kisah-kisah dalam buku ini penuh warna pelangi, indah membawa perenungan dan menyentuh hati. Kisah-kisah pengalaman hidup ini ibarat batu permata. Dari luka dan kepedihan, pembaca justru disuguhi pelajaran yang tak ternilai. Penulis mengajak pembaca menjadi arif dengan belajar dari pengalaman orang lain. Buku Latayas Jangan Putus Asa, karya Windya Novita, terbit tahun 2013, terdiri dari 244 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: FM 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: terlewatkan Singa Raja siang ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Apa saja bentuk pelecehan seksual yang diakui dalam perspektif hukum baik fisik maupun non-fisik?
2: Ya, kalau di undang-undang terkait dengan pelecehan seksual terhadap anak, sebenarnya ada undang-undang perlindungan anak, kemudian ada tindak pidana kekerasan seksual, itu undang-undang nomor 12 tahun 2022 ya. Kalau di situ di undang-undang 12 tahun 2022 berkaitan dengan jenis kekerasan seksual itu dapat dibedakan menjadi tindakan langsung maupun fisik. Itu ada kekerasan seksual fisik maupun non fisik. Fisik itu kan artinya langsung bersentuhan dengan fisik anak yang bersangkutan. Non fisik itu kan tidak bersentuhan tetapi berimbas pada seksual yang bersangkutan, itu bisa melalui media dan lain sebagainya.
0: Dengerin Singa Raja siang ini jam 10 pagi sampai jam 3 sore.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Satu, kanal informasi dan inspirasi.
0: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Sasabil bisa kembali hadir menyapa pendengar di Singaraja siang hari ini di edisi hari Senin tanggal 11 Mei 2026 yang tentunya Salsa akan menemani pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, segala aktivitas dilancarkan, dan jangan lupa berdoa sebelum memulai aktivitas. Dan Salsa juga mengucapkan banyak terima kasih buat pendengar yang setia mendengarkan kami melalui frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2 dan AM 1080 kHz. Dan tentunya pendengar Pro 1 RRI Singaraja bisa didengarkan melalui RRI Digital dan rri.co.id. Pendengar, siang hari ini Salsa akan berbagi informasi, dan tetaplah bersama kami untuk informasi selanjutnya.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Ballcast, podcast sepak bola.
0: Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Kita bersama RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami. Dan pendengar, siang hari ini Salsa akan berbagi informasi mengenai upaya pengarusutamaan gender di industri film Indonesia. Dikutip dari RRI.co.id, pendengar, industri film Indonesia kini terus berkembang menuju ruang kreatif yang lebih inklusif dan setara. Pengarusutamaan gender menjadi salah satu langkah penting agar setiap individu, baik perempuan maupun laki-laki, memiliki kesempatan yang sama dalam berkarya di dunia perfilman. Tidak hanya sebagai pemeran, perempuan kini juga semakin banyak terlibat sebagai sutradara, penulis, skenario, penulis skenario, produser, hingga pengambilan keputusan di balik layar. Dan kehadiran perspektif yang beragam dinilai mampu memperkaya cerita dan menghasilkan karya film yang lebih dekat dengan realitas masyarakat. Namun demikian pendengar, tantangan masih ada. Stereotip gender dan stigma terhadap perempuan di industri kreatif masih kerap ditemukan. Karena itu edukasi dan kesadaran mengenai kesetaraan gender perlu terus diperkuat agar tercipta lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan bebas diskriminasi. Dan pendengar, pengarusutamaan gender bukan berarti menciptakan persaingan antara perempuan dan laki-laki, melainkan membangun kolaborasi yang saling mendukung demi kemajuan industri film Indonesia. Dengan ruang yang semakin terbuka dan inklusif, perfilman Indonesia diharapkan mampu melahirkan lebih banyak karya berkualitas dan berdaya saing di tingkat internasional.

Pendengar, di tengah kesibukan aktivitas sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada berbagai tuntutan yang datang silih berganti. Mulai dari pekerjaan, keluarga, hingga kebutuhan pribadi, semuanya membutuhkan perhatian yang seimbang. Namun, tanpa disadari, waktu kerap habis tanpa pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memulai menyusun prioritas, memanfaatkan waktu secara bijak, serta memberi ruang untuk beristirahat. Karena dengan pengelolaan waktu yang tepat, bukan hanya produktivitas yang meningkat, tetapi juga kualitas hidup yang semakin baik. Pendengar, mari kita mulai dari hal sederhana, menghargai waktu, dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat.

0: Seindah apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, masih bersama saya Salsa Bil di Singaraja hari ini. Dan pendengar, setelah tadi membahas pentingnya kesetaraan gender di berbagai sektor, kini kita beralih pada upaya pengarusutamaan gender yang terus diperkuat demi mendukung pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Nah pendengar, pengarusutamaan gender atau PUG menjadi strategi penting agar setiap kebijakan pembangunan mampu memperhatikan kebutuhan laki-laki maupun perempuan secara seimbang, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Perspektif gender dinilai perlu diintegrasikan agar tidak ada kelompok yang tertinggal. Penerapan PUG juga bukan sekadar memberikan perlakuan yang sama, tetapi memastikan setiap individu memperoleh kesempatan dan dukungan sesuai kebutuhan. Dengan pendekatan ini, pembangunan diharapkan mampu menciptakan lingkungan sosial yang lebih adil, aman, dan inklusif bagi seluruh masyarakat. Selain itu pendengar, pengarusutamaan gender turut mendorong perubahan pola pikir masyarakat terhadap peran laki-laki dan perempuan. Stigma serta stereotip gender perlahan dihapus agar semua pihak memiliki ruang yang sama untuk berkembang, baik di lingkungan keluarga, pendidikan, maupun dunia kerja. Melalui komitmen bersama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, pengarusutamaan gender diharapkan mampu memperkuat arah pembangunan yang lebih merata dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Nah, informasi ini tentunya kami kutip dari rri.co.id dengan judul Pengarusutamaan Gender Perkuat Arah Pembangunan Inklusif.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.
3: Meren malu megarapannya. Siap-siap trisandi ya.
4: Yes, aja no lo. Lamun subuh megarapan lo. Jangan sap inget ja waktu lo.
3: Ya diastun gitu. Deng sap ja trisandi ya nawang beli.
4: Benar-benar. Ya nunduk itu. Singang sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget ja ide sang yang widiwase.
3: Uling mare bangun beli oh. Harus iling ja ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
4: Terus jam 6 sanje bien.
3: Oh gitu beli oh. Gitu saudara irage pindah ke umat Hindu. Ngasiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerahayuan keselamatan sing gitu beli.
4: Bener gati tuh lo bener. Ini ben besi lo.
3: Apa buen beli?
4: Apang seger. Dorma bekel.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menjelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Barcelona pastikan gelar Liga untuk musim 2025-2026. New York Knicks melangkah ke final wilayah NBA. Atlet panjat tebing putri Indonesia Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali di Maiko Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang hari Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilian Dea melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club Barcelona.
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian mengandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Today was also not easy.
4: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga. Saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
5: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA ya, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia

0: Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Haye dan kawan-kawan tinggal menyisakan dua laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senfi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun, mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat. Di babak pertama, kita sangat kelelahan juga. Dan kita sempat tertinggal 1-0, akhirnya saya mampu membalikan kedudukan. Yang terpenting kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada dua laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dão 19 kali kita tembak,
3: contra apenas 7 no nosso gol.
2: Dão mereka 7 Bandung.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
4: Jadi
2: kita banyak, kita ambil peluang untuk mencetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Isso acabou na derrota.
2: Nah, itu jadi kekalahan kita.
4: Tem muito que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Jadi tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, untuk kerja keras untuk ke depan ini buat pertandingan depan.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta. Jakarta, Setio Agung melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Maulud United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Ze Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Maulud United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Alexandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau Big Final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang, diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PPIBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.

0: kembali dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
1: Maraden Lumban Toruan menambahkan saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

olahraga resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare

0: Om Swastiastu Semeton. Semeton, ingat ya, pembayaran iuran BPJS Kesehatan dilakukan setiap tanggal 1 hingga 10 tiap bulannya. Nah, yang takut kelupaan, bisa banget nih mendaftar autodebit dengan daftar ke bank yang bekerja sama ya. Adapun bank yang bekerja sama yaitu BNI, BRI, Mandiri, BCA, dan BTN. Nah, Semeton, bayar tepat waktu agar status kepesertaan tetap aktif dan kita tetap terlindungi. BPJS
1: Kesehatan. Pagi ini badan terasa pegelinu setelah seharian beraktivitas. Masuk angin, perut kembung, atau kepala pusing ringan. Jangan biarkan keluhan kecil mengganggu hari-harimu. Kenalkan minyak aji herbal oil, solusi alami dari rempah-rempah pilihan asli Indonesia. Oleskan sedikit saja, pijat perlahan, langsung terasa hangat meresap. Badan jadi lebih rileks, pegelinu reda, masuk angin hilang, bahkan gatal-gatal akibat gigit serangga pun cepat mereda. Wanginya segar alami, nyaman dipakai sekeluarga. 100% herbal, bersertifikat BPOM dan halal MUI, aman untuk semua usia. Satu botol kecil banyak manfaat. Relaksasi harian, urut pegal, hangatkan badan, sampai bantu tidur lebih nyenyak. Minyak aji, hangatkan hidupmu dengan unsur alam. Dapatkan minyak aji sekarang di seluruh outlet Krisna Oleh-Oleh Bali, apotik atau supermarket terdekat. Tersedia juga di toko online dan yuk join reseller sekarang. Cuan tambahan dari rumah tanpa ribet stok barang. Untuk pemesanan, hubungi di WhatsApp 081-7475-7675.
2: Bila kau sakit, pakai minyak aji.
3: Badan kurang fit, pakai minyak aji.
1: Jangan tunggu keluhan bertambah. Mau sehat, pakai minyak aji.

0: Era sekarang, sastra bisa dikatakan sebagai investasi masa depan, terutama investasi di akhlak, sebab mungkin pemerintah baru menyadari bahwa sastra itu bisa mempengaruhi akhlak generasi muda untuk menghindari pembulian, kekerasan, dan sebagainya. Dari karya sastra, bisa diungkap dan lambat laun akan mempengaruhi mental seseorang. Di samping itu, dengan belajar sastra harus membaca, analisis, sehingga generasi muda boleh dibilang ada pagar-pagar tertentu, ada aturan tertentu menghindari hoax. Berita-berita hoax memang investasi mental, bukan investasi money atau uang. Kalau investasi uang, biasanya ke percetakan buku terus menerbitkan, terus dijual, dan juga ada media-media sosial yang banyak menerima karya-karya sastra. Menurut Made Edi Arudi, SPD MSI, sastra masuk kurikulum sangat efektif untuk menekan pembulian, salah satu dari dosa pendidikan Indonesia.
1: Di hak, sebab mungkin pemerintah baru menyadari bahwa sastra itu bisa mempengaruhi akhlak orang untuk menghindari pembulian, kekerasan, dan sebagainya. Makanya sekarang kan pemerintah merancang sastra masuk kurikulum. Nah, itu boleh dikatakan terlambat, tapi tidak sih, tidak terlambat. Cuma ini program yang sangat bagus sekali.
0: Menurut penelitian, belajar sastra mengasah mental generasi muda, mengembangkan karakter sebagai jalan menuju pembelajaran karakter seumur hidup.

Pembahasan mengenai isu lingkungan tidak akan ada habisnya. Berbagai kampanye mengenai lingkungan juga telah menjadi fokus banyak orang maupun komunitas di Indonesia. Berbeda dengan yang lain, Studio Sakranusa menciptakan komik berjudul Astawira sebagai medium edukasi kepada masyarakat. Komik yang sebelumnya dirilis di aplikasi Webtoon ini menggabungkan cerita fiksi pahlawan super dengan permasalahan lingkungan yang tengah berkembang di dunia. Komik Astawira juga mengangkat topik lingkungan lain seperti polusi udara dan solusi menguranginya melalui kegiatan bersepeda. Di edisi pertama, cerita di dalamnya dibagi menjadi 6 bagian, yaitu teman, pertemuan, ikatan, lezat, sebal, bergabung, dan pahlawan. Sebagai prolog, komik ini menceritakan bagaimana awal mula seorang anak sekolah dasar bernama Wira bertemu dengan makhluk asing dan mendapatkan kekuatan untuk membasmi kejahatan yang ada di kotanya. Karakter tokoh utama dalam komik ini diceritakan sebagai pelajar yang memiliki segudang masalah, terutama sejak ayahnya hilang bertahun-tahun. Ia sulit berteman dan merasa kesepian. Hidupnya berubah saat dirinya tiba-tiba bertemu dengan sesosok makhluk bernama Hejo. Bersama ibunya, Ardesti, ia tinggal dan sekolah di pinggir kota yang jauh dari hiruk-pikuk dan kekacauan. Sosok Ardesti merupakan seorang istri yang ditinggal suaminya yang menghilang entah kemana. Ia bekerja sendiri sebagai jurnalis untuk menghidupi kebutuhan keluarga dan anak semata wayangnya. Di sekolah, Wira selalu diganggu oleh Badak, teman sekelasnya yang memiliki karakter sangat jahil. Sampai akhirnya ia bertemu dengan makhluk hijau misterius yang diberi nama Hejo. Pertemuan tersebut merupakan satu langkah yang mendapatkan kekuatan super. Awalnya, Wira takut dan merasa asing dengan pertemuan tersebut di sebuah taman bekas peninggalan kakeknya. Saat bertemu, Wira mengira bahwa Hejo adalah hantu penunggu pohon keramat yang ada di lahan tersebut. Dari sanalah keduanya mulai beradaptasi satu sama lain dan bermain bersama. Karakter Hejo di dalam komik ini digambarkan berbentuk bulat dengan daun menjulur dari atas kepalanya. Hejo merupakan makhluk misterius yang jatuh dari langit dan memiliki kekuatan menyatu dengan benda atau makhluk apapun. Secara tidak sengaja, Wira mengetahui bahwa Hejo memiliki kekuatan untuk berbaur dengan dirinya. Keduanya selanjutnya memahami pentingnya peduli kepada sesama, memiliki rasa hormat dan arti persahabatan, dan menjaga kebajikan. Sejak saat itulah mereka berdua bertekad untuk membasmi kejahatan yang ada di kota. Dalam penyampaiannya, cerita Astawira menggunakan bahasa sehari-hari agar mudah dipahami. Di halaman akhir diberikan juga lampiran informasi mengenai peran binatang bagi ekosistem. Sebagai informasi, komik Astawira dapat diakses melalui media sosial Instagram dan halaman Facebook Astawira. Sedangkan untuk mengikuti petualangan Wira dan Hejo secara daring bisa melalui Webtoon Astawira.

0: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.
1: Pak, lagi sibuk ya?
2: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
1: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
2: Oh, emang cocok?
1: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
2: Wah, lengkap ya?
1: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
2: Kalau mau sewa?
1: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729.
0: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana mempersembahkan Warta Siang.
1: Sari berita, Kabupaten Buleleng tercatat sebagai daerah dengan indeks ketimpangan gender atau IKG tertinggi di Bali tahun 2025, menandakan masih lebarnya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di wilayah Bali Utara. Sementara itu, BPKB Bali mengevaluasi tata kelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN di Kabupaten Buleleng. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Senin 11 Mei 2026 di samping berita lainnya hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Salsabil Sabita. Pendengar, Kabupaten Buleleng tercatat sebagai daerah dengan indeks ketimpangan gender atau IKG tertinggi di Bali tahun 2025, menandakan masih lebarnya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di wilayah Bali Utara.
2: Gianyar, Bangli, Buleleng itu angka ketimpangan gendernya tercatat turun sementara.
3: Ketimpangan gender di Bali masih menjadi pekerjaan rumah besar. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan Kabupaten Buleleng mencatat indeks ketimpangan gender atau IKG tertinggi di Provinsi Bali tahun 2025 mencapai 0,254. Angka tersebut jauh berada di atas capaian IKG Provinsi Bali yang berada di angka 0,178. Sekaligus menempatkan Buleleng sebagai wilayah dengan ketimpangan gender paling tinggi dibandingkan kabupaten kota lain di Bali. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan menjelaskan, secara umum IKG Bali tahun 2025 memang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun kondisi ini belum sepenuhnya merata di seluruh daerah karena masih ada wilayah dengan ketimpangan cukup tinggi terutama di Buleleng, Bali.
2: Penurunan dan pengulunan terdalam itu terjadi di Buleleng. Untuk Tabanan, Gianyar, Bangli, Buleleng itu angka ketimpangan gendernya tercatat turun. Sementara Jembrana, Bandung, Klungkung, Kota Denpasar itu tercatat mengalami peningkatan. Dua wilayah yang angka IKG-nya itu lebih rendah dari rata-rata provinsi itu adalah Kabupaten Tabanan dan Gianyar. Jadi di Tabanan dan Gianyar itu relatif setara antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan gitu ya.
3: Ia juga mengungkapkan tingginya IKG mencerminkan masih lebarnya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam sejumlah aspek pembangunan, mulai dari kesehatan reproduksi, pendidikan, keterwakilan politik, hingga partisipasi kerja. Buleleng bahkan tercatat mengalami penurunan IKG yang belum signifikan, meskipun secara angka turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 0,353. Data BPS juga menunjukkan hanya dua daerah di Bali yang memiliki IKG lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi, yaitu Kabupaten Tabanan dan Gianyar. Sementara empat daerah lainnya justru mengalami peningkatan IKG pada tahun 2025, yakni Jembrana, Badung, Klungkung, dan Kota Denpasar. Di sisi lain, Gianyar menjadi daerah dengan tingkat ketimpangan gender terendah di Bali dengan angka 0,156.
2: Ketimpangan gender provinsi tahun 2025 itu mencapai 0,178, turun sedalam 2,73% dibandingkan dengan tahun 2024. Capaian ini lebih baik daripada capaian nasional yang 0,402. Penurunan IKG disebabkan oleh seluruh indikatornya turun kecuali yang tadi saya sebutkan, tingkat pendidikan. Walaupun sebenarnya tingkat pendidikannya sama-sama meningkat antara perempuan dan laki-laki, hanya saja kecepatan peningkatan perempuan lebih cepat dibandingkan dengan laki-laki.
3: Tingginya IKG di Buleleng menjadi penunjuk bahwa pembangunan belum sepenuhnya menghadirkan ruang yang setara bagi perempuan. Ketimpangan gender tidak hanya berbicara soal angka statistik, tetapi juga menyangkut akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, hingga posisi pengambilan keputusan. Jika tidak ditangani secara serius, kondisi ini berpotensi memperlebar jurang sosial yang memperlambat kualitas pembangunan manusia di Bali Utara. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
1: Pendengar, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng meminta masyarakat segera membawa korban penyalahgunaan narkoba ke layanan rehabilitasi agar peluang pemulihan lebih cepat dan maksimal.
4: Antisipasinya itu apa? Ketika sudah terkena atas narkoba, segera dilaporkan ke kami, dibawa ke kami untuk bisa di rehabilitasi.
5: Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto menegaskan pentingnya langkah cepat dalam menangani penyalahgunaan narkoba melalui upaya rehabilitasi. Menurutnya masyarakat harus memiliki kesadaran untuk segera melaporkan jika menemukan anggota keluarga atau lingkungan yang terindikasi terpapar narkoba. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Ia menjelaskan pengguna narkoba pada dasarnya merupakan korban yang membutuhkan penanganan, bukan semata-mata pelaku kejahatan. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitasi menjadi solusi utama dalam proses pemulihan. Dengan penanganan yang tepat, peluang untuk kembali pulih menjalani kehidupan normal tetap terbuka.
4: Kalau toh emang dibilang sembuh, kita selalu harus optimis.
6: Optimis.
4: Uh-huh. Karena kan kalau emang dilihat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Uh-huh. Ketika baru kena awal, dia baru mencoba, baru kena, ternyata udah ada dampaknya, udah ada efeknya, itu segera direhabilitasi.
6: Uh-huh.
4: Karena seperti kita ketahui, orang yang menggunakan narkoba itu adalah orang sakit.
5: Ia menambahkan rehabilitasi memberi harapan besar bagi pengguna untuk pulih, terutama jika dilakukan sejak tahap awal penyalahgunaan. Penanganan dini dinilai lebih efektif dibandingkan mengobati kondisi yang sudah parah. Penyalahgunaan narkoba lanjutnya dapat merusak fisik, mental, dan sosial akibat kandungan bahan kimia berbahaya. Banyak kasus bermula dari coba-coba atau pengaruh lingkungan, sehingga peran keluarga dan masyarakat sangat penting dalam pengawasan. BNNK Buleleng mengajak masyarakat untuk tidak ragu membawa korban ke rehabilitasi. Dukungan lingkungan menjadi kunci keberhasilan pemulihan sekaligus upaya menyelamatkan generasi muda. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
1: Pendengar, KPKB Bali mengevakuasi tata kelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN di Kabupaten Buleleng. Evaluasi dilakukan untuk memastikan program perlindungan sosial berjalan tepat sasaran dan efektif.
7: Kedepannya pelaksanaan program ini lebih ke tepat sasaran dan tepat ininya.
8: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Bali melakukan evaluasi tata kelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN triwulan 2 tahun 2026 di Kabupaten Buleleng. Evaluasi dilakukan untuk memastikan data penerima bantuan sosial di daerah berjalan akurat, tepat sasaran dan sesuai kebijakan pemerintah pusat. Tim evaluator BPKP Bali Ricky Widyartanto mengatakan evaluasi dilakukan melalui pemeriksaan administrasi hingga kunjungan lapangan ke sejumlah desa di Buleleng. Fokus penilaian diarahkan pada integrasi DTSN dengan pelaksanaan program perlindungan sosial di daerah.
7: Kami salah satunya adalah mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah pusat bagaimana pengaplikasiannya daerah, dan untuk khusus hari ini kegiatannya adalah terkait penanganan kemiskinan di daerah untuk pengevaluasian mengenai integrasi data DTSN dengan pengaplikasian program Perlinsos di Kabupaten Buleleng.
8: Menurut Riki, pemerintah pusat telah menentukan 7 kecamatan di Kabupaten Buleleng sebagai lokasi evaluasi dengan 4 kecamatan menjadi prioritas kunjungan lapangan. Desa-desa tersebut akan menjadi sampel utama dalam melihat efektivitas pelaksanaan program perlindungan sosial berbasis data tunggal nasional. Selain desa prioritas, sejumlah desa lain juga akan dijadikan data pembanding guna memperkuat hasil evaluasi. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan validitas data penerima manfaat dan efektivitas distribusi bantuan sosial di daerah. Ricky menegaskan evaluasi yang dilakukan bukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan memberikan rekomendasi dan gambaran menyeluruh terkait pelaksanaan program perlindungan sosial di daerah.
7: Proses kegiatan ini bukan mencari siapa yang salah dalam kegiatan, bukan. Lebih arahnya nanti kita mengevaluasi kebijakan untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah maupun ke pemerintah pusat terkait hasil evaluasi kita di lapangan, supaya nanti ke depannya pelaksanaan program ini lebih ke tepat sasaran dan tepat ininya.
8: Ia menambahkan evaluasi akan berlangsung selama 3 minggu dan hasilnya akan disampaikan kepada pemerintah pusat pada akhir Mei 2026 untuk dikonsolidasikan secara nasional. Pihaknya berharap evaluasi ini mampu memperkuat kualitas data sosial masyarakat sehingga penyaluran bantuan sosial dapat lebih efektif, transparan, dan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Komisi Pemilihan Umum menggencarkan pendidikan demokrasi bagi generasi muda untuk mempersiapkan pemilih pemula menuju pemilu 2029.
3: KPU Republik Indonesia itu memiliki program strategi nasional. Yang pertama adalah pemutakhiran.
4: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng terus menggencarkan sosialisasi pendidikan demokrasi dengan menyasar kalangan pelajar dan generasi muda sebagai pemilih pemula. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab KPU pada masa non-tahapan pemilu dan pilkada. Pendidikan demokrasi dinilai penting untuk membangun kesadaran politik generasi muda sejak dini menjelang pemilu 2029. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Buleleng, Putu Arye Suwarnata mengatakan, KPU RI telah menetapkan strategi nasional yang menjadi pedoman seluruh KPU di Indonesia. Strategi tersebut mulai dijalankan sejak tahun 2025 melalui program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan pendidikan pemilih pemula.
3: KPU Republik Indonesia itu memiliki program strategi nasional. Yang pertama adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan sosialisasi pendidikan pemilih pemula. Nah, tentu ini yang kami tekankan di masing-masing KPU kabupaten kota ataupun provinsi se-Indonesia itu pasti melakukan kegiatan sosialisasi ini.
4: Menurut Putu Arye Suwarnata, program tersebut menyasar siswa SMA khususnya kelas 10 sebagai pemilih pemula pada pemilu 2029. KPU Buleleng tetap menjalankan sosialisasi pendidikan demokrasi melalui kerjasama dengan sekolah meski di tengah keterbatasan anggaran.
3: Walaupun di tengah krisis ekonomi, anggaran yang efisiensi, kami tetap berusaha dan berupaya melakukan komunikasi-komunikasi dengan pimpinan sekolah agar kami bisa dibantu dalam hal menyiapkan waktu dan siswa.
4: Arye menilai pendidikan demokrasi harus diberikan sejak dini agar generasi muda memahami proses demokrasi secara menyeluruh. Menurutnya, generasi muda memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas demokrasi sehingga perlu didukung oleh masyarakat, sekolah, pemerintah, dan media. Selain itu, KPU juga terus mendorong pemutakhiran data pemilih berkelanjutan agar data pemilih tetap akurat menjelang pemilu 2029. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
2: Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng menetapkan jumlah pemilih sebanyak 617.249 orang dalam rapat pleno terbuka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB triwulan 1 tahun 2026.
4: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB triwulan 1 tahun 2026 di kantor KPU Buleleng. Kegiatan ini melibatkan KPU Provinsi, Bawaslu, Kesbangpol, TNI Polri, serta partai politik sebagai bentuk komitmen bersama menjaga akurasi data pemilih. Rapat dibuka Ketua KPU Buleleng Komang Dudi Udiana yang menegaskan pentingnya pemutakhiran data dalam proses demokrasi. Anggota KPU Divisi Data Ngurah Cahyudi Wiratama memaparkan bahwa data pemilih merupakan turunan dari KPU RI yang terus diperbarui untuk memastikan validitas. Hasil rekapitulasi mencatat jumlah pemilih di Buleleng sebanyak 617.249 orang, terdiri dari 308.809 laki-laki dan 308.440 perempuan, tersebar di 9 kecamatan dan 140 desa atau kelurahan. Ketua KPU Provinsi Bali, Idewa Agung Gedeli Dartawan menekankan pentingnya sinergi antar lembaga guna menjaga menjaga kualitas data pemilih. Bawaslu juga mengingatkan agar seluruh warga yang memenuhi syarat terdaftar, termasuk purnawirawan TNI Polri. KPU Buleleng menyebut koordinasi telah dilakukan dengan Disduk Capil, meski masih ada kendala seperti data belum diperbarui. Rapat ditutup dengan penetapan keputusan KPU Buleleng nomor 1 tahun 2026 dan harapan sinergi berkelanjutan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Pendengar, Polres Jombrana mengungkap dugaan pemalsuan sertifikat kesehatan hewan atau SKH untuk pengiriman sapi keluar Bali dan mengamankan dua warga Jombrana sebagai terduga pelaku.
5: Satuan Reserse Kriminal Polres Jombrana bersama petugas karantina hewan, ikan, dan tumbuhan Gilimanuk mengungkapkan dugaan pemalsuan sertifikat kesehatan hewan atau SKH untuk pengiriman sapi keluar Bali. Dalam kasus tersebut, dua warga Jombrana berinisial S, 42 tahun, dan AS, 34 tahun diamankan polisi. Kapolres Jombrana AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati menjelaskan, kasus terungkap saat pemeriksaan rutin kendaraan pengangkut ternak di dermaga LCM Pelabuhan Gilimanuk Kamis 7 Mei 2026. Petugas mencurigai dokumen milik truk pengangkut 25 ekor sapi tujuan luar Bali setelah dilakukan pengecekan dokumen dan rekaman CCTV. Hasil pendalaman menunjukkan identitas pengirim dalam dokumen tidak pernah melakukan pengiriman ternak. Pihak karantina juga memastikan dokumen tersebut tidak terdaftar dan tidak pernah diterbitkan secara resmi. Polisi kemudian mengamankan kedua terduga pelaku pada Jumat malam 8 Mei 2026. AS diduga memodifikasi dokumen asli dengan mengubah data kendaraan, jumlah ternak, tanggal pengiriman, hingga barcode tanda tangan elektronik palsu. Sedangkan S diduga menjual dokumen SKH kepada pengirim ternak. Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa satu lembar SKH tujuan Pekanbaru, dua telepon genggam, satu laptop, stempel Badan Karantina Indonesia, uang tunai Rp26 juta, serta 151 RT. Kedua tersangka dijerat pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait pemalsuan surat dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Polisi juga masih mendalami kemungkinan adanya jaringan lain dalam praktik pemalsuan dokumen pengiriman ternak tersebut.
6: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Pendengar, Faji Buleleng menggelar latihan gabungan bersama atlet Badung dan Klungkung di Tukat Banyumal. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kemampuan atlet menjelang kejuaraan dan Polprov Bali 2027.
7: Kami di Kabupaten Buleleng mencontohi dulu.
8: Federasi Arung Jeram Indonesia Faji Kabupaten Buleleng menggelar latihan gabungan bersama atlet Faji Badung dan Klungkung di Tukat Banyumale Buleleng pada minggu kemarin. Kegiatan tersebut difokuskan untuk mengasah kemampuan teknik atlet menjelang berbagai kejuaraan termasuk persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027. Latihan gabungan diikuti sebanyak 40 atlet dari 3 kabupaten. Rinciannya, Faji Badung mengirimkan 16 atlet, Faji Klungkung 8 atlet, dan Faji Buleleng sebanyak 16 atlet. Seluruh peserta menjalani simulasi dan latihan teknik di aliran Tukat Banyubale. Ketua Harian Faji Buleleng Made Sugiarte mengatakan latihan bersama ini menjadi momentum penting bagi atlet Buleleng untuk meningkatkan kemampuan teknik dan strategi bertanding, terutama dengan melihat langsung kemampuan atlet dari daerah lain.
7: Sangat antusias sekali teman-teman untuk mengikuti kegiatan tersebut, sehingga dapat memacu teman itu untuk berlatih kembali, mengingat teman-teman Badung, Klungkung sudah bagus melaksanakan pendayungan dan lain sebagainya, teknik dasar dan lain itu, maka kami di Kabupaten Buleleng mencontoh itu. Akan lebih nantinya minat dari teman-teman atlet untuk biar lebih latihannya lebih sering lagi, karena sudah dapat tadi pantauan dari teman-teman Badung dan Klungkung itu, teknik dasarnya itu kan dari situ dilihat nanti.
8: Dalam latihan tersebut, atlet mencoba sejumlah nomor pertandingan seperti sprint, head-to-head, dan slalom. Selain itu, latihan juga dilakukan pada kategori R4 dan R6, putra-putri maupun mix. Menurut Sugiarte, latihan gabungan ini menjadi ajang evaluasi kemampuan atlet Buleleng menghadapi persaingan di Kejurda Bali 2026 hingga Porprov Bali 2027. Terlebih, sejumlah nomor pertandingan seperti slalom mulai diperkenalkan secara lebih mendalam kepada atlet.
7: Untuk hasil evaluasi sangat memuaskan untuk atlet Buleleng. Banyak ilmu yang ditimba setelah melaksanakan kegiatan pelatihan bersama ini. mungkin kedepannya nanti kita akan juga membuat slalom dan lain sebagainya. Kita belum kenal itu, sekarang kan sudah dikenalkan sama rekan-rekan Bandung dan Lungkung. Nanti kita akan latihan seminggu 3 kali gitu. Mungkin yang pertama sprint hari-hari Selasanya, di hari Kamisnya mungkin slalom. Nah, seperti itu nanti untuk menambah kekuatan itu.
8: Selain peningkatan teknik, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk memperkerat hubungan antara atlet dan pengurus Faji di Bali. Suasana latihan berlangsung penuh semangat dan kekeluargaan di sepanjang kegiatan. Sementara itu, Ketua Umum Faji Kelungkung Idewa Raisayang mengapresiasi pelaksanaan latihan gabungan tersebut. Ia menilai kegiatan bersama seperti ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas atlet sekaligus memperkuat hubungan antar kabupaten. Menurutnya, sinergi antar kabupaten menjadi modal penting dalam memajukan olahraga arung jeram di Bali. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Pendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Buleleng, Jemberane, dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan cuaca Desak Pera. Halo, selamat siang Kak Desak Pera.
9: Selamat siang pendengar RRI Singaraja. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Bali berlaku 11 Mei 2026. Secara umum, kami perakirakan cuaca di Provinsi Bali saat ini cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dan arah angin secara dominan berhembus dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan yang dapat mencapai 32 km per jam. Masyarakat tetap dihimbau untuk mewaspadai potensi tinggi gelombang yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Kak Desak Bera atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas, yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Singer Raja siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. I like
2: Indonesia. Anda suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
0: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
2: Medangdutan emang paling asik.
3: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
2: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: aku mau tanya, aku nemu ini di kamar adikku. Aku gak tahu ini benda apa. Ini apa ya?
1: Loh itu bong Dwi. Bentuknya kayak botol atau tabung, ada air di dalamnya. Dan pipa kecil ini buat menghisap asap narkoba seperti sabu.
0: Hah? Ini beneran alat mengonsumsi narkoba?
1: Iya, iya bener Dwi. Penggunaan bong yang berisi sabu, efek sampingnya bisa membuat insomnia, perubahan perilaku, dan ketergantungan.
0: Duh, aku bingung. Harus gimana ya?
1: Tenang, tenang Dwi. Kamu bisa aja adikmu ke BNNK Buleleng untuk rehabilitasi. Coba aja cek dulu IG-nya di @infobnn_kab_buleleng. Banyak ada informasi. Nih, coba lihat nih.
2: Di Kabupaten Buleleng, terdapat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng yang merupakan instansi pemerintah yang bertugas dalam pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. BNNK Buleleng tidak hanya melakukan penindakan, tapi juga memberikan layanan rehabilitasi kepada masyarakat melalui klinik pertama BNNK Buleleng. Proses rehabilitasi dilakukan secara aman, rahasia, dan tanpa dipungut biaya. Kalau datang secara sukarela, tidak akan diproses hukum, tapi justru dibantu untuk pemulihan. Selain itu, BNNK Buleleng juga menyediakan layanan SKHPN, yaitu surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika yang bisa digunakan untuk melamar pekerjaan atau keperluan lainnya. Masyarakat dapat mengakses layanan SKHPN di Klinik Pertama BNNK Buleleng dan Mall Pelayanan Publik setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Narkoba bukan solusi dari masalah, justru awal dari masalah yang lebih besar. Sekali mencoba, bisa berujung ketergantungan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Mari bersama menjauhi narkoba dan menciptakan lingkungan yang sehat serta produktif. Jika membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk datang ke BNNK Buleleng. Berani peduli, berani berubah. Jangan ragu datang ke BNNK Buleleng.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsabil masih menemani pendengar di Singaraja siang hari ini. Dan pendengar Medangdutan kembali hadir untuk Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Buat pendengar yang ingin bergoyang bersama Salsa siang hari ini atau mau request lagu-lagu yang asik-asik gitu ya, bisa calling-calling Salsa nih di siang hari ini di 24644 atau di 0811 3999790. Dan baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya Salsa menyapa satu penelpon pertama di Medangdutan siang hari ini. Ada siapa ini? Selamat siang Medangdutan.
1: Medangdutan siang kembali Mbak Salsa.
0: Oke, dengan siapa ini?
1: Dengan siapa ya?
0: Blitawan. Bukan.
1: Tuh.
0: Pak, dengan siapa Pak?
1: Pak siapa ya?
0: Aduh, siapa nih Pak ya? Bang Le apa ya? Kok suara ketawanya aduh siapa ya Pak ya? Aduh nyerah siapa Salsa ini Pak? Ayo Pak.
1: Muncar.
0: Pak Muncar, ingat sekarang Pak Muncar.
1: Pak Muncar siapa Pak Muncar?
0: Pak Cip. Wee, oh Pak 50. Cip. Aduh, sayang sekali cuma dapat 50 Pak Cip. Besok deh, besok 100 ya Pak Cip ya. Pak Cip gimana kabarnya siang ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat ge.
1: Muncar.
0: Siap.
1: Cuaca di Muncar begitu cerah.
0: Ge, cerah masya Allah ya Pak Cip.
1: Panas biasa sedang-sedang aja.
0: Ge, Pak Cip ini menjadi penelpon pertama nih Pak Cip, mau Salsa putarkan lagu apa Pak Cip?
1: Oh iya, soalnya memang ditidurin radionya.
0: Iya Pak Cip, mau lagu apa nih?
1: Pokoknya Pak Cip kalau bisa gol tetap masuk.
0: Iya siap.
1: Memang sudahlah gimana lah.
0: Oke.
1: Lagunya dulu ya.
0: Boleh, mau apa nih Pak Cip?
1: Mawar di tangan.
0: Mawar di
1: pelukan.
0: Mawar di tangan, kok tidak ada Pak Cip ya? Mawar di.
1: Bisa ada.
0: Oh ada, salah. Ah, ada dari ya, Nia Selarasati. Pak Cip mawarnya ya, di tangan betul. Kanan apa di tangan kiri ini? Di pelukan ternyata, aduh.
1: Iya,
0: di tangan melati di pelukan, baik. Sudah Salsa siapkan.
1: Mawar di tangan, melati di pelukan.
0: Nge. Pak Cip sudah Salsa siapkan nih, mau salam-salam?
1: Salamnya terutama kami ucapkan buat Pak Bano Situbondo. Yuk melong di Jember, Pak Bambang di Banyuwangi, juga ada ke timur lagi Pak Nyoman Negara, Nyoman Astawa, juga ada Nyoman Negara, juga ada Pak Mahmud, Pak Kawan, Pak Grogak, juga Pak Widi, juga Pak Dimas. Terus itu yang di tembok Blitawan,
0: nge.
1: Terus buat bunda Yeni, Bunda Janora, Bunda Resmi, Arik Bete, Arik Semiru, terus Bu Yuda, Bu Bunga, Bu Bunga baru, ada yang baru Bu Bunga.
0: Iya, Bu Bunga punya kembaran sekarang nih Pak Cip.
1: Bunga baru, Bu Bunga plastik walaupun ditenggol gak tahu nyinggol mulai dulu. Jadi khusus yang Bu Bunga baru. Ini dari Pak Cip Moncar. Juga Bu Manda, Bu Kartika dan kesemuanya tanpa terkecuali.
0: Siap Pak Cip.
1: Saya ucapkan semoga tetap sehat.
0: Amin.
1: Lancar-lancar rezekinya semua.
0: Amin.
1: Anggap saudara walaupun lewat udara RRI Singaraja ini.
0: Nggih, siap.
1: Tidak ada rasa kurang apapun suatu apapun.
0: Nggih.
1: Buat selanjutnya selamat bertugas sampai nanti acara terakhirnya ya.
0: Nggih, Pak Cip.
1: Semoga sehat. Sehat walafiat.
0: Amin.
1: Lancar-lancar rezekinya.
0: Nggih.
1: Bahagia selalu dengan keluarga.
0: Amin. NKRG, siap.
1: NKRI harga mati.
0: NKRI harga mati. Baik, terima kasih.
1: Ya Raja,
0: selalu
1: hati. Dalam hati.
0: Siap. Baik, terima kasih Pak Cip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cip sudah bergabung siang hari ini menjadi penelpon pertama nih ya Pak Cip di Muncar. Terima kasih doa-doa baiknya. Semoga Pak Cip sehat selalu, segala urusannya dimudahkan dan ditunggu nggih Pak Cip lagunya sudah selesai siapkan ini. Mawar di tangan, melati di pelukan. Aduh, dari Nia Larasati. Sehat selalu Pak Cip. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tadi sudah ada Pak Cip di Muncar yang sudah mengudara. Sekarang kita ke area Bangli. Ada siapa nih, Bu Janura? Selamat Halo. Siang.
2: Sekarang masuk yang kedua.
0: Iya,
2: yang
0: Bu Janura.
2: Sudah tadi.
0: Bu Janura gimana?
2: Selamat siang, Mbak Salsa.
0: Siang, Bu Janura. Bu Janura gimana kabarnya siang ini?
2: Sama, sehat walafiat.
0: Yeah.
2: Cuaca cerah, secerah hatinya.
0: Aduh.
2: Dan Salsa.
0: Aduh, secara suaranya bubunga jadi Bu Janura di sini. Secara
2: udah Pak Cip sudah naik Pak Cip. Salam yeah. Kembali. Semoga sehat walafiat di Muncar. Nanti saya mau nge-break nanti satu-satunya sahabat di break di Muncar ada senai. Bisa saya jangkau dari Bangli.
0: Nggih.
2: Pak Cip ya. Oke, okay. Lagunya Surga Dunia.
0: Surga Dunia di siang hari ini ya Bu Janura. Surga Dunia ya. Dari siapa Bu Janura?
2: Elvi Sukaisi.
0: Kalau surga Elvi Sukra
2: ada
0: adanya
2: ya Ida Mati bisa
0: adanya air surgawi kemudian pasangan surga ya. Bunga surgawi bunga surga rumahku surga
2: pasangan surga ya itu aja
0: pasangan surga. Surga dari Gebi ya, Parera ya, siap ya, Bu Janura
2: ya. Salam dulu
0: silakan
2: buat Mbak Salsa yang selamat bertugas semoga sehat walafiat selalu cerah di udara akrab di udara walaupun tidak bertemu darat. Oke, nah salam buat Bu Resmi Mbak Pipit di kantin selamat bersibuk-sibuk ya. Ya semua yang orang yang rajin orang yang cantik orang super sibuk selalu itu semoga mudah rezeki ya buat Bu Bunga buat Bu Ari Tegal Ari Semeru buat Bu Bunda Budi yang sudah datang ya selamat siang ya buat Bu Mini S ya buat Pak Ribawa Mangku Yara Mangku Mariasta juga Mangku dan Mawangsa juga Pak Nyoman Astawa, Pak Inggris, ya, Pak Binas juga, ya, buat Pak Wawan, Pak Wawan, buat Pak Astawa juga, Pak Gaul, Pak Gerodang, Pak Samong, ya, buat Pak yang Bu Kartini yang pecinta baru, rasanya kemarin masuk itu. Tapi posisinya saya tidak tahu Bu Kartini juga ya. Cuman Ibu Nyoman di Banyuning ya. Bu Bunda Budi juga ya. Bu Mana ya. Selamat siang Bu Bunga-Bunga dua-duanya. Ada bunga baru ya. Ya selamat para pecinta. Medangdut dan goyang dangdut. Selamat siang semuanya. Semoga sehat walafiat selalu. Terima kasih Mas Salsa. Selamat bertugas.
0: Terima kasih kembali Bu Janura. Sudah bergabung siang hari ini sehat selalu Bu Janura nggih dan ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja tadi sudah Salsa sapa nggih dua penelpon untuk di awal mendangdutan ini. Kemudian ada saatnya Salsa beralih ke pesan yang masuk ini ya pendengar ya. Dari Ibu Manda, Salsa puterin ya lagu Bulan Separuh. Baik Bu Manda sudah Salsa siapkan lagunya nanti Salsa putarkan satu persatu nggih. Kemudian ada Ibu Wayan Nuarta KP Baru mendangdutan minta lagunya di reject. Salam-salam buat semuanya. Buat Mbak Salsa selamat tugas. Terima kasih kembali Bu Wayan Warta sudah menyampaikan salam dan merequest lagunya sudah Salsa siapkan di siang hari ini. Ditunggu ya Bu. Sehat selalu Bu Wayan dan Bu Mandang sudah merequestkan lagu. Bu baik pendengar. Kemudian ada satu salam terakhir nih sebelum Salsa putarkan lagunya, dari Pak Nyoman Dewantara. Saya Nyoman Dewantara, juragan gula Bali, mat siang mendangdutan. Salam-salam dulu Mbak, ada Wak Daeng, Kakek Gaul, Peka Olala, Maman, Kade Tirta Pedawa, Pak Cip, Mas Wawan, Mas Ramadan, Pak Sumping, Pak Samong, Bu Kartika, Bu Bunga, Celi, Bu Yuda, Nini Jero, ucapan mat santai sambil dengerin lagu dangdut, dan salam rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih Pak Nyoman Dewantara sudah menyampaikan salam-salamnya siang hari ini. Sehat selalu Pak Nyoman Dewantara, nggih. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, ini sudah 4 lagu nggih masuk di playlistnya Salsa di Mendangdutan siang hari ini. Ada Mawar di Tangan, Melati di Pelukan yang di request oleh Pak Cip, kemudian ada Pasangan Surga yang direquest oleh Bu Janenura, kemudian Bu Manda yang merequest lagu Bulan Separuh, dan tadi juga ada Bu Wayan Nuarta yang merequest lagu Di Reject. Nanti akan Salsa putarkan 3 lagu terlebih dahulu nih pendengar di segmen ini. Dan buat yang belum bisa bergabung, nanti bisa dicoba kembali setelah Salsa putarkan beberapa lagu untuk menemani siang pendengar.
3: Goyang, goyang, goyang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1. Masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Enggak kasar sama paling.
5: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sebelum Salsa lanjutkan ke lagu berikutnya, kami hadirkan cek fakta terlebih dahulu, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Gubernur Papua Matius Derek Fakhiri memberikan bantuan dana kepada masyarakat melalui nomor WhatsApp. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com melalui akun Instagram resmi milik pemerintah provinsi Pemprov Papua @pemprovpapua, tidak ditemukan informasi terkait dana bantuan melalui nomor WhatsApp. Saat dicek keaslian video tersebut, ternyata menggunakan high moderation dan truth scan, dan video tersebut merupakan hasil rekayasa buatan AI dengan probabilitas 99,9%. Informasi ini kami kutip dari komdigi.co.id dengan judul Hoax Gubernur Papua Beri Dana Bantuan Melalui Nomor WhatsApp.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Goyang dangdut, semakin asik.

0: Halo pendengar RRI Singaraja, pernah panik duluan gara-gara badan gak enak padahal cuma belum check up? Tenang aja pendengar, sekarang ada promo dalam rangka ulang tahun Prodia ke-53 tahun dari Prodia Singaraja. Diskon sampai 20% buat semua pemeriksaan. Promo berlaku sampai 10 hingga 31 Mei 2026 nih pendengar. Langsung pesan lewat aplikasi You by Prodia. Praktis, hasilnya bisa langsung kamu lihat di HP atau bisa datang langsung ke Prodia Singaraja yang berlokasi di Jalan Ngurah Rai nomor 25, tepatnya di depan RSUD Kabupaten Buleleng. Buruan ya, biar tenangnya nggak cuma dugaan. Dan pendengar, Prodia Singaraja bisa bikin kamu tenang karena tahu, bukan karena menebak. Let's be healthy first.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Kita bersama RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, masih di Mendangdutan siang hari ini bersama Salsa. Tadi juga sudah Salsa putarkan beberapa lagu pilihan pendengar nggih di siang ini, dan saatnya Salsa menyapa kembali nih penelpon di siang hari ini. Tapi sebelum itu, tadi juga sudah ada yang request masuk nih dari Pak Komang Sujana yang request lagu Sambalado Ayu Ting Ting. Sudah Salsa siapkan, sehat selalu Pak Komang. Tadi Salsa juga sempat bercengkrama ya pendengar ya di live TikTok RRI underscore Singaraja bersama para pendengar-pendengar tercinta kita. Ada Bu Ari juga tadi, kemudian ada Kak siapa lah saja di Salsa absen dulu ya. Ada Kak Nona Manis, ada Kak Ayu Ade, ada Kak Junaidi, ada Kak Kuli Boy dan Anha Kulopi. Terima kasih sudah bergabung di live streaming TikTok RRI underscore Singaraja. Dan sebelum Salsa menyapa penelpon selanjutnya, ada salam yang masuk nih pendengar dari Pak Peka Olala di Bedawo. Selamat siang Mendangdutan, asik asik aja bergoyang. Peka Olala Bedawo ikutan mau kirim salam buat Komang Armada, Pak Grodak, Yaman Dewantara, Bu Kartika, Mundu Bestale, Bu Bunga, Tukat Mungga, Pak Delemu, Pak Lile, Bu Resmi. Mat siang Mendangdutan, salam manis, sehat selalu dan kompak-kompak di udara. Buat Mbakku yang baca hanya kebagian, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Peka Olala sudah menyampaikan salam-salamnya siang hari ini. Sehat selalu Pak Peka Olala nge. Kemudian ada yang mau absen ini dari Pak Made Darmawangsa. Beli Made Darmawangsa, Dusun Batu Pulu, Panjianom, Singaraja, Bali hadir. Terima kasih Beli Made sudah hadir siang hari ini. Sehat selalu. Baik pendengar, saatnya Salsa menyapa penelpon yang sudah bergabung siang hari ini. Ada siapa? Bu Ari, selamat siang Mendangdutan Bu Ari.
1: Selamat siang Salsa.
0: Selamat siang Bu Ari, gimana kabarnya siang hari ini?
1: Kabarnya baik-baik Salsa.
0: Nge, sehat-sehat Bu Ari nge.
1: Sehat ya.
0: Nge, Bu Ari mau
1: di
0: bergoyang
1: belakang, Sa.
0: Di belak- oh di kantin Bu? Aduh, Salsa belum sempat ya nyamperin lagi. Iya Bu Ari, ini mau bergoyang
1: lagunya,
0: apa nih?
1: Memandangmu.
0: Ini mah Bu Ari yang nyanyi saja gak sih ya Bu Ari ya? Memandangmu, nanti mikrofonnya Salsa kasih ke Bu Ari nih. Bu Ari mau dari Ike Nurjana apa Via Valen?
1: Ike Nurjana.
0: Oh, Ike Nurjana, sudah Salsa siapkan Bu Ari. Mau salam-salam, silakan.
1: Salam buat tadi Pak Olala ya. Terus Pak Tersamong, Pak Astawa, Pak Widi Made, terus Pak Yuda. Terus Pak Sudarsana sama ibunya ya, terus Bu Resmi, Bu Mini, Bu Janura, Jelly, terus Bu Tertejekule, terus siapa lagi ya, oh Bu Bunga Plastik, terus ya... Ya, salam buat semuanya aja, sah. Lupa.
0: Ngebleng ya Bu Ari jadi-jadi.
1: Terima kasih ya.
0: Siap Bu Ari, terima kasih kembali sudah bergabung siang hari ini. Bu Ari yang sekarang lagi di belakang RRI nih ya, pendengar ya di kantinnya Bu Pipit tentunya. Sehat selalu Bu Ari, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya Salsa menuju ke penelpon selanjutnya di 24644. Selamat siang Mendangdutan.
2: Selamat siang juga Dangdut Pro 1 RRI Singaraja.
0: Nge, dengan siapa ini Pak?
2: Saya Yuk Long Melung.
0: Pak, Koyok Melung ge?
2: Nge.
0: Koyok Melung, yang ini dari Jember nggak Pak ya? Nge.
2: Apa?
0: Nggih kok dari Jember ya, niki nggih.
2: Dari Jember Jawa Timur.
0: Betul dari Jember ini Koyok Melung. Gimana kok kabarnya hari ini, sehat?
2: Sehat tuh Koyok Melung dalam keadaan sehat.
0: Nggih, sehat selalu nggih kok nggih.
2: Selalu kok anu Cece juga ya Cece.
0: Nggih. Koyok Melung mau bergoyang apa nih lagunya siang hari ini?
2: Goyang Dumang.
0: Goyang Dumang. Goyang Dumang dari Cita-Citata nih ya.
2: Betul.
0: Nge, sudah Salsa siapkan kok. Mau salam-salam nih.
2: Oke, salamnya untuk Pak Sucik. Pak Sucik di Montar. Yang kok lah nyonok ya Pak Sucik. Koko Belong sudah nyonok. Sudah silaikan semangat. Juga ada Pak Banu Malibu. Pak Sopati Rahman di Sibendong. Di Sibondo ada Ibu Diana Dinar ya, selamat siang. Dan Mbak Ida di Jalan Sucipto Sibondo. Ida di Bali ada Ahmad Safali. Ida ada Ibu Jojo dan Ibu Helin di Bali. Semuanya tanpa terkecuali ya.
0: Iya kok, ge.
2: Saudaraan sehat dan salam yang nihoma.
0: Ge, siap kok melong.
2: Jojo, selamat bertugas Jojo ya. Selamat siang dan salam sehat selalu.
0: Amin.
2: Diberkati sama Tuhan yang Maha Kuasa. Amin.
0: Amin. Ge, terima kasih ge, kau yuk melong sudah bergabung.
2: Bro dangdut.
0: Ge.
2: Dangdut adalah kita.
0: Bergoyang bersama ge ko.
2: RRI Singaraja sangat mantep.
0: Mantep sekali.
2: Di udara sekali merdeka
0: tetap merdeka. Baik.
2: NKRI harga mati.
0: NKRI harga mati.
2: Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang kembali ko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ko Yuk Melong yang ada di Jember nih ya, sudah bergabung siang hari ini menyampaikan lagu dan salam-salamnya. Sehat selalu ko Yuk Melong, ditunggu ya lagunya sudah selesai siapkan. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sudah 3 lagu ya, nggih. Sudah masuk di playlistnya Salsa siang hari ini. Mau Salsa putarkan satu persatu, tapi sebelum itu ada Kakek Gaul. Cek Salsa. Istejir Tisnawati selalu rindu Vita Avelia. Salam Dewantara, Jeromaliarse, Geroda, Kuak Daeng, Salsa kalau pulang hati-hati. Baik Kakek Gaul, lagunya Salsa carikan terlebih dahulu nggih. Nanti kalau ada Salsa masukkan ke playlist mendangdutan siang hari ini. Terima kasih salam-salamnya. Sehat selalu Kakek Gaul. Baik pendengar, karena sudah beberapa lagu nggih yang sudah masuk di segmen ini. Tadi sempat bergabung, sempat mau mencoba masuk tapi belum bisa. Ini ada Bu Mini, Pak Jeromaliarse sama Bu Resmi. Nanti buat pendengar yang belum bisa bergabung di segmen ini, nanti bisa dicoba kembali di segmen berikutnya. Dan Salsa akan putarkan beberapa lagu pilihan pendengar di Mendangdutan siang hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

popularitas, tetapi juga dari jumlah negara peserta yang ikut ambil bagian dalam panggung global ini. Setelah edisi perdana tahun 1930 yang hanya diikuti 13 tim, turnamen ini mulai menarik minat lebih banyak negara. Pada Piala Dunia FIFA 1934 di Italia, jumlah peserta meningkat menjadi 16 tim. Untuk pertama kalinya pula diperkenalkan sistem kualifikasi, menandakan bahwa kompetisi ini semakin kompetitif dan diminati. Perkembangan terus berlanjut. Pada era 1950-an hingga 1970-an, Piala Dunia mulai menjadi ajang representasi global yang lebih luas, dengan keikutsertaan negara-negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Utara. Momen penting terjadi pada Piala Dunia FIFA 1982, ketika jumlah peserta diperluas menjadi 24 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara berkembang untuk tampil di panggung dunia. Transformasi besar berikutnya hadir pada Piala Dunia FIFA 1998. Jumlah peserta kembali bertambah menjadi 32 tim. Format yang bertahan selama lebih dari 2 dekade. Di era ini, Piala Dunia benar-benar menjadi milik dunia. Tim-tim dari berbagai konfederasi tampil dengan kualitas yang semakin merata, menciptakan kejutan-kejutan yang tak terduga. Dan kini, memasuki era baru, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak sejarah berikutnya dengan keikutsertaan 48 tim. Ini adalah langkah besar menuju inklusivitas, membuka peluang lebih luas bagi negara-negara dari berbagai penjuru dunia untuk merasakan atmosfer kompetisi tertinggi sepak bola. Dari 13 tim hingga 48 tim, hampir setengah ratus negara. Perjalanan Piala Dunia mencerminkan pertumbuhan sepak bola sebagai olahraga global, menyatukan perbedaan, memperluas kesempatan, dan terus menulis sejarah baru di setiap edisinya.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tadi sudah Salsa putarkan beberapa lagu pilihan pendengar. Saatnya Salsa memasuki waktu akan menyapa penelpon selanjutnya nih, pendengar yang sudah bergabung tadi. Bu Resmi, selamat siang Bu Resmi.
1: Selamat siang Salsa.
0: Selamat
1: Salsa. Sudah dengerin goyang dumang dulu.
0: Siap Bu Resmi. Gimana kabarnya Bu Resmi siang hari ini, sehat?
1: Kabarnya api-api wai.
0: Api-api cetar wai.
1: Panas.
0: Cetar, makin panas kita mendangdutan, iya, makin panas. Bergoyang nih Bu Resmi nggih.
1: Tambah panas lagi.
0: Nggih, Bu Resmi, biar siangnya makin cetar membahana, mau Salsa puterin lagu apa nih Bu Resmi?
1: Satu nama tetap di hati, ada nggak Salsa?
0: Satu nama tetap di hati dari Via Valen. Via Valennya udah tayang belum tadi ya Bu Resmi ya? Belum ya?
1: Oh, itu Via Valen punya ya?
0: Iya.
1: Yang lainnya nggak ada?
0: Nggak ada, dari Via Valen aja Bu Resmi. Gimana Bu?
1: Oh ya udah, SMS aja deh.
0: SMS
1: biar ini ya.
0: SMS
1: biar asik.
0: Dari
1: bang, SMS
0: siapa ya ini bang? Dari Uci Sucita Pariameli ya Bu Resmi?
1: Iya kali ya.
0: Iya.
1: Ada
0: dua ini Bu. Uci sama Uci Sucita sama Ria Amelia. Mau yang apa yang
1: Oh, sama Ria aja deh.
0: Ria Amelia.
1: Iya, iya.
0: SMS dangdut ya Bu Resmi nggih. Nggih SMS dangdut.
1: Iya, SMS.
0: Siap.
1: SMS dangdut.
0: Siap Bu Resmi, sudah Salsa siapkan. Mau salam-salam terlebih dahulu.
1: Ya, salam-salam dulu. Tadi ada Pak siapa ya tadi ya? Sudah banyak yang masuk ya.
0: Banyak sekali Bu Resmi, antusiasnya pendengar ini keren-keren memang.
1: Kakek
0: tadi.
1: Kakek Gaul. Okay. Ya, ada Kakek Gaul, ada Bu Ari, ada Pak Ngurah juga, Ci Eli, Bu Sukemi, Bu Desa ya. Terus ada Mbak Pipit juga yang di warung itu ya dengerin. Terus ada Pak Widi juga. Terus ada Pak ini siapa yang di tembok, Pak Tembok ya, kok Pak Tembok beli tembok, dia kan belum
0: beli tawan atau ya. Bu Resmi
1: ya, beli tawan
0: enggak.
1: Beli tawan Pak Nyoman Astawi juga, Pak Yuda juga ya, Pak Jaruri Bau juga. Terus siapa lagi? Banyak ya pokoknya
0: iya,
1: semua yang lagi dengerin ya Pen RRI Pro 1 dimanapun berada. Salam-salam untuk kesemuanya Salsa ya. Makasih, selamat siang Salsa.
0: Selamat siang kembali Bu Resmi. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Sehat selalu Bu Resmi. Lagunya sudah Salsa siapkan. Kemudian ini Kakek Gaul yang tadi request Selalu Rindu nggih, Kakek Gaul nggih, dari Itje Trisnawati. Tetapi yang nyanyi Fit Alfianya enggak ada Kakek Gaul, adanya Itje Trisnawati. Yang ini aja Kakek Gaul ya, sudah selesai masukin playlist yang hari ini dan jadi sudah dua lagu ya yang sudah menunggu untuk diputarkan. Ada SMS Dangdut dari Ria Melia yang di request Bu Resmi, sama Selalu Rindu dari Itje Trisnawati. Salsa akan menyapa satu penelpon lagi nih ya pendengar ya, untuk menjadi sepertinya menjadi lagu penutup di Mendangdutan siang hari ini. Selamat siang Mendangdutan.
2: Halo, selamat siang Mendangdutan, Mbak Salsa.
0: Selamat siang Bu Bunga. Bukan ya?
2: Bu Kartika.
0: Bu Bunga suaranya mirip Bu Bunga. Bu Kartika suaranya mirip Bu Bunga. Jadinya Salsa masih menganalisis nih Bu Bunga. Bu Bunga lagi salah kan? Aduh. Bu Kartika. Gimana kabarnya Bu Kartika?
2: Kemarin kan ngomongnya ya kabar saya baik-baik aja. Sehat juga kan?
0: Sehat juga Bu Kartika. Bu Kartika ini menjadi penelpon terakhir sepertinya. Mau request lagu apa nih?
2: Tadi keriting tangannya.
0: Akhirnya sudah tidak keriting lagi nggih Bu?
2: Oh, berkali-kali masuk sih, tapi sudah apa namanya pas ngangkat ke WhatsApp. Lagunya dari Rita Sugiarto, Acuh Tak Acuh ya Mbak.
0: Salsa carikan nggih Bu Kartika, Acuh Tak Acuh. Acuh. Ada Bu, sudah Salsa siapkan.
2: Iya.
0: Nggih.
2: Dulu ya, makasih Mbak. Salamnya buat Ibu Mimi ya. Ada Ibu Yeni, ada Peka Olalan, ada Ibu Yeni ya. Ada Bu Bunga, kemudian ada Bu Tete Jekule, ada Ibu Desa Regini, Ibu Nyoman, dan ibu siapa lagi yang lupa, ibu desa udah nggak lupa, ada Wak Daeng ya, ada Pak Nadi, kemudian ada Mas Wawan, ada Pak Nyaman Dewantara, Pak Inggris, ada Pak Gaul, Pak Petuayang juga ya, ada Pak Cip, ada Pak Bano, ada Bang Ramadan, ada Bang Anwar juga, Bang Krispati. Dan salamnya buat ke semuanya, salam kompak tanpa terkecuali ya Mbak ya.
0: Nggih Bu.
2: Nah, terima kasih juga yang buat yang sudah sebut-sebut nama saya. Ya kasih banyak. Mohon maaf jika saya nggak bisa balas ya.
0: Nggih.
2: Terima kasih banyak waktunya dan selamat bertugas. Ya rapi ya Mbak ya.
0: Nggih Bu Kartika.
2: Jumpa Bu. Tasha, bye-bye.
0: Bye-bye. Terima kasih Bu Kartika sudah bergabung siang hari ini. Dan Bu Kartika dalam menjadi penelpon terakhir nggih pendengar nggih di menerutan siang hari ini. Karena waktu kita sangat terbatas nih. Sedih sekali Salsa harus berpisah dengan pendengar di Singa Raja siang hari ini. Baik pendengar, sudah 3 lagu nggih Salsa siapkan untuk menemani akhir-akhir, menemani sisa-sisa terakhir menerutan siang hari ini. Dan sebelum itu Salsa ucapkan banyak terima kasih buat pendengar yang setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja di siang hari ini. Dan tadi yang sudah bergabung ada Pak Cip di Muncar, Koyuk Melong di Jember, Bu Janura di Bangli, Bu Manda, Bu Wayanu Warta, Pak Nyaman Dewantara, Bu Ari Bete, Kakek Gaul, Bu Resmi, Pak Jermaliarse, Bu Mini, Blima De Dharma Wangsa, Pak Peka Olala, Bu Kartika, Bu Desak Redini, Pak Komang Sujane, dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih atas kebersamaannya dan juga terima kasih buat yang sudah bergabung di live TikTok RRI Underscore Singaraja yang sudah salam-salam bercengkerama sama Salsa. Terima kasih banyak. Dan sekaligus Salsa pamit undur diri dari ruang dengar pendengar. Salsa mohon maaf mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan selama Salsa menyapa pendengar di menandutan siang hari ini. Dan Salsa akan hadirkan 3 lagu pilihan pendengar sebagai penutup. Dan nanti buat pendengar yang belum bisa bergabung siang hari ini, belum sempat terputar lagunya, nanti bisa dicoba kembali yang di Lopina ya pendengar ya. Sesaat lagi Lopina akan hadir pukul 15 bersama Mbak Ayu Sundari yang akan menemani Singa Raja sore hari ini. Dan terima kasih pendengar atas kebersamaannya. Salsa pamit undur diri dari ruang dengar pendengar. Terima kasih. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singa Raja.

0: Selamat siang Ade Wahyuni.
1: Ya.
0: Kami dari PT Pinjol Gaspol menginformasikan bahwa tagihan Ade sudah lewat jatuh tempo, di mana telah 7 hari sehingga tagihan menjadi 5.700.000.
1: Hah? Saya kan cuma pinjam 3 juta.
0: Itu karena keterlambatan membayar. Jadi mohon segera dibayar. Jika tidak, kami akan menyebarluaskan foto adik beserta data pribadi.
1: Pinjol bukan solusi bagi permasalahan uang. Gak mau kan hal itu terjadi pada kamu? Imuna, ngapain sih? Kita masih lewat jalan sini. Takut.
2: Alah, emangnya kenapa?
1: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu,
2: apa?
1: Itu apa, Korla?
2: Apa?
1: Itu?
2: Apa sih? Mana?
1: Itu kan hantu.
2: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih.
3: Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu Korla.
1: Oh,
3: jadi bukannya hantu.
2: Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
1: Kamu kenapa?

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Pendengar, jumpa lagi untuk Singaraja sore ini bersama saya Ayu Sendari di awal pekan, tepatnya Senin 11 Mei 2026 ya. Dan seperti biasa, ya, nantikan atensi Anda di 24644 ataupun WA Call Pro 1. Sudah ada siapa nih di 24644 tapi kayaknya terputus, atau bisa dicoba kembali. Halo, selamat sore Lopina.
1: Selamat sore Dinda.
0: Iya, waduh, ini Kakanda, apa kabarnya hari ini?
1: Kangen balas.
0: Kok tumben muncul, kemana aja Kakanda?
1: Tadi bilang, Salsa bilang tadi kalau Dinda yang bakal
0: ajak. Iya bener, aplusan nih setelah Salsa. Gimana tuh? Mau denger lagunya siapa Kakanda?
1: Lagunya Kahitna.
0: Kahitna yang mana?
1: Cantik,
0: Kahitna. Nah, aduh, terima kasih. Lanjut.
1: Selamat siang untuk Dinda, selamat bertugas, selamat bertugas.
0: Yo.
1: Salamnya untuk Bu Yeni ya.
0: Yo.
1: Aja deh. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih buat Kakanda, sehat selalu. Selamat sore Lopina, Bunda Manda.
2: Halo, selamat sore.
0: Yo. Gimana kabarnya Bunda cantik?
2: Lagi tidur-tiduran.
0: Iya deh, memang jam rawan ini, jam ngantuk ya jam segini ya. Oke, ya. Mau denger lagunya siapa Bun?
2: Lagunya Ungu.
0: Apa judulnya?
2: Nggak tahu.
0: Andai ku tahu apa andai aku nggak tahu ya?
2: Aku nggak tahu.
0: Oh, aku nggak tahu. Andai ku tahu apa aku nggak tahu. Andai ku tahu.
2: Bersama Ayu Sundari.
0: Iya, ngapain kau nih?
2: Nggak ngapa-ngapain.
0: Iya deh.
2: Aku lagi dengerin Ayu Sundari.
0: Siap.
2: Ya salamnya buat semuanya aja ya. Soalnya jam segini kan jam pendek ini ya.
0: Ya betul.
2: Teman supaya bisa masuk.
0: Betul.
2: Masih ngetin tuh lagunya ya sayang ya.
0: Iya sayangku.
2: Makasih, bye-bye.
0: Bye-bye buat Bunda Manda. Yang lainnya harap sabar nunggu antriannya ya. Halo Lopina.
3: Halo Lopina, selamat sore.
0: Selamat sore Wak Daeng, apa kabar?
3: Sampai saat ini masih baik-baik.
0: Sampai saat ini, oke deh.
3: Semoga dirimu juga baik-baik aja.
0: Iya, alhamdulillah sehat.
3: Aku ingin dengar lagunya Alicia Keys ya.
0: Apa itu judulnya?
3: Aku kangen aku rindu.
0: Aku kangen matamu. Matanya katanya dikangenin kengken nih. Aku kangen
3: aku rindu.
0: Oke, okay, gitu. Siap. Yo.
3: Salam ya, berkata Bunda Manda ya. Barat ada Mbak Kartika ya. Ada Kakek Gaul juga. Ada Pak Nyoman Dewasari juga. Pak Bibit juga. Terus ada Komang Arif Mulati nih, dapat pernah kelihatan. Ada Mbak Bunga, Mbak Winnie, Aris Meru, Aris BBT juga. Ada di Ketimur ada Bu Resmi, Mbak Eli Kampung Baru juga. Pak Berodak juga, Pak Jiru Tajur, Pak Jiru Maliasa juga. Terus Bu siapa ya, Bu Ketut ya. Sama Ibu Jasa juga. Oke deh, buat Mbak Ayunya, makasih kita saja. Yuk, makasih.
0: Terima kasih buat Wak Dayeng atas atensinya. Yang lainnya ada Mbak Mini, tadi sudah tak blok, hilang lagi Mbak Mini. Jangan-jangan masih ngurusin kucingnya nih di rumah ya. Ibu Resmi yang cantik juga ditunggu atensinya, mudah-mudahan ntar bisa on air. Kakek Gaul juga harap sabar ya, ntar kita mau puterin lagu dulu Kakek Gaul. Jangan dulu miss call ini. Selamat sore untuk Pak Dewantara, katanya mau jalan-jalan ke Pak Tamtam. Ada Pak Jerumangku Maliarse, ada Blitawon, Bunda Janura, Mbak Ari, Ibu Kartika, Bu Yuda. Ada Pak Armade juga, Pak Grodak, Pak Pipit, Bu Arik BT, Bu Desa. Pekeulala ucapannya salam kompak di udara dan salam rahayu. Sukses meniki Pak Dewantara, salam rahayu muali nggih.

Pendengar, suka makan bubur? Bagaimana dengan bubur mengguh? Bubur mengguh adalah kuliner tradisional khas Bali, berasal dari wilayah Kecamatan Tejakula, Buleleng. Tepatnya di Desa Tejakula, Desa Penuktukan, Desa Les dan sekitarnya di Kabupaten Buleleng, Bali Utara. Bubur ini terkenal gurih, kaya rempah, dan dulunya disajikan khusus saat upacara adat. Namun kini populer sebagai sarapan sehari-hari. Sekilas bubur mengguh hampir sama dengan bubur beras pada umumnya. Namun tampilan bubur ini agak berbeda karena teksturnya yang agak kasar, isiannya pun sangat khas dengan topping toge dan saus kacang. Selain itu terdapat kaldu kuning yang terbuat dari rebusan ikan dengan bahasa genep bumbu rempah Bali. Selain aroma ikan, di dalam kaldu kuning itu juga terdapat beberapa potongan ikan cakalang berukuran kecil. Pembuatannya dimulai dengan mempersiapkan kaldu kuah kuning terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan membuat adonan bubur. Setelah itu, kuah kuning akan dicampurkan ke dalam bubur yang sudah selesai dimasak. Proses terakhir adalah penambahan topping toge dan saus kacang di atasnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, pendengar masih di Lopina, lagu sore pilihan Anda. Ya, ada Mbak Mini nih di WA Call Pro 1. Jangan diputus lagi Mbak Mini cantik jelita. Ini jaringannya nakal sekali ya Mbak Mini ya. Udah berhasil on air, udah berhasil lolos. Jaringannya yang memutus ikatan on air kita, bukan ya. Halo, selamat sore Lopina Mbak Mini.
1: Sore juga, Lopina. Sore pilihan Anda buat Ayu yang manis, yang cantik.
0: Iya.
1: Yang lagi gara-gara mungkin agak-agak ngantuk sedikit.
0: Agak-agak ngantuk. Iya deh. Gimana? Ya, biar nggak ngantuk mau dengerin lagu yang agak gimana ngebeat gitu yang gerdagan yuk.
1: Apa tuh? Lah,
0: yang gregetan apa? Apa mau dengerin lagunya Sherina? Geregetan, aku geregetan.
1: Boleh juga.
0: Itu kan jarang-jarang itu ya muncul. Iya. Mari kita putarkan Sherina. Oke,
1: yang
0: siap.
1: Penting, mana aja boleh, yang penting terhibur, bisa didengar.
0: Betul.
1: Lagunya yang cantik seperti penyiarnya.
0: Aduh, yang ngomong juga tambah cantik eh. Oke deh.
1: Salamin tuh semua grup asal-asal tanpa terkecuali. Tadi ya dari acara tangguh kan bisa masuk Mas Banu yang sering ngulik, kemudian Papa Dimas, ada Wak Daeng, Bu Kartika, Ci Eli, Bu Resmi, siapa lagi ya, pokoknya kesemuanya ada. Ada Bu Janura Gaya, Bu Ci Eli. Itu yang pertama ini kan udah bisa masuk.
0: Ini Bu Ari di kantin dia loh.
1: Oh, Bu Ari sama Mbak Pipinya, Arsya Mire, ya pokoknya semuanya deh, yang cowok-cowok di grup AC-AC semuanya tanpa terkecuali, yang lagi dengerin dimanapun berada, semoga terhibur bersama Ayu Sundari yang cantik.
0: Ada. Terima kasih. Yuhu, terima kasih buat Mbak Mini, selamat beristirahat. Halo Lopina.
2: Halo Lopina, selamat sore.

0: Dalam dikit ya. Yang barusan siapa? Mbak Aris.
1: Yang barusan Mbak Mini.
0: Mbak Mini. Salam ya Mbak Mini. Ibu-ibu Armada, Pak Dewantara, Pak Mursuria, Bu Nendrik, Bu Marwati, Bu Eli. Pokoknya semua kan RRI ya. Cuma Ayu Senari, makasih.
1: Baik, terima kasih buat Ibu Yuda. Ditunggu empat matanya. Ditambah lagi gak kira-kira ada enam mata? Mata-mata jadinya. Halo, selamat sore Lopina, Bu Resmi.
2: Halo, selamat sore. Kebibilan baru mana? Baru Mbak Ayu nelpon Mbak Kebibilan kan. Apalagi
1: nak nelpon. Kok agak belepotan, belepotan ini. Iya deh.
2: Kaget aku.
1: Aduh.
2: Makasih ya Mbak Ayu. Selamat sore, Lopina. Mbak Ayu cantik sore juga.
1: Iya, Ibu cantik. Mau dengerin lagunya siapa, Ibu?
2: Mau dengerin lagunya sebentar, tadi sudah tak catat ya.
1: Apa?
2: Jika ada nggak jika?
1: Jika teringat tentang dikau, jauh ya, di mata.
2: Jika teringat tentang dikau, jauh di mata, dekat di hati. Peligus lo punya ya.
1: Oke, siap, ditunggu ya Bu.
2: Ya, salam-salam dulu ya. Tadi ada Bu Mini, makasih callingannya. Bu Merdu Raka, sudah lama ini gak nguling-nguling. Bu Merdu Raka, gimana kabarnya ya? Bu Desa, Bu Putri Lasmi juga. Sekarang Bu Putri udah di Singaraja loh, udah.
1: Oh gitu.
2: Udah ada sebulan kayaknya. Iya, sebulan apa seminggu. Pokoknya udah.
1: Gak pernah terdengar suaranya.
2: Ada Wak Daeng juga. Dia sering chat-chat, main chatting.
1: Oh, main chatting, ya. Chattingnya kemana? Ya. Ke Ibu.
2: Iya.
1: Oh gitu, siap.
2: Iya. Sama Wak Daeng juga, Bu Manda juga, Bu Yeni juga. Tadi ada Pak Krispati ya. Pak Krispati tumben nongolin ya.
1: Iya, lama
2: ada Pak Cip juga, ada Bang Le, ada kesemua-kesemuanya deh ya.
1: Siap.
2: Ini kebanyakan.
1: Jangan banyak-banyak ya, nanti batu nanti.
2: Iya.
1: Oke. Baik, Ibu Resmi.
2: Kebanyakan gak bisa ini ya. Untuk kesemua-kesemuanya. Makasih, selamat sore.
1: Sore untuk Ibu Resmi yang cantik jelita. Untuk Kakek Gaul katanya mau ngucapin terima kasih buat pendengar RRI yang sudah calling-calling. Doanya semoga semuanya sehat selalu. Nge, lanjut Niki, Om Putu Wayang Karing Wedang Niki. di Tabanan dengerin bersuara di udara. Nge, Niki monitornya lewat napi Niki Om Putu Wayang, lewat RRI digital atau frekuensi apa nih? Gimana jangkauan di sana, apakah jernih atau bagaimana ya? Selamat sore juga buat Bunda Janura, katanya mau kirim salam ke Mbak Pipit yang ada di kantin. Juga untuk Mbak Ari, Bu Ari, Bunda Budi, Bu Bunga 12. Bu Bunga 12. Bu Bunga cuma ada satu kayaknya enggak? Ada Mbak Mini juga, terus Mbak Ira, Pak Jero Mangku Ribawa, Pak Jero Mangku Maliarse, Pak Jero Mangku Darmawangse. Ada Pak Gerodak, Pak Samong, Pak Inggris, Pak Gaul, Pak Astawa, Om Putu Wayang, Pak Dewantara semuanya. Salam sehat. Bunda Janura juga sehat-sehat selalu ya. Pak Jeru Maliarse, semoga ntar bisa on air. Ditunggu nih atensinya. Mencoba untuk nge-call, tapi setelah beberapa lagu berikut ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

tumbler merupakan sebutan untuk botol minuman yang dapat berguna secara berulang, dalam arti termasuk ke dalam barang eco-friendly. Bukan hanya bermanfaat bagi diri sendiri, dengan membawa tumbler ketika berpergian, maka Anda dapat ikut serta untuk menyelamatkan bumi. Ada beberapa alasan membantu Anda mempertimbangkan pentingnya penggunaan tumbler untuk wadah minuman favorit salah satunya. 1. Menghemat pengeluaran. Tumbler dapat membantu Anda menghemat lebih banyak pengeluaran, khususnya ketika Anda memang sedang memotong biaya pengeluaran Anda setiap harinya. 2. Membantu mengurangi sampah bagi lingkungan. Polusi merupakan salah satu alasan utama mengapa bumi memiliki banyak bencana alam. Kebanyakan wadah sekali pakai terbuat dari bahan plastik. Plastik inilah yang dapat menghambat pengairan, selokan, laut, dan sebagainya. 3. Mudah dibawa kemanapun. Tumbler dapat dengan mudah diisi dan dibawa kemanapun. Benda ini senantiasa memiliki tingkat portabilitas yang tinggi tanpa menjadikannya beban berat. Anda dapat membawa minuman panas atau dingin lebih dari beberapa jam, dan kualitas cairan tersebut senantiasa tetap berkualitas. 4. Tingkat durabilitasnya tinggi. Salah satu manfaat lain dari penggunaan tumbler adalah sifatnya yang awet. Entah berapa kali Anda menjatuhkannya atau membuatnya lecet, tumbler tetap memberikan Anda manfaat dalam menjaga suhu dari cairan yang Anda bawa. 5. Memberikan tampilan yang trendy untuk Anda. Tumbler dapat dikustomisasikan dalam berbagai warna, ukuran, desain, gaya, dan sebagainya. Anda dapat dengan mudah mencari tumbler yang sesuai dengan gaya trendy Anda.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Iya, pendengar, berhubung masih ada waktu, jadi dua atensi lagi nih yang bisa on air di Lopina lagu sore pilihan Anda. Ada Bu Desa Radini. Halo, selamat sore Bu Desa.
1: Selamat sore Mbak Ayu. Terima kasih ya.
0: Iya Bu Desa, sama-sama. Apa kabarnya hari ini?
1: Kabarnya baik,
0: baik
1: dan
0: ya.
1: Sehat.
0: Astungkare, sehat.
1: Gimana Mbak Ayu juga?
0: Sehat di sini Bu Desa. Sedang apa di sana? Nanding canang?
1: Berbunga-bunga.
0: Oh, berbunga-bunga. Oh, tentu saja nanding canang yang banyak bunganya jadi berbunga-bunga ya.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Lagunya dulu ya.
0: Apaan itu?
1: Mati-matian.
0: Mati-matian. Mati-matian ku membelamu. Oh, malas
1: ya, dari iya. Mahal ini ya.
0: Iya. Aduh, sampai mati nih bela Bu Desa saya ini pokoknya.
1: Ya sudah mas.
0: Iya Ibu, lanjut Ibu.
1: Ya, tadi ada Bu Mini, Bu Resmi, Celi, Pak Ketut, Bu Ketut dan Pak Bu Janura, Bu Kartika, Pak Samong, Pak Armadu, Pak Juga Maliarse, Bu Ari BT, Bu Mini, pokoknya semuanya ya.
0: Okay.
1: Mbak Ayu, selamat tugas. Thank you.
0: Thank you buat Ibu Desa, selamat berbunga-bunga alias nanding canang gitu ya. Halo, Lopina.
2: Halo Lopina, memang jodohnya.
0: Emang jodohnya Pak Jero, penapi Gatrani.
2: Encik Bace.
0: Encik Kemanten. Oke, mau dengerin lagunya siapa Pak Jero?
2: Jangan menyerah.
0: Jangan menyerah, siap.
2: Oke.
0: Harus terus berusaha.
2: Harus terus berusaha, dari tadi terus berusaha nih.
0: Akhirnya.
2: Akhirnya terakhir dapat juru kunci.
0: Barang. Juru kunci akhirnya. Akhirnya menjadi indah. Dengan tidak menyerah, jangan menyerah, akhirnya menjadi?
2: Indah.
0: Indah. Mantap. Lanjut indah. Pak Jero. Ini sudah disenggol sama Butuh Wayang nih. Nggak ngerti apa maksud senggolannya. Mau diajakin ngopi kayaknya nih. Mbak Mini juga salam balik ke Bu Desa. Oh, Bu Desa Redini ya.
2: Nah, pesan pada Bu Desa Redini. Apa putuwe ketabanan tadi mungkin sudah ke Jepule malih.
0: Oh kenten balik kanan ragane nggih.
2: Nggih orang kecak kecos nih ke.
0: Oh iya, mantap sekali, loncat sana loncat sini ya.
2: Iya, loncat sana loncat sini. Kemudian Bu ya, Bu Janura. Bu Ketut, Raka Merdu, Cak Eli, Pak Samo, Pak Putri Rate, yang baru saja ngirim lagu itu di Paiketan. Kemudian, pokoknya semua deh, grup asik-asik happy,
0: kebanyakan baik,
2: yang happy.
0: Nge.
2: Selamat bertugas, rahayu, rahayu, rahayu.
0: Nge. Salam rahayu mewali Niki, Pak Jero, juru kunci ya di Lopina ya. Yang belum sempat on air nanti bisa dijebak atau di ruang rindu. Masih banyak kesempatan di acara-acara lainnya pendengar. Terima kasih yang sudah beratensi, yang hanya mendengarkan saja ataupun yang sudah on air. Ada Kak Kanda, Wak Daeng, Ibu Yuda, Mbak Mini, Bunda Manda, Kakek Gaul, Pak Dewantara, Bu Resmi, Bunda Janura, Bu Desa, Mbutu Wayang, Bu Wayan Nuarte, Ampura Bu Wayan. Untuk lagunya kayaknya lebih cocok di ruang rindu dan nanti di request ya, didengarkan di ruang rindu ya Bu Waya Nampure, Mbak Ari di Semeru dan juga Pak Jero Maliarse. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

Kekerasan berbasis gender online atau KBGO merupakan hal yang marak terjadi akhir-akhir ini. KBGO ini banyak menimpa kaum rentan seperti perempuan dan anak. Kondisi ini harus menjadi perhatian semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Namun ada beberapa tantangan yang harus dihadapi terkait pencegahan KBGO. Mahasiswa Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Udayana, Nimade Taryani menyampaikan perlu usaha komunal dari semua orang untuk bergerak mengatasi KBGO. Jadi, ada beberapa hal yang menjadi tantangan yang menyebabkan pencegahannya perlu usaha bersama. Tantangan-tantangan itu sebagai berikut. 1. Kurangnya kesadaran. Kekerasan berbasis gender online masih banyak yang menganggap sebagai hal yang sepele, dalam artian hanya terjadi di online. Memang ada dampaknya terhadap kita di dunia nyata. Padahal kalau kita telisik lebih dalam, ternyata dampaknya banyak. 2. Kekosongan hukum. Hukum-hukum atau regulasi yang ada di Indonesia masih belum bisa menjamin secara kuat perlindungan terhadap pengguna internet, terutama untuk anak. Entah itu dengan pembatasan atau dengan perlindungan lebih, karena sudah diketahui bersama, anak dan perempuan menjadi kelompok yang rentan terhadap kekerasan berbasis gender online ini. 3. Stigma sosial. Lebih sering kita melihat korban sebagai orang yang bersalah. Dia sudah menjadi korban tetapi juga distigma bersalah. Sudah jadi korban tetapi tetap mendapatkan stigma dari masyarakat dan ikut balik lagi ke lingkungannya. Jadi lingkungannya tidak mensupport dia untuk bisa bangkit, malahan menyudutkan korban, dan itu sering sekali terjadi. Hal inilah yang menjadi tantangan mengapa akhirnya KBGO ini perlu penanganan dan perhatian bersama. Tidak hanya bisa bergerak di satu instansi saja atau di satu komunitas saja, tetapi diperlukan usaha kita bersama.

0: Tadi ada siap menangkap Dini om. Pasti beli putung jang Dini. Lah karena dikitkan, maka tampak dengan raut.
1: Mi, siapa ya di sengadu?
2: Waduh, kuangan tampau dogen nih, Jak Kurnani. Loh, lo tuh, itu kada lakumu.
0: Tiang di pawon beli. Mungai base, kadong biasa gati nih. Asal mekau kan, peragat gelar gelur dogen. Beli, tulungin je, tampang siapa nih? Genang aja raon beli.
2: Adi jeg main tanpa dogen nih.
0: Kenapa teh?
2: Sing nawang siap tajen nih.
0: Oh siap tajen. Suwa coba metajen beli. Setate bantu nih. Kita kabok nih.
2: Nak jani we pasti menang nih lo. Tinggalin jeneng siapi. Gede ganggas. Tegalnya dawe. Nak siap cager nih lo. Lo beli luas malu nah. Nyanan mulai beli pasti nggak bebe cundang. Entu angon raon. Sabar nah lo. Antas beli cuma lo.
0: Nah beli. Men, encen cundangnya beli. Lakar ngai raon jani tiang nih beli.
2: Kalungan be cundang bulun siap sih ngabu mulai. Bulun cungonya nih lo.
0: Nyedep-nyedep ben dogen nih. Bes bengkung tuni dogen tutang bunyin tiangi. Mes beperagat raon nih. Pocol mana tiang ngai base beli.
3: Stop judi apapun jenisnya.
4: Satu RRI Singaraja.

0: kemana nih?
1: Aku mau ke warung beli makanan. Apa kamu mau nitip sesuatu?
0: Boleh juga sih. Mm-hmm. Tunggu bentar ya, aku mau ambil duit dulu.
1: Baiklah, aku tunggu di sini saja ya.
2: Gak usah, Sa. Mm-hmm. Kok berdiri di sini? Memangnya lagi nunggu siapa, bro?
1: Hei, kau Jaya, kirain siapa? Aku lagi nunggu teman kita. Itu loh, si Cica. Kebetulan aku mau ke warung beli makanan. Jadi si Cica mau nitip biar sekalian gitu.
2: Ah, ngapain kau repot beliin makanan dia? Dia kan jahat dengan kamu.
1: Sudahlah Jaya, gak baik kita dendam. Semoga saja nanti dia sadar kalau dalam hidup ini harus saling menolong.
3: Menyimpan rasa dendam kepada seorang tidak ada manfaatnya. Berbuat kebaikan seperti menolong akan membangun ikatan persahabatan. Tolong menolong akan memberi pengajaran untuk membantu diri sendiri.
4: Tolong menolong menjadikan perasaan yang senang, nyaman, dan juga bangga. Sebab manusia selalu ingin memiliki manfaat bagi sesama, walau hanya dalam bentuk bantuan yang kecil.
5: Mari kita tingkatkan sifat saling tolong menolong dan hindari tindakan balas dendam.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Singaraja.
7: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
8: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi UMKM Bicara sore hari ini pendengar. Kami ketengahkan topik pentingnya pengelolaan sosial media untuk perkembangan UMKM. Telah hadir narasumber yang bisa dikatakan masih muda berkarya dan punya relasi yang bisa dikatakan wah luar biasa juga ini ya. Kita bersama Gede Gita Sastrawan, ini selaku owner Maestro Design gitu. Ya, selamat sore untuk Gita, panggilannya Gita ya?
9: Ya, selamat sore juga kakak.
8: Apa kabar untuk sore hari ini?
9: Luar biasa.
8: Sehat ya?
9: Sehat.
8: Aduh, fresh
9: ya,
8: sekali.
9: Sehat, ya.
8: Fresh banget hari ya, ini. Aduh, mantap. Ya. Luar biasa dengan outfit yang begitu rapi ya.
9: Siap.
8: Jadi memang kemana-mana yang jadi, yang menjadi apa namanya, identitas wirausaha muda Singaraja tuh harus rapi gitu kan. Harus cakep kemana-mana tuh harus wangi.
9: Iya, kebetulan ini jadi personal branding
8: nah,
9: juga.
8: Nah, benar juga. Apalagi kaitannya ini mengenai pentingnya pengelolaan sosial media.
9: Iya, benar.
8: Untuk perkembangan UMKM ini menjadi social branding juga kan ya. Luar biasa. Ngomong-ngomong, untuk aktivitas sore hari ini bagaimana?
9: Untuk aktivitas sore hari ini, kebetulan dari tadi kita juga membuat konten dulu, buat konten-konten dari klien. Kemudian tadi juga sempat untuk mengisi sebagai guru tamu di salah satu SMK. Kemudian langsung lanjut di sini untuk
8: gitu.
9: Ngisi di sharing di bidang pengelolaan sosial media untuk perkembangan UMKM.
8: Luar biasa. Sharing-sharingnya ini pasti bermanfaat nih,
9: ya,
8: terutama untuk
9: semoga
8: kalangan
9: bermanfaat.
8: Generasi muda ya. Ya. Bisa ngikuti jejaknya si Gita.
9: Ya, okay. Bisa berbagi kita.
8: Nah, benar sekali. Ini sudah berapa lama gabung di WMS Gita?
9: Untuk di WMS kemarin Gita baru gabung minggu kemarin. Minggu kemarin Gita baru gabung untuk ngikutin WMS ini. Cuman tahu WMS ini sudah dari lama sih sebenarnya. Tertariknya itu Gita join itu satu tahun lalu kita tertarik join WMS. Setahun lalu kita berpikirnya gini, bisa gak ya gabung WMS itu?
8: Iya,
9: kebetulan sekarang kita ketemu ketuanya, yaitu Kak Fase. Kak Fase itu ketua WMS-nya dan itu sangat baik banget, jadinya kita wah ternyata bisa kita masuk WMS gitu. Bahkan sesuai yang dibilang Kak Fase pun usaha apapun bisa masuk di WMS, bahkan yang belum punya usaha juga bisa
8: gabung.
9: Iya,
8: bisa karena gabung. Bisa nular itu jadi pengusaha, jadi wirausaha muda ya kan.
9: Nah, benefitnya kan gitu kalau buat teman-teman ya atau rekan-rekan yang belum punya usaha terus pengen tertarik untuk menjadi pengusaha, itu pengen punya usaha, kita bisa dulu nih untuk gabung-gabung di WMS. Jadi kita bisa cari tahu jenis-jenis usaha di Singaraja itu kayak apa. Kemudian kalau kita udah sama-sama sharing, mungkin karena udah terlalu sering nih kita sharing, oh bisalah muncul ide, oh buka usaha ini nih kayaknya bagus gitu. Jadi WMS ini lebih kita membantu kita untuk mengembangkan usaha kita gitu.
8: Wah, luar biasa. Berarti kurang lebih berapa lama nih udah gabung?
9: Di WMS. Uh-huh. Kalau di WMS itu bergabungnya selama satu minggu sih. Ngikut-ngikutnya itu udah dari lama.
8: Tapi fee-nya itu sudah banyak sekali nih kayaknya yang diajak kerjasama.
9: Iya, kerjasamanya. Kerjasama Pak dulu Edang, baru ya. Bergabung dulu gitu.
8: Kayaknya kerjasama dulu deh.
9: Iya, kerjasama dulu ya.
8: Kan kita nambah relasi toh.
9: Iya, nambah relasi.
8: Karena itu merupakan sebuah proses juga ya, kan. Nah, gimana tuh ceritanya tuh?
9: Nah, kalau proses dari sebelumnya ke WMS ini, prosesnya itu dari awal kan sebelumnya kita ngikut dari klien kita yaitu di properti di PT Krisna Agung properti yaitu kebetulan ownernya itu Dr. Rigar itu kebetulan sekarang menjadi ketua HIPMI jadi kita nebeng beliau untuk ngebuatin kontennya beliau kemudian karena di HIPMI itu menurut kita udah besar banget dan kita kurang kayaknya sepertinya kalau kita join di HIPMI belum bisa dulu mungkin cari yang lebih kecil dulu mungkin di WMS dulu deh itu akhirnya ketemulah karena beli pasaknya ini ketua umum WMS-nya itu juga salah satu anggota di HIPMI ketemulah sama beliau jadi gampang banget jadinya kita lebih nggak harus nyari kemana-mana nih gimana nih kita daftarnya gitu yang penting bertemu beli pasaknya ini kita ketemu jadinya kita langsung dah tuh nanya-nanya kak kalau gabung WMS tuh kayak gimana apa aja syaratnya gitu nah nanti untuk syarat-syaratnya itu kita punya usaha ataupun kita nggak punya usaha pun juga bisa udah masuk di WMS jadi itu khususnya bagi yang awam nih kayak anak-anak muda sekarang seperti tadi saya sempat di SMK karena mereka gini selain mereka kuliah ada juga beberapa yang mau buka usaha tapi tak tanya usahanya mau apa dibuka masih bingung sih ada ya kadang kalau buka ini berani nggak ya jadi ya jadi itu WMS pun bisa menjadi keuntungan untuk itu gitu.
8: Okay, mantap sekali ya. Apalagi wira-wira usaha muda sekarang kayaknya banyak nih di Singaraja.
9: Banyak sekali.
8: Dan kita salah satunya nih luar biasa melirik perkembangan teknologi digital yang saat ini, yaitu media sosial. Yeah. Karena memang kunci penting ya untuk kemajuan usaha mikro kecil benar. Dan menengah. Atau UMKM. Kalau menurut kita sendiri, efektifkah dengan kehadiran media sosial saat ini?
9: Ya, menurut dari kita untuk perkembangan dari awal anggap dari kita kenal dari sosial media ini dari COVID sampai sekarang itu sangat-sangat efektif. Karena dari COVID itu jualan online menggunakan media promosi itu baru sadar baru sadarnya anggota UMKM mereka tuh membuat gambarnya semenarik mungkin gambar-gambar produknya semenarik mungkin dari anggota dari apa namanya pasca COVID itu kita di sana ada yang membuat konten kan mereka sadar tuh sampai sekarang akhirnya menjadi kebiasaan lah untuk jadi media promosinya untuk promosi untuk di jasanya mereka kemudian ada juga apa namanya produknya mereka jadi kenapa sih UMKM itu penting menggunakan sosial media kan itu sampai saat ini penggunaan sosial media itu sangat penting di bisnis karena kita juga bisa di sosial media itu selain sebagai media mencari informasi kita juga bisa menjadikan sosial media itu sebagai media promosi promosi jadi kita akan cari informasi dulu nih di sosial media untuk perkembangan bisnis kita kemudian habis itu baru kita gunakan promosi gitu nah untuk hubungannya dengan ke media sosial dari jasanya usahanya kita itu bergeraknya di bidang sosial media manajemen nah gitu jadinya sosial media manajemen ini kita memberikan solusi bagi para UMKM yang belum mengetahui gimana sih caranya kalau kita gunakan sosial media untuk jualan kayak gitu nah mungkin dari sanalah kita muncul untuk bekerja sama gitu
8: mantap ya. Sekali ya berarti memang benar kan kerjasama dulu sama pihak luar baru gabung ke WMS. Jadi sudah bawa senjata. Nih. Anda kata diajak sharing-sharing kan namanya kita ikut komunitas. Pasti sharing-sharing satu sama lain kan, berbagi gitu kan.
9: Iya, karena kan kita pas mau sharing itu kan kita harus ada siapa sih ini diri sendiri.
8: Betul.
9: Siapa sih saya?
8: Paling nggak bawa bekal atau
9: ya,
8: modal
9: bawa bekal
8: gitu
9: dulu. Betul. Oh saya nih, saya punya usaha di bidang ini, saya pegeraknya, kemudian saya juga anggota dari WMS bidang ini, saya mau menawarkan ini, terus keuntungannya dari jasa yang saya dapatkan apa saja.
8: Nah,
9: gitu.
8: Betul. Nah, jadi nggak kosong banget ya?
9: Iya, nggak kosong.
8: Oke, okay. Tapi ngomong-ngomong, bisa ngasih bocoran nggak siapa aja nih yang sudah diajak kerjasama?
9: Kerjasama kalau yang di Singaraja, kita ada beberapa klien yang di Singaraja itu ada ya, kalau yang paling timur itu di Cahaya Baru, di Cahaya Baru, kemudian di Ayu Windy, Ayu Windy Tenun Wikat, kita juga pegang, kemudian di properti kita ada PT Krisna Agung.
8: Ini ke para bos-bos aja nih yang diajak.
9: Iya, sukar. Kemudian ada Krisna Agung, kemudian di Lovina juga ada, di Lovina, habis itu di Denpasar kita juga ada, Denpasar juga bergerak di bidang properti, kemudian ada juga di rental motor, gitu.
8: Mantap, berarti jangkauannya bukan di Buleleng aja kayaknya nih ya, ini sudah bau-bau di luar Buleleng juga nih, karena dari sharingnya yakinkan ini.
9: Emang sosial media itu kan jangkauannya luas, nah betul. Itulah konsep kita, kita akan memberikan jangkauan yang seluas mungkin gitu. Nah kembali lagi ke UMKM, apa sih kita keuntungannya dari bentuk kerjasama yang kita tawarkan, kemudian nah gitu. Jadi kita setiap harinya itu kita membuatkan konten, membuatkan konten yaitu berupa konten gambar, konten video. Jadi dari gini, dari UMKM kan kadang ada beberapa, mungkin banyak yang masih kesulitan dalam pembuatan konten, konten promosi produknya gitu. Jadi kita itu dah hadirnya kita untuk menawarkan kerjasama dengan keuntungannya seperti itu, kita membuatkan layout atau promosi produk yang lebih lebih, untuk desainnya lebih bagus dan lebih menarik, kemudian ada pembuatan videonya juga supaya produknya lebih dikenal lebih banyak, kita buatkan video mulai dari keuntungan produknya itu apa, kemudian di samping itu produknya ini patut gak untuk kita tawarkan gitu. Kemudian di sosial media utamanya di Instagram, itu di Instagram itu kita membuat tampilannya jadi lebih menarik, itu lebih menarik banget sih. Untuk kan kita sekarang banyak tuh kita lihat sektor-sektor usaha dari UMKM tuh banyak menggunakan tampilan-tampilan sosial medianya itu yang sudah bagus-bagus.
8: Oke,
9: gitu.
8: Baik. Kok berarti itu yang membuat kliennya puas gitu ya? Dari
9: ya,
8: tampilan
9: Asmukara, ya kan itu. Dari klien itu dari awal tadi juga sempat kita tanyakan dari adik-adik, desain grafis itu apa? Kalau desain grafis itu menurut saya itu adalah suatu masalah. Jadi kenapa saya bilang suatu masalah? Jadi kita klien dari gini, dari UMKM, mereka kan masih gak anggap lagi, mereka gak tahu, gak tahu mau buat apa, cuman mereka punya produk, tolong bantu pasarkan ini, buatkan desainnya, jadi kitalah yang menyelesaikan masalah itu, gitu. Nanti kita buatkan kontennya semenarik mungkin, habis itu nanti kita kasihkan juga waktu revisi dari ownernya, kalau sudah oke, baru kita posting, gitu.
8: Oke, siap, wah luar biasa. Konten seperti apa nih yang paling diminati kita untuk promosi produk UMKM?

0: kita bahas keunggulan produk, kemudian di hari Rabu kita bahas testimoni, kemudian seterusnya sampai kita dengan beda-beda topik lah gitu. Jadinya keuntungannya itu karena kita menyasarnya untuk jual produk, jadinya kalau kita gunakan sosial media itu kita post setiap hari posting produk aja, audien akan bosen tanpa adanya kita ngebuat kayak konten-konten edukasi, kemudian ada konten-konten trending seperti sekarang banyak ada konten trending, itu kita harus ikuti seperti itu biar kita nggak ketinggalan itu sih.
1: Oke, baik ya. Tentu saja dengan peran medsos ini kan bisa meningkatkan penjualan dan memperluas pasar UMKM.
0: Iya, benar gitu ya. Itu merupakan salah satu keunggulan dari jasa yang kami tawarkan juga, paketnya kerjasama dari kita. Selain memperluas jangkauan, kita juga membantu nge-branding usahanya dari beberapa UMKM gitu. Nanti kita kadang juga kita bisa menawarkan nih dari antar klien nih, misalnya kayak kemarin klien properti saya butuh baju untuk dari anggotanya, saya oper lah lagi ke klien satu saya yang untuk fokus di pembuatan baju gitu. Jadi mereka jadinya saling tektokan gitu, mereka dari kita juga nyambung kerjanya dari kliennya, sama-sama yang dibutuhkan juga menyambung.
1: Ya. Wah, mantap sekali. Kira-kira pasti ada strategi ya agar UMKM itu tetap konsisten membuat konten yang menarik dan kreatif. Tapi sebelum dijawab, kita jeda ya Gita ya. Untuk UMKM Bicara sore hari ini, pendengar, terkait topik pentingnya pengelolaan sosial media untuk perkembangan UMKM bersama narasumber Gede Gita Sastrawan, owner Maestro Desain. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

0: kamu akhir-akhir ini sering olahraga ya?
1: Semangat banget.
2: Iya dong, lagi siap-siap buat Eduran 2026 nih.
0: Eduran? Apaan tuh? Lari biasa?
2: Eits, bukan cuma lari. Eduran 2026 bukan sekedar event lari. Ini gerakan seru yang nyatuin semangat olahraga dan pendidikan dalam satu langkah yang bermakna.
0: Wih, serius?
2: Serius, diadain sama PGRI Buleleng, lari 5 km bareng pelajar, guru, dan juga masyarakat umum. Nah, tahun ini ada kesempatan untuk jadi yang terbaik kategori umum putra dan putri, pelajar putra dan putri, termasuk guru putra dan putri.
0: Wah, seru banget. Mau, aku ikut.
2: Ingat ya, hari Minggu 7 Juni 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Rasakan pengalaman lari 5 km penuh energi, kebersamaan, dan semangat positif. Biaya registrasi Eduran Early Bird sebesar Rp185.000. Dapetin hadiah jutaan rupiah dan door prize seru menanti kamu. Info lengkap, kunjungi s.id/edurandpgribuleleng2026 dan follow Instagram @eduran2026.

0: Pagi ini badan terasa pegelinu setelah seharian beraktivitas. Masuk angin, perut kembung, atau kepala pusing ringan. Jangan biarkan keluhan kecil mengganggu hari-harimu. Kenalkan minyak aji herbal oil, solusi alami dari rempah-rempah pilihan asli Indonesia. Oleskan sedikit saja, pijat perlahan, langsung terasa hangat meresap. Badan jadi lebih rileks, pegelinu reda, masuk angin hilang, bahkan gatal-gatal akibat gigit serangga pun cepat mereda. Wanginya segar alami, nyaman dipakai sekeluarga. 100% herbal, bersertifikat BPOM dan halal MUI, aman untuk semua usia. Satu botol kecil, banyak manfaat. Relaksasi harian, urut pegal, hangatkan badan, sampai bantu tidur lebih nyenyak. Minyak aji, hangatkan hidupmu dengan unsur alam. Dapatkan minyak aji sekarang di seluruh outlet Krisna Oleh-Oleh Bali, apotik atau supermarket terdekat. Tersedia juga di toko online dan yuk join reseller sekarang. Cuan tambahan dari rumah tanpa ribet stok barang. Untuk pemesanan hubungi di WhatsApp 081-7475-7675.
1: Bila kau sakit, pakai minyak aji.
2: Badan kurang fit, pakai minyak aji.
0: Jangan tunggu keluhan bertambah, mau sehat, pakai minyak aji.
1: Badan kembali fit, karena minyak aji.
3: Pro 1 RRI Singaraja.
4: Iya, pendengar, untuk UMKM bicara ya terkait topik pentingnya pengelolaan sosial media untuk perkembangan UMKM. Kita masih bersama narasumber Gede Gita Sastrawan, owner Maestro Design ya. Tadi ingin mempertanyakan strategi gitu ya agar UMKM itu tetap konsisten membuat konten yang menarik dan kreatif itu ya. Seperti apa?
5: Oke. Okay. Mungkin untuk dari awal ya, untuk bagi UMKM yang awam ini untuk promosinya ya, apa namanya, usahanya mereka promosi melalui sosial media. Mungkin di tips pertama itu kita tentukan dulu akun kita, pembuatan akun dari sosial media itu saya ini udah semua orang punya akun sosial media. Kemudian untuk namanya itu sesuaikan dengan nama bisnisnya. Kemudian itu yang tips pertama. Kemudian yang tips kedua, kita harus konsisten. Konsisten itu untuk pembuatan kontennya. Kemudian ada konten gambar, entah itu konten video juga konsisten. Kemudian yang paling penting itu juga kita menjaga kerapian. Nanti kalau kita karena penjualan, kita harus membuat konten-konten yang rapi juga, konten yang istilahnya enak dipandang juga, utamanya di konten gambar. Kita harus membuat konten yang menarik juga, begitu, karena kita akan menarik konsumen dari sosial media. Jadi kita harus membuat konten-konten yang menarik juga dengan kemudian ada yang selanjutnya itu ada memberikan informasi yang detail. Misal contohnya kita punya usaha di salah satu produk, kemudian kita harus jelasin keunggulan produk itu kayak gimana. Kemudian lokasinya juga penting, kita bukanya di mana, untuk outlet kita di mana aja. Terus untuk kemudian setelah lokasi ada kontaknya juga, kontaknya. Karena habis itu kita juga harus menyesuaikan warna dari gininya. Misalnya kan kita punya logo nih, logo usaha, misalnya udah logonya itu udah biru, jadi kita harus konsisten dengan penggunaan warna itu gitu. Kalau dari desain pengelolaan sosial media.
4: Okay. Jadi walaupun mengikuti tren gitu ya Gita ya, mengikuti tren digital tanpa kehilangan identitas produknya ya.
5: Iya, tanpa kehilangan identitas. Karena sekarang kita membuat produknya misalnya madu gitu. Madu kalau kita ambil warna latarnya di biru kan lebih jauh, mending kita pakai madu itu karena di orange mungkin warna-warna madu kayak ke gold gitu lebih enak jadinya kita orang yang lihat desainnya pun lebih enak jadinya. Oh ini nih poster flyer dari usaha saya ini buatnya, jadi mereka bakal gampang nunjukinnya. Ini loh produk saya, oh bagus nih, bagus produknya, bakal sampai sekarang ini kan ada desain-desain yang menarik itu, desain menarik itu kita tergiur dari gambarnya, tergiur dari gambar ya, betul, tergiur dari gambar. Wah, ini bagus nih, bagus ya. Coba kita beli, kita beli gitu. Benar. Nah, apalagi ditambah dengan memang benar produk itu sesuai dengan yang di pasarkan di dari buat desainnya template dari posternya itu misalnya memiliki keuntungan ini oh terus pas di udah dicoba benar nih keuntungannya, wah itu memberikan tadi nilai plus juga banget dari usaha kita gitu.
4: Oke, mantap sekali ya. Dan memang harus semua para pelaku UMKM itu penting memiliki ataupun mengetahui literasi digital.
5: Iya.
4: Ada nggak kita menemukan pelaku UMKM yang bisa dikatakan, iya aku nggak ngerti, nggak paham gitu. Seberapa penting sih media sosial untuk promoku?
5: Iya.
4: Ada nggak yang meragukan? Gitu?
5: Ada kalau yang
4: cukup nih manual dari mulut ke mulut gimana? Gitu.
5: Kalau dari yang awam-awam yang mau buka usaha, mungkin yang paling sering kayak gini kita temukan, oh bantu dong saya buatin saya gininya media untuk promosinya, buatin dong saya desainnya seperti ini gitu. Nanti kalau udah cocok untuk desainnya udah kita berikan, nanti mereka bisa revisi, udah revisi, habis itu mereka tinggal cetak dan ibaratnya kita mau buat gini banner kadang kan mereka untuk mau buka usaha, besok saya mau pameran nih di sini, gitu kita juga bisa bantu buatin bannernya. Habis itu nanti kita selain buat banner juga kita buat feed Instagramnya. Kalau besok itu kita mau ngasih informasi di feed itu, besok kita mau jualan di taman kota misalnya, itu nanti mereka bisa tinggal post. Jadinya kita kan sudah memberikan informasi ke beberapa teman-teman yang lain gitu. Mungkin dari kontaknya mereka di share nih flyer-flyernya itu, walau besok kita mau buka ini. Nah dari sanalah di awalnya itu kita ngebantunya pas pembuatan desainnya gitu.
4: Baiklah, mantap ya, luar biasa ya sharing-sharingnya ya. Nah yang terakhir ini kita harapan mungkin ke depan terhadap perkembangan UMKM melalui pemanfaatan media sosial.
5: Kalau harapan dari kita, mungkin dari beberapa seluruh anggota UMKM itu mereka sadar dengan pemanfaatan sosial media, bahwa sosial media ini sangat penting digunakan di era sekarang ini untuk memperluas bisnisnya itu, karena karena bisnis itu bakal terjangkau luas, karena selain kita menggunakan sosial media ini, pentingnya itu bisnis kita bakal dijangkau oleh pelanggan yang luas gitu. Gak sempat di satu tempat aja nih kita coba kita gunain sosial media, jadinya kita bisa menjangkau pelanggan-pelanggan dari berbagai wilayah kayak gitu. Jadinya di samping itu kita juga di sosial media ini sangat menguntungkan bagi kita itu, kita bisa membuat orang yang gak tahu produk kita tanpa mencari tahu secara secara ketemu dengan owner, maka kita dari sosial medianya pun kita udah tahu nih UMKM kita bergeraknya di sini gitu.
4: Oke, mantap ya. Luar biasa sharing-sharing sore hari ini kita. Mudah-mudahan bisa nular ke wirausaha muda lainnya ya.
5: Khususnya di Singaraja. Dan di Singaraja ada banyak juga peluang bagi anak-anak muda untuk buka usaha gitu.
4: Betul. Oke, memang pendengar, di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, pengelolaan media sosial secara kreatif dan strategis itu menjadi langkah penting ya, agar UMKM mampu bertahan dan berkembang. Karena itu literasi digital dan kemampuan mengelola media sosial itu perlu terus ditingkatkan agar UMKM lokal semakin dikenal dan memiliki daya saing yang kuat di era digital. Oke, terima kasih ke Gede Gita Sastrawan selaku owner Maestro Design sudah sharing-sharing dalam UMKM Bicara terkait topik pentingnya pengelolaan sosial media untuk perkembangan UMKM. Sukses selalu Gita.
5: Dan
4: selamat beraktivitas kembali.
5: Terima kasih Kak.
4: Ya, pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Karena sesaat lagi tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: hangat informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1. Ayo paham JKN.
3: Om Swastiastu Semeton. Untuk Semeton yang memiliki tunggakan iuran JKN dan bingung harus bayar sekaligus, tenang. Sekarang gak perlu khawatir lagi. BPJS Kesehatan punya solusi melalui program Rehab ataupun rencana pembayaran bertahap. Melalui program ini, Semeton bisa melunasi tunggakan iuran secara dicicil sehingga pembayaran terasa lebih ringan dan terencana. Cara daftarnya gampang banget nih Semeton. Cukup buka aplikasi Mobile JKN, pilih menu program Rehab, ikuti langkahnya, dan tentukan rencana cicilan sesuai dengan kemampuan. Selain melalui aplikasi, pendaftaran juga bisa dilakukan di kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat ya. Ingat ya Semeton, status kepesertaan akan kembali aktif setelah seluruh tunggakan dan iuran bulan berjalan dilunasi. Jadi, tunggu apa lagi? Manfaatkan program Rehab BPJS Kesehatan sekarang juga. BPJS Kesehatan, dengan gotong royong semua bisa terlindungi.
4: Aku mau tanya, aku nemu ini di kamar adikku. Aku gak tahu ini benda apa. Ini apa ya?
5: Loh itu bong, Dwi. Bentuknya kayak botol atau tabung. Ada air di dalamnya. Dan pipa kecil ini buat menghisap asap narkoba seperti sabu.
4: Hah? Ini beneran alat mengonsumsi narkoba?
5: Iya bener, Dwi. Penggunaan bong yang berisi sabu, efek sampingnya bisa membuat insomnia, perubahan perilaku, dan ketergantungan.
4: Duh, aku bingung. Harus gimana ya?
5: Tenang Dwi. Kamu bisa aja adikmu ke BNNK Buleleng untuk rehabilitasi. Coba aja cek dulu IG-nya di @infobnn_kab_buleleng. Banyak ada informasi. Nih, coba lihat nih.
6: Di Kabupaten Buleleng, terdapat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng yang merupakan instansi pemerintah yang bertugas dalam pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. BNNK Buleleng tidak hanya melakukan penindakan, tapi juga memberikan layanan rehabilitasi kepada masyarakat melalui klinik pertama BNNK Buleleng. Proses rehabilitasi dilakukan secara aman, rahasia, dan tanpa dipungut biaya. Kalau datang secara sukarela, tidak akan diproses hukum, tapi justru dibantu untuk pemulihan. Selain itu, BNNK Buleleng juga menyediakan layanan SKHPN, yaitu surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika yang bisa digunakan untuk melamar pekerjaan atau keperluan lainnya. Masyarakat dapat mengakses layanan SKHPN di Klinik Pertama BNNK Buleleng dan Mall Pelayanan Publik setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Narkoba bukan solusi dari masalah, justru awal dari masalah yang lebih besar. Sekali mencoba, bisa berujung ketergantungan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Mari bersama menjauhi narkoba dan menciptakan lingkungan yang sehat serta produktif. Jika membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk datang ke BNNK Buleleng. Berani peduli, berani berubah. Jangan ragu datang ke BNNK Buleleng.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Pendidikan, jadi institusi yang memang benar-benar memberikan ruang aman dan nyaman bagi peserta didik, itu tentu tetap mengacu dengan...
2: Dan pengulunan terdalam itu terjadi di Buleleng. Untuk Tabanan, Gianyar, Bangli, Buleleng, itu angka ketimpangan gendernya tercatat turun.
3: Selamat sore, pencegahan kekerasan terhadap anak membutuhkan keterlibatan semua pihak. Sekolah terus menghadirkan program edukasi untuk menciptakan suasana belajar yang aman bagi siswa. Sementara itu, Buleleng tercatat sebagai daerah dengan indeks ketimpangan gender atau IKG tertinggi di Bali tahun 2025, menandakan masih lebarnya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di wilayah Bali Utara. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Senin 11 Mei 2026 bersama saya Ayu Sundari. Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat kami awali dari informasi pencegahan kekerasan terhadap anak membutuhkan keterlibatan semua pihak mulai dari sekolah, keluarga hingga lingkungan masyarakat. Sekolah pun terus menghadirkan program edukasi untuk menciptakan suasana belajar yang aman bagi siswa.
1: Dilayani tidak hanya pada sisi akademik saja, tapi juga diberikan pelayanan secara psikologis.
4: Lingkungan sekolah memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, baik secara fisik maupun verbal. Sekolah juga dituntut menghadirkan suasana aman dan nyaman agar peserta didik merasa terlindungi selama menjalani proses belajar. Guru SMA Negeri 3 Denpasar Iwayan Palasuara mengatakan, sekolah saat ini mengacu pada aturan tentang budaya sekolah ramah, aman, dan nyaman. Menurutnya, pelayanan kepada siswa tidak hanya berfokus pada sisi akademik, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis peserta didik.
1: Jadi sekolah sebagai lingkungan pendidikan, jadi institusi yang memang benar-benar memberikan ruang aman dan nyaman bagi peserta didik, itu tentu tetap mengacu dengan aturan-aturan yang ada. Lebih-lebih saat ini kita kan sudah mengenal ada Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026, yang mengatur tentang budaya sekolah ramah, aman, dan nyaman, kan gitu. Nah, dari tata aturan itu juga, kalau kami di lingkungan sekolah sebenarnya kan sudah mengacu pada aturan-aturan yang sebelumnya, bagaimana membuat siswa itu merasa diperhatikan, merasa diberikan pengayoman, dilayani tidak hanya pada sisi akademik saja, tapi juga diberikan pelayanan secara psikologis.
4: Upaya pencegahan kekerasan dilakukan sejak dini melalui pembinaan karakter dan pengawasan terhadap perilaku siswa di lingkungan sekolah. Bentuk kekerasan yang saat ini menjadi perhatian salah satunya adalah bullying verbal seperti saling mengejek antar teman.
1: Untuk yang selama ini terjadi ya, kebetulan kami di sekolah sih tidak sampai ada kekerasan yang signifikan banget ya. Anak-anak juga masih memaklumi situasi dan kondisinya sesama teman, saling menghargai, yang berusaha hidup saling tolong-menolong. Jadi kami bisa melakukan pencegahan lebih awal lah pada siswa-siswi kami agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang di luar dari pantauan sekolah.
4: Suara berharap sinergi antara guru, orang tua, dan lingkungan masyarakat terus diperkuat untuk menciptakan budaya sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan terhadap anak. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Sosialisasi layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas dinilai masih belum optimal. Kondisi ini membuat penyandang disabilitas masih kesulitan memperoleh informasi terkait akses pendidikan inklusif di berbagai perguruan tinggi.
5: Jadi sosialisasi untuk unit layanan disabilitas ini saya rasa masih jauh ya.
6: Sosialisasi unit layanan disabilitas atau ULD di bidang pendidikan dinilai belum optimal. Meski keberadaannya telah diatur dalam regulasi, implementasi di lapangan masih terbatas pada penanganan kasus, belum pada penyebaran informasi secara luas kepada penyandang disabilitas. Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Bali, Niketut Leni Astiti, menilai kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya informasi yang diterima menerima penyandang disabilitas dalam memilih perguruan tinggi. Menurutnya, hal ini membuat sebagian penyandang disabilitas belum mendapatkan gambaran jelas terkait kampus yang sudah menerima mahasiswa dengan kebutuhan khusus.
5: ULD Pendidikan, tetapi yang kita rasakan adalah implementasinya itu sebatas untuk menangani atau menerima kasus saja, tetapi tidak menyentuh teman-teman disabilitas untuk disosialisasikan ULD ini fungsinya apa. Sejauh ini kan teman-teman disabilitas masih kebingungan untuk memilih dia bisa menikmati pendidikan di universitas apa, apakah itu sudah menerima teman-teman dengan berkebutuhan khusus.
6: Leni menambahkan keterbatasan sosialisasi membuat penyandang disabilitas harus mencari informasi secara mandiri melalui berbagai pihak terkait. Menurutnya, kondisi ini membuat proses memperoleh kepastian akses pendidikan menjadi tidak mudah.
5: Informasi seperti itu tidak mudah didapatkan oleh teman-teman disabilitas karena sosialisasinya kurang. Misalkan contoh saya kebingungan baru saya menghubungi, nah seperti itu. Jadi bertanya-tanya dulu sehingga kita baru datang, oh kita harus ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kita datang di sini baru kita diarahkan. Setelah diarahkan banyak proses yang dilakukan.
6: Pihaknya berharap sosialisasi layanan pendidikan inklusif dapat diperkuat. Menurutnya hal tersebut penting agar akses informasi bagi penyandang disabilitas bisa lebih mudah dijangkau dan dipahami secara luas. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.
3: Kabupaten Buleleng tercatat sebagai daerah dengan indeks ketimpangan gender atau IKG tertinggi di Bali tahun 2025, menandakan masih lebarnya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di wilayah Bali Utara.
2: Gianyar, Bangli, Buleleng itu angka ketimpangan gendernya tercatat turun sementara.
7: Ketimpangan gender di Bali masih menjadi pekerjaan rumah besar. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan Kabupaten Buleleng mencatat indeks ketimpangan gender atau IKG tertinggi di Provinsi Bali tahun 2025 mencapai 0,254. Angka tersebut jauh berada di atas capaian IKG Provinsi Bali yang berada di angka 0,178. Sekaligus menempatkan Buleleng sebagai wilayah dengan ketimpangan gender paling tinggi dibandingkan kabupaten kota lain di Bali. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan menjelaskan, secara umum IKG Bali tahun 2025 memang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun kondisi ini belum sepenuhnya merata di seluruh daerah karena masih ada wilayah dengan ketimpangan cukup tinggi, terutama di Buleleng, Bali.
2: Penurunan dan pengurunan terdalam itu terjadi di Buleleng. Untuk Tabanan, Gianyar, Bangli, Buleleng itu angka ketimpangan gendernya tercatat turun. Sementara Jembrana, Badung, Klungkung, Kota Denpasar itu tercatat mengalami peningkatan. Dua wilayah yang angka IKG-nya itu lebih rendah dari rata-rata provinsi itu adalah Kabupaten Tabanan dan Gianyar. Jadi di Tabanan dan Gianyar itu relatif setara antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan gitu ya.
7: Ia juga mengungkapkan tingginya IKG mencerminkan masih lebarnya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam sejumlah aspek pembangunan, mulai dari kesehatan reproduksi, pendidikan, keterwakilan politik, hingga partisipasi kerja. Buleleng bahkan tercatat mengalami penurunan IKG yang belum signifikan, meskipun secara angka turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 0,353. Data BPS juga menunjukkan hanya dua daerah di Bali yang memiliki IKG lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi, yaitu Kabupaten Tabanan dan Gianyar. Sementara empat daerah lainnya justru mengalami peningkatan IKG pada tahun 2025, yakni Jembrana, Badung, Klungkung, dan Kota Denpasar. Di sisi lain, Gianyar menjadi daerah dengan tingkat ketimpangan gender terendah di Bali dengan angka 0,156.
2: Ketimpangan gender provinsi tahun 2025 itu mencapai 0,178, turun sedalam 2,73% dibandingkan dengan tahun 2024. Capaian ini lebih baik daripada capaian nasional yang 0,402. Penurunan IKG disebabkan oleh seluruh indikatornya turun kecuali yang tadi saya sebutkan, tingkat pendidikan. Walaupun sebenarnya tingkat pendidikannya sama-sama meningkat antara perempuan dan laki-laki, hanya saja kecepatan peningkatan perempuan lebih cepat dibandingkan dengan laki-laki.
7: Tingginya IKG di Buleleng menjadi penunjuk bahwa pembangunan belum sepenuhnya menghadirkan ruang yang setara bagi perempuan. Ketimpangan gender tidak hanya berbicara soal angka statistik, tetapi juga menyangkut akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, hingga posisi pengambilan keputusan. Jika tidak ditangani. Jika tidak ditangani secara serius, kondisi ini berpotensi memperlebar jurang sosial yang memperlambat kualitas pembangunan manusia di Bali Utara. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa berkoordinasi dengan pemerintah desa terkait pembangunan infrastruktur menuju objek wisata setempat. Hal ini dilakukan untuk menyiasati minimnya anggaran pembangunan infrastruktur pariwisata di Sumbawa. Randi Pratama melaporkan.
8: Ya, karena bukan hanya kepentingan destinasi saja di situ kan, ada juga kepentingan lain masyarakat.
9: Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa dan organisasi perangkat daerah terkait dalam penanganan infrastruktur menuju destinasi wisata. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan wisata agar lebih layak, aman, dan nyaman dikunjungi para wisatawan. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa, Tata Kostara, mengatakan pengembangan infrastruktur pariwisata membutuhkan kerjasama lintas sektor sesuai kewenangan masing-masing. Ia mengakui masih banyak akses menuju destinasi wisata di Sumbawa yang belum memadai. Menurutnya, kondisi infrastruktur yang kurang baik dapat mempengaruhi kenyamanan wisatawan dan menghambat perkembangan potensi wisata daerah. Karena itu, koordinasi terus dilakukan bersama OPD teknis dan pemerintah desa yang memiliki kawasan wisata. Pemerintah desa diharapkan ikut mendukung pembangunan sarana penunjang wisata melalui program pembangunan desa. Tata Kostara menegaskan, infrastruktur menuju objek wisata tidak hanya dimanfaatkan wisatawan, tetapi juga digunakan masyarakat untuk aktivitas sehari-hari, termasuk menuju lahan pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya.
8: Ya, memang bersama dengan ya pemangku kepentingan desa juga kita juga sudah. Ya, sambil kita jalan ya mudah-mudahan lah dengan dana yang sedikit ini, ya karena bukan hanya kepentingan destinasi saja di situ kan, ada juga kepentingan lain masyarakat yang menuju ke lahannya itu kan, ya, itu sambilan bisa numpang di situ. Ya mudah-mudahan juga dia dana lebih lainnya bisa dikerjakan oleh teman-teman di Dinas PU misal untuk jalan dan lain-lainnya.
9: Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong pengembangan fasilitas wisata di kawasan pesisir yang saat ini masih menjadi kebutuhan utama. Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan instansi terkait dapat mempercepat pembangunan infrastruktur wisata, sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan perekonomian masyarakat.
3: PT Aman Mineral Nusa Tenggara kembali mengajukan izin ekspor konsentrat ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral setelah izin sebelumnya berakhir pada April 2026. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berharap pemerintah pusat kembali memberikan kelonggaran agar aktivitas ekspor tetap berjalan di tengah belum optimalnya operasional smelter. Muhammad Halwi melaporkan.
10: Iya kan, AMT sudah mengajukan lagi untuk izin ekspor ke pusat.
11: Asisten 2 Sekda NTB Lalu Muhammad Fauzal mengatakan, perusahaan tambang tersebut kembali mengajukan tambahan waktu selama 6 bulan untuk melakukan ekspor barang mentah tersebut. Pasalnya jika hanya mengandalkan smelter, Aman Mineral Industri hingga kini belum optimal beroperasi. Fauzal menilai penghentian ekspor konsentrat berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi NTB. Karena selama ini, sektor pertambangan masih menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dari aktivitas tambang dan emas di Kabupaten Sumbawa Barat.
10: Iya kan, AMT sudah mengajukan lagi untuk izin ekspor ke pusat karena berakhirnya masa waktu dari izin ekspor yang kemarin. Karena memang realnya smelter itu sampai dengan hari ini belum rampung semua untuk bisa memproses hilirisasi dari produksi aman, sehingga opsi berikutnya harus ekspor.
11: Menurut Fauzal, jika ekspor dihentikan, sementara kapasitas smelter belum optimal, kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian NTB akan menurun dan berisiko memicu kontraksi ekonomi pada triwulan berikutnya. Meski demikian, Fauzal mengaku optimis, pemerintah pusat masih membuka peluang perpanjangan izin ekspor, meskipun saat ini tidak ada kondisi luar biasa seperti sebelumnya.
10: Iya, itu kan kalau tidak salah berlakunya 6 bulanan mungkin ya, 6 bulan. Setiap 6 bulan mereka harus perpanjang untuk ekspor konsentrat itu. kita berharap dapat izin sih sebenarnya, karena kalau dia tidak dapat izin pasti terkonstruksi pada pertumbuhan. Iya. Iya, kalau pusat selama itu bisa jadi alasan pembenarnya sama dengan ketika izin pertama kemarin dikeluarkan, saya kira tidak ada alasan pusat untuk tidak mengiyakan ya untuk ekspor ini, karena rate-nya memang smelter itu belum selesai.
11: Sebelumnya pemerintah pusat memberikan izin ekspor konsentrat kepada AMNT pada November 2025 dengan masa berlaku 6 bulan. Izin tersebut diberikan setelah terjadi force major yang menyebabkan operasional smelter terhenti sejak Juli 2025.
12: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Faji Buleleng menggelar latihan gabungan bersama atlet Badung dan Klungkung di Tukat Banyumale. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kemampuan atlet menjelang kejuaraan dan Porprov Bali 2027.
13: Kami di Kabupaten Buleleng mencontoh itu. Lebih nantinya.
14: Federasi Arung Jeram Indonesia Faji Kabupaten Buleleng menggelar latihan gabungan bersama atlet Faji Badung dan Klungkung di Tukat Banyumale Buleleng pada minggu kemarin. Kegiatan tersebut difokuskan untuk mengasah kemampuan teknik atlet menjelang berbagai kejuaraan, termasuk persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027. Latihan gabungan diikuti sebanyak 40 atlet dari 3 kabupaten. Rinciannya, Faji Badung mengirimkan 16 atlet, Faji Klungkung 8 atlet, dan Faji Buleleng sebanyak 16 atlet. Seluruh peserta menjalani simulasi dan latihan teknik di aliran Tukat Banyumale. Ketua Harian Faji Buleleng Made Sugiarte mengatakan, latihan bersama ini menjadi momentum penting bagi atlet Buleleng untuk meningkatkan kemampuan teknik dan strategi bertanding, terutama dengan melihat langsung kemampuan atlet dari daerah lain.
13: Sangat antusias sekali teman-teman untuk mengikuti kegiatan tersebut, sehingga dapat memacu teman itu untuk berlatih kembali, mengingat teman-teman Badung Klungkung sudah bagus melaksanakan pendayungan dan lain sebagainya, teknik dasar dan lain itu. Maka kami di Kabupaten Buleleng mencontoh itu. Akan lebih nantinya minat dari teman-teman atlet untuk biar lebih latihannya lebih sering lagi, karena udah dapat tadi pantauan dari teman-teman Badung dan Klungkung itu, teknik dasarnya itu kan dari situ dilihat nanti.
14: Dalam latihan tersebut, atlet mencoba sejumlah nomor pertandingan seperti sprint, head-to-head, dan slalom. Selain itu, latihan juga dilakukan pada kategori R4 dan R6, putra-putri maupun mix. Menurut Sugiarte, latihan gabungan ini menjadi ajang evaluasi kemampuan atlet Buleleng menghadapi persaingan di Kejurda Bali 2026 hingga Porprov Bali 2027. Terlebih, sejumlah nomor pertandingan seperti slalom mulai diperkenalkan secara lebih mendalam kepada atlet.
13: Untuk hasil evaluasi sangat memuaskan untuk atlet Buleleng. Banyak ilmu yang ditimba telah melaksanakan kegiatan pelatihan bersama ini. Mungkin ke depannya nanti kita akan juga membuat slalom dan lain sebagainya, kan kita belum kenal itu. Sekarang kan sudah dikenalkan sama rekan-rekan Badung dan Klungkung. Nanti kita akan latihan seminggu 3 kali itu. Mungkin yang pertama sprint hari-hari Selasanya, di hari Kamisnya mungkin slalom. Nah, seperti itu nanti untuk menambah kekuatan itu.
14: Selain peningkatan teknik, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk memperkerat hubungan antara atlet dan pengurus Faji di Bali. Suasana latihan berlangsung penuh semangat dan kekeluargaan di sepanjang kegiatan. Sementara itu, Ketua Umum Faji Klungkung Idewa Rai Sayang mengapresiasi pelaksanaan latihan gabungan tersebut. Ia menilai kegiatan bersama seperti ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas atlet sekaligus memperkuat hubungan antar kabupaten. Menurutnya, sinergi antar kabupaten menjadi modal penting dalam memajukan olahraga arung jeram di Bali. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Kejuaraan Mixed Martial Arts tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali Juli mendatang diyakini mendatangkan multiplier effect. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya.
15: Olahraga hanya sebagai alat komunikasi untuk penyatuan Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat sport tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
16: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi sebagainya, tapi secara sosial, ekonomi, budaya Indonesia khususnya Bali akan sangat luar biasa karena dari 48 negara.
15: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PP IBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
17: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi, animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
15: Maraden Lumban Torwan menambahkan saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
3: Mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, hari ini kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Di antaranya pencegahan kekerasan terhadap anak membutuhkan keterlibatan semua pihak. Sekolah pun terus menghadirkan program edukasi untuk menciptakan suasana belajar yang aman bagi siswa. Sementara itu, Buleleng tercatat sebagai daerah dengan indeks ketimpangan gender atau IKG tertinggi di Bali tahun 2025, menandakan masih lebarnya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di wilayah Bali Utara. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Ayu Sundari mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda. Kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Rosatu RRI Singaraja.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka es seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Pro 1.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kok susah sih cari kerjaan? Udah naruh lamaran sana sini, gak ada panggilan juga.
1: Mau kerja di luar negeri gak?
0: Hah? Luar negeri? Serius?
1: Serius? Gajinya gede loh.
0: Mau dong, caranya gimana? Gak ilegal kan?
1: Enggak, gampang caranya. Yang penting kamu siapin dulu duitnya. Jalur ini resmi kok, aman.
2: Gunakan jalur resmi untuk berangkat bekerja ke luar negeri yuk, agar terhindar dari jerat sindikat perdagangan manusia. Stop PMI ilegal.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: 97,9 FM,
1: 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pusat Statistik mencatat pada April 2023 terjadi inflasi dengan angka 4,33%.
4: Folder di bidang pangan untuk ketahanan pangan dan pengendalian inflasi pangan.
5: Pemirsa, sejumlah ekonom menilai tingkat inflasi tahun.
6: Inflasi terus yang dibahas.
7: Woi, ngedumel terus. Kenapa sih, Bu?
6: Nih, sampai bosan dengerin berita inflasi terus.
7: Hah?
6: Emangnya apa sih dampaknya untuk pedagang seperti saya? Biarin aja para pejabat-pejabat sajalah yang ngurus di situ.
7: Yeah, malah kita yang terdampak paling terasa, Bu. Inflasi bisa menggerus daya beli masyarakat. Jika daya beli menurun, maka masyarakat akan lebih irit belanjanya. Padahal motor penggerak ekonomi suatu negara itu salah satunya kan ditopang melalui konsumsi masyarakat.
6: Oh gitu. Kalau masyarakat mengurangi belanja, otomatis pertumbuhan ekonomi akan bergerak lambat. Bahkan bisa lebih rendah gitu ya.
7: Nah, tuh pinter.
6: Biar nggak inflasi, kita mesti gimana dong?
7: Jangan mudah panik jika terjadi sebuah fenomena. Misalnya, produksi cabai merosot sehingga harga melonjak. Jangan sampai membeli dalam jumlah banyak karena panik. Jika hal ini terjadi, justru bisa menaikkan harga menjadi lebih tinggi karena permintaan yang amat besar.
8: Mari sama-sama kendalikan inflasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: lewatkan Singa Raja sore ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Wisata ke Pulau Dewata Bali tentunya tidak lengkap jika tidak mengunjungi pantainya. Pantai-pantai di kawasan Bali tidak hanya menawarkan keindahan alamnya, selain itu keindahan dalam laut dengan terumbu karangnya juga banyak menarik perhatian wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Sejumlah pantai yang sangat terkenal dengan keindahan terumbu karang dan keanekaragaman hayati bawah lautnya tersebar di wilayah timur, utara, dan barat pulau. Dan ada beberapa rekomendasi pantai terbaik mendengar. Anda bisa mengunjungi dan menikmati terumbu karang di Bali. Di antaranya ada Pantai Blue Lagoon, ya, ini terletak di Padang Bai. Pantai Jemeluk di Amet, Pantai Tulamben, Pantai Virgin di Karangasem.
0: Dengerin Singa Raja sore ini jam 3 sore sampai jam 8 malam.

Blayak, makanan tradisional khas Buleleng Bali yang semakin diminati di tengah gempuran makanan modern. Blayak terdiri dari tipat blayak, ketupat atau kelontong yang dibungkus dengan menggunakan canur. Biasanya disajikan dengan bumbu kuah kuning, sayur urap, ayam sisir, sambal, kedelai goreng, dan keripik kulit. Sekilas kuliner ini memang mirip dengan lontong pecel atau gado-gado. Tapi, blayak Buleleng memiliki cita rasa yang berbeda. Karena kuliner ini tidak menggunakan bumbu kacang, melainkan kuah kuning yang sering disebut kuah ayam nyat-nyat. Kuah ayam nyat-nyat sendiri terbuat dari tepung beras,

0: Loh, lo bangun, subuh galang kangen nih. Ngorang kepeken. Kali jani dikonen bangun.
1: Beli dan subuh malu kepeken mau belanja. Di lemari nih mak pisah beli. Kiaptin.
0: Menapa doge nih lakar beli?
1: Tabie, bawang, suna, lengis, bas. Ingetan men beli.
0: Apa-apa?
1: Beli yang tiang jeje Bali nah beli.
0: Siap, beres.
1: Mimih Dewa Ratu, adi liu ke kene mau belanja beli. Cara anak medagang dogen, ken-ken sujatnya kena beli nene.
0: Nanya lapang nih nawang, jek sing pendogen di kulkas, mekeluan sing memeken.
1: Lengah gatinin beli nene.
0: Adi beli orang ngelengah, kadang mudah, sakarang liu meli. Manian lamen mal, bedikin meli, sing gitu loh.
1: Ya nonyangan cara beli, inflasi buin sebe meningkat.
0: Bui, adi bisa gitu.
1: Lamun irage borong-borong barang cara kene, otomatis stok barang di peken bedek ade. Lamun stok menipis, harganya pasti menek. Ento sebe anima dan inflasi. Mebelanja sesuai kebutuhan dogen beli. Gancang gerago.
0: Ngapu tuh?
1: Gancang kusing kanggu.
0: Nah, siap salah loh. Kadang cerdas masih loh. Len betuyuh, bien boleh.
1: Engken beli adi ngerengkeng.
0: Sing loh. Tuh dar jajah balinnya mu.
1: Seksama beli.
2: Pro 1
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ngejot adalah sebuah tradisi yang bernilai luhur untuk berbagi kebahagiaan serta merupakan sarana perekat hubungan kekeluargaan masyarakat Pulau Dewata Bali. Ngejot yang dilakukan sehari menjelang pelaksanaan kegiatan upacara adat keagamaan bersifat sukle atau masih baru. Bermakna penyampaian berita dan permohonan doa restu agar segala kegiatan berjalan lancar dan berhasil. Sedangkan jotan yang dibagikan setelah hari H ada 3 jenis, yakni lungsuran, yaitu makanan yang telah dipersembahkan dalam perayaan upacara yang ditujukan kepada para dewa dan bisa diberikan atau diterima oleh siapapun. Surudan, yaitu sisa makanan atau buah persembahyangan dalam perayaan upacara keagamaan seperti upacara pernikahan, 3 bulanan anak atau potong gigi yang dibagikan hanya kepada yang mau atau saudara terdekat saja. Paridan, yaitu makanan yang telah dipersembahkan kepada mereka yang telah meninggal dan belum dikremasi atau ngaben atau yang dipersembahkan untuk para butekala. Paridan jarang dinikmati atau dimakan setelah dipersembahkan, apalagi dibagikan kepada orang lain. Makanan sukle bisa diberikan kepada siapapun, namun lungsuran, surudan, dan paridan harus disesuaikan dengan aturan, adat, dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

0: Mbak, tisunya mbak. Mbak, tolong beli dagangan saya. Anak saya dari pagi belum makan.
1: Ih, apaan sih? Sana. Aku gak mau beli makanan kayak gitu. Mana gak enak lagi aromanya.
2: Kamu gak boleh ngomong gitu. Kasian kan, anaknya masih kecil. Belum makan loh jam segini. Lagian apa susahnya sih ngasih uang cuma 10 ribu? Hitung-hitung juga beramal.
3: Setiap individu punya nilai dan martabat yang sama. Sudah selayaknya diperlakukan adil, diberi kesempatan yang setara, dan saling menghargai tanpa memandang kedudukan sosialnya.

Mendengar informasi kami kutip dari laman rri.co.id dalam Singaraja sore ini, dalam tradisi Hindu di Bali, Banten adalah bahasa agama, sebuah bentuk komunikasi simbolis antara umat dengan sang pencipta. Secara estetika, Banten adalah karya seni tinggi, wujud ketulusan hati untuk mempersembahkan sesuatu yang indah. Di sisi lain, Banten memiliki etika atau aturan yang tertuang dalam berbagai sastra dan lontariatnya. Aturan ini mengatur komposisi, jenis bahan, hingga arah mata angin. Demi terlihat rapi dan awet atau estetika, banyak orang beralih menggunakan staples sebagai pengganti semat bunga plastik atau kertas pengganti bunga segar, atau styrofoam sebagai penyangga agar Banten tidak terlihat tegak dan megah. Secara etika, Banten idealnya menggunakan bahan organik yang melambangkan siklus panca mahabhuta. Bahan alami akan kembali ke alam, sedangkan plastik justru menjadi sampah yang mencemari kesucian tempat ibadah. Serati Banten Jero Komang Sugiarte mengatakan bahwa konsep triangge dan hulu teben adalah prinsip filosofis yang mengatur struktur, penempatan, dan makna simbolis persembahan berupa Banten. Seorang serati Banten yang bijak adalah mereka yang mampu mengemas aturan sastra ke dalam bentuk yang indah. Banten yang sempurna adalah Banten yang dibuat dengan tulus ikhlas, disusun sesuai sastra, disajikan dengan rapi dan indah sesuai etika. Dan menurut Jero Komang Sugi, konsep triangge membagi Banten ke dalam tiga bagian utama, atas, tengah, bawah, yang melambangkan kesucian dan fungsi simbolis.

0: Medul-dulan adalah permainan tradisional yang tercatat sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2012, yakni permainan sembunyi-sembunyian ala Bali. Pemainnya minimal 5 orang, 1 orang bertindak sebagai pencari dan yang lainnya bersembunyi. Dikatakan medul-dulan, karena saat si pencari mencari orang yang bersembunyi dan menemukannya, maka ia harus menyebutkan kata dul. Pemain yang bersembunyi juga harus menyebutkan kata dul saat kembali ke tempat asal si pencari.
1: Cuaca panas dan terik menyerang beberapa wilayah di Indonesia akhir-akhir ini. Kondisi ini jelas menimbulkan rasa tidak nyaman pada tubuh. Kebanyakan orang lebih memilih menggunakan air conditioner atau AC untuk mendinginkan suhu tubuh. Tapi, terlalu lama terpapar udara AC justru bisa berdampak negatif pada kesehatan tubuh. Berikut beberapa cara menghadapi cuaca panas tanpa menggunakan pendingin ruangan atau AC, dirangkum dari berbagai sumber. Di antaranya, pertama, manfaatkan lantai rumah. Saat cuaca sedang panas, beristirahat dengan menggelar tikar di lantai rumah, area tersebut terasa lebih dingin dan nyaman. 2. Stay hydrated. Hal utama agar mampu bertahan dalam cuaca terik seperti saat ini adalah memperbanyak minum air putih. 3. Kendalikan porsi makan. Sebaiknya, hindari makanan tinggi protein. Hal itu karena jenis makanan tersebut bisa meningkatkan sistem metabolik dalam tubuh, di mana akhirnya akan mengakibatkan panas tubuh meningkat. 4. Hindari minuman beralkohol dan mengandung kafein, karena bisa meningkatkan suhu tubuh manusia. 5. Perhatikan sirkulasi udara dalam rumah. 6. Mandi dengan air dingin. 7. Gunakan spray katun, sebab spray katun dapat menyerap udara panas. Dan 8. Gunakan kipas angin. Tempatkan kipas angin menghadap keluar jendela untuk mengeluarkan udara panas dan menggantinya dengan udara dingin di dalam ruangan.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 90 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
2: Kilau Pancasila.

97 Mazulon FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: era sekarang, sastra bisa dikatakan sebagai investasi masa depan, terutama investasi di akhlak, sebab mungkin pemerintah baru menyadari bahwa sastra itu bisa mempengaruhi akhlak generasi muda untuk menghindari pembulian, kekerasan, dan sebagainya. Dari karya sastra, bisa diungkap dan lambat laun akan mempengaruhi mental seseorang. Di samping itu, dengan belajar sastra harus membaca, analisis, sehingga generasi muda boleh dibilang ada pagar-pagar tertentu, ada aturan tertentu menghindari hoax. Berita-berita hoax memang investasi mental, bukan investasi money atau uang. Kalau investasi uang, biasanya ke percetakan buku terus menerbitkan, terus dijual, dan juga ada media-media sosial yang banyak menerima karya-karya sastra. Menurut Made Edi Arudi, SPD MSI, sastra masuk kurikulum sangat efektif untuk menekan pembulian, salah satu dari dosa pendidikan Indonesia.
1: Di akhlak, sebab mungkin pemerintah baru menyadari bahwa sastra itu bisa mempengaruhi akhlak orang untuk menghindari pembulian, kekerasan, dan sebagainya. Makanya sekarang kan pemerintah merancang sastra masuk kurikulum. Nah, itu boleh dikatakan terlambat, tapi tidak sih, tidak terlambat. Cuma ini program yang sangat bagus sekali.
0: Menurut penelitian, belajar sastra mengasah mental generasi muda, mengembangkan karakter sebagai jalan menuju pembelajaran karakter seumur hidup.

0: Halo Mas, ada yang bisa dibantu?
1: Iya Mbak, saya pengen ganti handphone. HP saya yang sekarang udah jelek, lambat lagi. Pokoknya repot deh.
0: Oh gitu, oke. Kalau ini minat gak Mas? Merknya sama dengan HP Mas yang lama.
1: Enggak deh Mbak, pengen ganti yang lain, ada gak?
0: Nah, kalau ini gimana? Merek baru sih, minggu kemarin baru aja launching.
1: Kalau baru banget gak tahu kualitasnya Mbak. Ada yang lain gak?
0: Masnya mau yang kayak gimana?
1: Yang RAM-nya gede, soalnya saya suka main game. Memorinya besar, karena saya suka foto. Terus yang fast charging juga Mbak, males nunggu lama-lama.
2: Kalau untuk milih handphone aja kita seteliti itu, masa iya untuk pemimpin kita asal pilih? Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas.
3: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Pak, sudah musim hujan loh ini.
1: Iya, terus kenapa Bu?
0: Ya maksudnya apa nggak dibenerin dulu atap sama plafon yang agak bocor itu?
1: Iya, tenang Bu, nantilah Bapak benerinnya. Masih sibuk banget loh ini, kerjaan yang lain juga masih banyak. Kenapa atapnya, Bu?
0: Bocor.
1: Waduh, iya lagi. Mana Bapak belum sempat benerin kemarin, Bu? Aduh.
0: Kan udah Ibu bilang, Pak, cepet dibenerin. Kalau udah bocor gini, tambah lagi kerjaan kita, kan?
1: Aduh, iya, Bu. Maaf, Bu.
0: Ambil, Pak, cepet.
1: Ambil apa, Bu?
0: Ambil piring. Ya, ambil ember lah, Pak, pakai nampung bocor ini.
1: Iya, iya. Tunggu, Bu, ya.
0: Cepet, Pak. Suara apa itu, Pak?
1: Tolong, Bu. Bapak kepleset ini.
2: Tuh, ribet kan? Gara-gara atap bocor, pinggang juga gempor. Selain kepleset, aliran air juga bisa bikin korsleting listrik loh. Makanya, sebelum musim hujan tiba, cek-cek dulu atap rumah.
3: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro
4: 1. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang beragama Katolik, saatnya kami hadirkan mimbar agama Katolik terkait topik mengapa kita menghormati Bunda Maria oleh Beatrix Yosefina SAG. Dan selepas mimbar agama Katolik tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

sobat-sobat Katolik yang terkasih. Salve dan selamat berjumpa kembali dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa dalam mimbar rohani Katolik bersama saya tentunya, Betrik Yosefina, penyuluh agama Katolik Kabupaten Buleleng. Ya, kira-kira apa kabar nih hari ini ya? Semoga kabar sobat-sobat Katolik yang terkasih selalu dalam naungan dan lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Kebetulan sekarang kita sudah memasuki bulan Mei. Sebagai orang Katolik, kita pasti tahu bulan Mei ini bulan yang dikhususkan untuk menghormati siapa ya? Ya. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang hangat tentang sosok yang sangat istimewa di dalam iman Katolik kita. Kira-kira siapa sih itu? Benar sekali, kita akan berbicara tentang Bunda Maria, Bunda Yesus, dan salah satu teladan juga bagi umat Katolik. Kita juga akan bersama-sama memahami mengapa Gereja Katolik menetapkan bulan Mei sebagai bulan Maria. Jadi, sebagai orang Katolik kita pasti tahu di dalam satu tahun ada dua bulan yang dikhususkan untuk menghormati Maria, yaitu di bulan Mei dan di bulan Oktober. Sahabat Katolik yang setia, mungkin pernahkah kita bertanya di dalam diri kita sendiri, mengapa Maria begitu sangat dihormati di dalam Gereja Katolik? Apakah menghormati Maria itu tidak mengurangi kemuliaan Allah? Dan mengapa ada bulan-bulan yang dikhususkan untuk menghormati Maria? Maka dari itu, tema besar yang akan kita bahas hari ini adalah mengapa kita menghormati Bunda Maria. Pertama-tama mungkin kita harus mengenal dulu siapa Maria. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan membawa permenungan dalam sebuah katekese atau pengajaran ya, agar kita mengetahui ajaran-ajaran di dalam Gereja Katolik seperti itu. Yang pertama, siapakah Maria? Pasti semuanya sudah tahu dan sudah pernah mendengar nama Maria ini di dalam kitab suci ya. Maria adalah salah seorang perempuan sederhana dari Nazaret, tetapi dipilih oleh Allah untuk mengambil bagian dalam rencana keselamatan. Dalam Injil Lukas bab 1 ayat 38, Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Jawaban ini mau menunjukkan iman, ketaatan, dan kerendahan hati Maria yang luar biasa.

Bulan Maria. Nah, ini penjelasannya agak cukup panjang, sejarah bulan Maria. Jadi pertama, sejarah terbentuknya bulan Maria dalam gereja Katolik berkembang secara bertahap dari tradisi iman umat. Pada awalnya, bulan Mei di Eropa dikenal sebagai masa musim semi, saat bunga-bunga bermekaran dan alam menunjukkan kehidupan yang baru. Umat Kristen melihat kerendahan ini, keindahan ini sebagai simbol kemurnian dan keindahan rohani yang secara khusus mencerminkan pribadi Maria. Dari sini muncul kebiasaan sederhana seperti menghias patung Maria dengan bunga sebagai tanda kasih dan penghormatan kepada Maria. Setelah itu memasuki abad pertengahan, sekitar abad ke-12 hingga abad ke-13, devosi kepada Maria itu semakin bertumbuh dan berkembang. Maria dipandang sebagai bunga rohani yang paling indah karena melalui dialah Yesus Kristus hadir ke dunia. Walaupun pada masa ini belum ada penetapan secara resmi tentang bulan Mei adalah sebagai bulan Maria, namun semangat untuk memberikan penghormatan khusus kepada Maria sudah mulai hidup dalam praktek doa dan kehidupan umat pada saat itu. Selanjutnya, perkembangan demi perkembangan yang lebih luas lagi itu lebih jelas terjadi pada abad ke-17 dan abad ke-18. Terutama melalui peran Serikat Yesuit, ya, atau Serikat Yesus, ini sebuah kongregasi imam yang didorong umat untuk mengisi bulan Mei dengan doa-doa khusus kepada Maria, seperti Rosario dan berbagai bentuk devosi lainnya. Praktik ini kemudian menyebar luas ke paroki-paroki dan menjadi bagian dari kehidupan rohani iman umat. Pada abad ke-19, devosi ini semakin diteguhkan oleh para paus. Terbukti, termasuk Paus Pius ke-7, devosi ini oleh para paus, di mana Paus Pius ke-7 itu membuat bulan Mei secara umum diterima oleh seluruh gereja sebagai bulan Maria. Dengan demikian, bulan Maria bukan sekedar tradisi atau budaya, tetapi merupakan ungkapan iman yang lahir dari pengalaman rohani gereja. Melalui bulan ini, umat diajak untuk semakin mengenal, mencintai, dan meneladani Maria sebagai Bunda Yesus dan juga Bunda Gereja. Nah, artinya Maria sebagai teladan yang selalu mengarahkan hati umat kita kepada Kristus sebagai sumber keselamatan. Bukan berarti kita berdoa kepada Maria itu menyembah Maria, bukan ya. Melainkan kita menghormati Maria. Nanti kita melihat perbedaan antara menghormati dan menyembah. Jadi kesimpulannya di sini, sobat-sobat Katolik yang terkasih dalam Kristus, tradisi bulan Maria yang dirayakan pada bulan Mei itu berkembang dalam kehidupan gereja sejak abad pertengahan di Eropa. Bulan Mei identik dengan musim semi, masa bunga bermekaran yang melambangkan keindahan, kesucian, dan kehidupan yang baru. Umat Katolik melihat Maria sebagai bunga rohani yang paling indah karena dari dialah lahir Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Devosi ini semakin berkembang
karena dari

Dialah Sang Juru Selamat lahir dan di abad ke-17 serta di abad ke-18 semakin pesat perkembangan devosi ini. Melalui siapa? Pertama-tama melalui tarekat-tarekat religius, yaitu Terserikat Yesuit atau yang kita sebut sebagai Serikat Yesus. Hingga hari ini, detik ini, gereja secara luas menerima bulan Maria sebagai waktu khusus untuk menghormati Maria. Jadi, gereja Katolik secara luas di bulan Mei ya, di bulan Mei ini adalah bulan atau waktu khusus untuk menghormati Maria melalui devosi-devosi Maria seperti melalui doa rosario, novena 3 kali salam Maria, atau berbagai devosi-devosi yang lainnya berkaitan tentang Maria. Jadi gimana? Sejarahnya panjang bukan, dari abad ke abad. Sehingga pada saat ini, detik ini kita orang Katolik modern sudah memiliki 2 bulan ya yang sudah dikhususkan sebagai bulan untuk menghormati Maria. Nah, adapun sobat-sobat Katolik, pendasaran biblisnya ini, pendasaran kitab suci tentang Maria itu sendiri, ada beberapa dasar dari kitab suci yang sangat penting. Yang pertama itu dari Injil Lukas bab 1 ayat 48. Di situ dikatakan bahwa segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Hal ini mau menjadi dasar bagi penghormatan kepada Bunda Maria. Berikutnya adalah Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Nah, ini tentang mukjizat Yesus yang pertama ya, tentang perkawinan di Kana. Yesus merubah air menjadi anggur. Ya, ini perkawinan di Kana. Di sini mau menyatakan, di dalam Injil ini mau menyatakan bahwa Maria memiliki peran sebagai perantara untuk membawa kebutuhan manusia kepada Yesus. Berikutnya adalah Injil Yohanes bab 19 ayat 26 sampai dengan 27. Yesus memberikan Maria sebagai ibu bagi murid-muridnya. Ya, Yesus menyatakan di atas kayu salib, inilah ibumu. Ya, hal yang sama juga di dalam ajaran gereja atau tradisi di dalam gereja Katolik, ajaran-ajaran gereja, Maria diberikan tahta yang khusus juga. Jadi ada dogma atau ajaran gereja Katolik yang resmi itu tentang Maria. Nah, baik sobat-sobat Katolik, secara istimewa ya, Maria itu menempatkan dirinya di dalam rencana keselamatan Allah. Namun tetap jelas bahwa Maria bukan Allah dan tidak pernah disembah. Gereja mengajarkan bahwa Maria itu dihormati. Bahasa kerennya itu disebut hiperdulia. Sedangkan kalau penyembahan itu adalah latria yang hanya bisa ditujukan kepada Allah Tritunggal. Jadi jelas ya di sini, Maria itu bukan disembah tetapi dihormati. Penghormatan kepada Maria itu justru selalu mengarah kepada Yesus Kristus putranya. Bahkan dalam ajaran gereja Katolik ada beberapa dogma terkait Maria. Namun sebelum kita mencari tahu apa sih dogma tentang Maria itu, mungkin sobat-sobat Katolik kita bersama-sama harus mengetahui apa sih dogma itu, apa sih pengertian dari dogma itu gitu ya. Jadi dogma adalah ajaran resmi gereja yang dinyatakan benar secara definitif dan wajib diimani oleh semua umat beriman. Lebih sederhananya seperti ini nih. Dogma sama dengan kebenaran iman yang pasti. Tidak boleh diragukan, tidak boleh diper
diperdebatkan kembali, tidak boleh diperbantahkan. Jadi, gitu ya sobat-sobat Katolik, pengertian dari dogma. Dan sekarang kita akan melihat atau lanjut lagi nih mencari tahu apa sih dogma-dogma tentang Maria yang sudah disahkan di dalam Gereja Katolik, kebenarannya dinyatakan secara definitif. Yang pertama, dalam ajaran resmi gereja, Maria dipahami pertama-tama sebagai Bunda Allah atau Theokos. Gelar ini ditegaskan di dalam Konsili Efesus untuk menegaskan bahwa Yesus yang dilahirkan Maria adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Dan dengan demikian, Maria memiliki peran unik karena melalui Sang Juru Selamat hadirlah ke dunia. Jadi, melalui dialah, melalui Marialah Sang Juru Selamat itu hadir ke dunia. Dogma berikutnya, gereja juga menyatakan bahwa Maria perawan yang tetap suci, artinya perawan abadi. Maria mengandung Yesus dari Roh Kudus, dan ia tetap perawan sebelum, saat, dan sesudah kelahirannya. Hal ini menegaskan bahwa karya keselamatan berasal sepenuhnya dari Allah dan bukan kehendak atau campur tangan manusia. Selain itu, dogma berikutnya, gereja juga mengimani bahwa Maria dikandung tanpa noda dosa. Kalau mungkin kita pernah mendengar Maria Immaculata ya, ini artinya Maria dikandung tanpa noda dosa. Dogma ini ditetapkan oleh Paus Pius ke-9 pada tahun 1854, yang menyatakan bahwa sejak awal kehidupannya, Maria sudah dilindungi dari dosa asal oleh rahmat Allah sebagai persiapan untuk menjadi Bunda Yesus. Jadi Maria itu dipilih bukan pada saat masa remajanya, tetapi memang Allah menyatakan bahwa sejak awal kehidupan Maria itu Maria sudah dilindungi dari dosa asal, sudah dipersiapkan untuk menjadi Bunda Yesus. Dogma berikutnya tentang Maria adalah Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Atau kalau kita pernah mendengar Maria Asunta. Ya. Ini artinya adalah Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Dogma ini ditegaskan oleh Paus Pius ke-12 pada tahun 1950. Ini menunjukkan bahwa Maria telah mengambil bagian secara penuh dalam kemuliaan dan kebangkitan Kristus. Nah, ini ya beberapa dogma tentang Maria. Namun di samping itu jauh lebih luas lagi, gereja juga melihat Maria itu sebagai Bunda Gereja dan teladan iman bagi umat Kristiani. Dalam kitab suci, Maria tampil sebagai pribadi yang taat dan percaya sepenuhnya kepada Allah, terutama saat ia berkata ya terhadap rencana kuasa Allah. Karena itu, umat diajak untuk meneladani iman dan kerendahan hati serta kesetiaan Maria di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ajaran gereja tentang Maria dirangkum indah di dalam dokumen Lumen Gentium. Khususnya ada di bab 8. Jadi Lumen Gentium bab ke-8 itu mengkhususkan membahas tentang Maria. Di sana ditegaskan bahwa peran Maria selalu berkaitan erat dengan Kristus dan gereja. Maria tidak pernah menggantikan Kristus, tetapi ia selalu membawa umat semakin dekat kepada Kristus. Jadi begitu ya, sobat-sobat Katolik, kita tidak menyembah, melainkan menghormati Maria.
Jadi, melalui penghormatan kepada Maria, kita menyembah Kristus. Oke, pembahasan selanjutnya di dalam katekese tentang Maria ini adalah mengapa kita menghormati Maria. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa penting untuk dipahami, kita tidak menyembah Maria. Penyembahan hanya untuk Allah saja. Bulan Maria bukan berarti kita menyembah Maria, tetapi memberi waktu khusus untuk menghormati dan meneladani Maria. Pertanyaannya sekarang, mengapa kita sebagai orang Katolik harus menghormati Maria? Pertama, alasannya adalah Maria itu Bunda Yesus. Di dalam Injil Lukas bab 1 ayat 43, Elisabet berkata, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Ya, ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Alasan yang kedua adalah Maria dipilih dan dikuduskan oleh Allah. Di dalam Injil Lukas bab 1 ayat 28, malaikat menyapanya, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ini adalah sapaan dari malaikat Gabriel. Alasan yang ketiga adalah Maria menjadi teladan iman. Ia percaya bahkan saat tidak mengerti sepenuhnya rencana Allah. Menghormati Maria justru membawa kita lebih dekat kepada Yesus, karena Maria selalu menunjuk kepada putranya. Jadi singkatnya, sobat-sobat Katolik, kita sebagai orang yang beriman Katolik, kita harus menghormati Maria karena Maria adalah ibu Yesus, Maria adalah teladan iman, dan karena ia mendoakan kita seperti kita menghormati ibu kita sendiri, demikian juga kita menghormati Maria. Nah, apa sih peran Maria di dalam hidup kita? Maria adalah ibu rohani kita ya. Ia selalu membawa kita kepada Yesus, seperti ketika perkawinan di Kana. Maria berkata, "Lakukanlah apa yang dikatakannya kepadamu." Pesan ini sangat sederhana tetapi mendalam. Maria tidak pernah mengambil tempat Yesus, tetapi ia selalu menunjuk kepada Yesus. Sobat-sobat Katolik, mari kita merefleksikan diri kita. Kita tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah saya sudah meneladani ketaatan Maria? Apakah saya mau berkata ya kepada Tuhan di dalam setiap rencana kehidupan Tuhan di dalam diri kita? Mungkin hari ini kita bisa memulai dengan satu langkah kecil, yaitu mendoakan Rosario atau menyapa Maria dengan doa salam Maria. Marilah kita sedikit merenung. Kita coba membayangkan Maria itu berdiri di bawah salib. Ia tidak lari. Ia tetap setia. Ia percaya meski hatinya terluka. Maria mau mengajarkan kepada kita iman bukan hanya saat semuanya baik-baik saja, tetapi juga saat kita harus tetap percaya di dalam penderitaan. Dalam hidup kita mungkin ada kesulitan atau kegagalan, ada kekecewaan dan kepahitan. Dan marilah kita belajar seperti Maria, tetap berkata ya kepada Tuhan. Sahabat-sahabat Katolik yang terkasih, dari katekese ini kita bisa belajar bahwa Maria adalah teladan iman dan ketaatan. Kita bisa belajar bulan Maria adalah kesempatan untuk semakin dekat dengan Yesus melalui Maria.
Dan kita juga bisa belajar bahwa penghormatan kepada Maria memiliki dasar kitab suci dan ajaran gereja. Semoga sobat-sobat Katolik yang setia, melalui Bunda Maria, kita semakin dekat dengan Yesus Kristus. Dan khususnya di bulan Mei ini bersama dengan Maria, kita memuji dan memuliakan Allah, kita memuji dan menyembah Allah melalui Maria. Dan bersama dengan Maria, kita memuji dan menyembah Allah. Baiklah sobat-sobat Katolik, kita tutup katekese permenungan kita pada hari ini. Kita siapkan hati untuk berdoa. Marilah kita hening sejenak dan kita siapkan hati menutup permenungan dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bunda Maria, ajarilah kami untuk percaya seperti Engkau percaya, untuk taat seperti Engkau taat, dan untuk mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Dampingilah kami dalam setiap perjalanan hidup kami, dan hantarkanlah kami selalu kepada Yesus Putra-Mu. Kita doakan doa Salam Maria bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah sobat-sobat Katolik yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita malam ini. Dan semoga sobat-sobat Katolik semakin mencintai Bunda Maria dan semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Selamat malam, salve, dan Tuhan memberkati.

0: Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan.
1: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemerintahan secara berlebihan.
2: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Menteri Keuangan menegaskan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela. ASEAN dan Rusia akan menggelar KTT pada 17 hingga 19 Juni. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Program ini menjadi bagian strategi pengentasan kemiskinan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
3: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu.
4: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa Sekolah Rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saiful Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
3: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Impres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, dan didukung dengan program-program strategis presiden yang lain. Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa Sekolah Rakyat.
4: Sekolah Rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwar Rasirait meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.
5: Ipul ajukan tahun ini berapa? 10.000 ya?
6: 10.000
5: kami. Tahun ini 10.000 ya?
6: Ya.
5: Jadi 10.000 untuk tahun 2026 ya, 10.000 rumah yang mau dibedah ya.
6: Ya.
5: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000.
4: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid 2, kecuali wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya saat mengikuti tax amnesty. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
7: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan imbauan tersebut dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan hari ini. Menkyu Purabaya meluruskan pemberitaan yang menurutnya meresahkan dunia usaha terkait adanya pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela PPS atau yang juga dikenal dengan program teks amnesti kedua. Menurut Menteri Keuangan, pemberitaan itu tidak benar. Kementerian Keuangan tegasnya tidak akan melakukan pemeriksaan lagi kecuali menagih wajib pajak yang membuat komitmen pada saat mengikuti PPS dan komitmennya belum dituntaskan.
1: Pengenalan tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang sudah makan tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmen, komitmennya dipenuhi apa enggak. Selain itu tidak akan dikejar lagi.
7: Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya dan janji repatriasinya belum ditepati. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pajak.
6: Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS.
7: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kedepannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
1: Jadi ya tadi saya akan tegur Dirjen DJP. Dan ke depan kan ada berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu.
7: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
8: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
9: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara Doni Kusuma Albertus menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
8: Kerja itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
9: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
10: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu. Kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui joki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
9: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota BNNK Surakarta atau Kota Solo, menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mulato Ishan.
11: Mulai marak dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaan disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda-pemuda.
12: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, triheksifenidil, amitriptilin hingga dextrometorfam adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
11: Nanti bahaya di jangka pendeknya ada euforia atau gembira berlebihan, mengantuk hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah. Karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas, karena masalahnya tidak selesai. Cuma minum obat, relax, selesai obat, dampaknya sudah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
12: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari BNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11% sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15 sampai 24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman sebaya dan rasa ingin tahu yang tinggi.
13: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
12: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan BNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta menetisan melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
15: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dengar, pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur yang merupakan dokter ikut bersama jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Alfar dan juga istrinya, Rima, ada anggota jemaah yang sakit kakinya ibu-ibu dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu pendengar, dia juga memberikan bantuan medis awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut. Dan setelah itu rombongan kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana dirinya sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi bersyukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alvar.
16: Makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya, kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari sini itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter, saya juga dokter. Ya alhamdulillah tadi kami handle, jadi saya juga punya dua peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu sa'i, ada ibu-ibu satu yang kakinya sakit dan kaku, akhirnya satu rombongan kami dulu kami tunda dulu sebentar, sekitar 7 menitan, 7-10 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu. Jadi biar untuk mengeringankan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Habis itu alhamdulillah bisa, dan teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng, pulang alhamdulillah juga.
17: Walaupun ada yang sakit ditunggu ya.
15: Dan pendengar, sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di tanah suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dakar Makkah PPH Arab Saudi Edi Supriyatna. Dan ia menekankan pentingnya adaptasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memaparkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air, dari tanah suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari tanah suci Arab Saudi kita menuju ke tanah air, di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju tanah suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Daren. Ain.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Direktur utama Injurne Airport Muhammad Reza Fahlepi menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, ketepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
19: Walaupun sudah berjalan itu kita atau lain pemeriksaan ini melalui pola makarus atau patrek, di mana beberapa tahun terakhir terbukti sangat membantu jamaah kita. Jadi pemeriksaan imigrasi yang berada di Saudi dilaksanakan di sini, sehingga begitu sampai kita jalan kita di sana tidak ada perkara lagi langsung ke bis dan sebagainya.
18: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, satu darah NRI 3 terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: Secara khusus, Sekjen KAU memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN-Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri, Jawa Timur, menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang kenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran Fairview Friendly Match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Besan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja itu memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran Fairview Friendly Match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk persahabatan. Selain itu dan akhirnya pula maka Sotasan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
2: Semua bisa aktivitas di lapangan biarpun tidak bersama, cuma kita kalau udah biasa di lapangan kadang kita kayak usia muda padahal tenaga udah nggak mampu. Dan alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
1: Sementara itu, Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih, hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
3: Ya, di era 2003, semua mayoritas bisa kumpul semua. Ya, masih ya, Mas Arianto, Mas Betul masih berhalangan. Nanti kalau ada jadwal lagi, insya Allah mereka siap. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003. Kita ngumpul bareng-bareng, guyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
1: Adapun di jalan sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakil tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: terlewatkan Singa Raja malam ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Dalam dunia komunitas itu apa sih? Nah, jadi kali ini Andy bakal bagi informasinya untuk Anda semuanya. Jadi aksi sukarelawan ini adalah merupakan kegiatan paling positif dalam dunia komunitas karena memberikan dampak timbal balik yang besar bagi masyarakat maupun pelaku kegiatannya. Ada juga beberapa kategori kegiatan komunitas yang dianggap paling memberikan dampak positif secara luas. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat dan ekonomi seperti pelatihan keterampilan, bimbingan karir atau mentoring. Lingkungan hidup atau bisa juga seperti aksi bersih sampah, kampanye ekodiplomasi, ada juga kegiatan kemanusiaan dan kesehatan seperti donor darah dan relawan bencana serta pembangunan rumah layak huni dan juga kesehatan mental dan kesejahteraan emosional seperti ruang berbagi aman dan juga pendidikan inklusif.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Halo Mas, ada yang bisa dibantu?
1: Iya Mbak, saya pengen ganti handphone. HP saya yang sekarang udah jelek, lambat lagi. Pokoknya repot deh.
0: Oh gitu, oke. Kalau ini minat gak Mas? Mereknya sama dengan HP Mas yang lama.
1: Enggak deh Mbak, pengen ganti yang lain. Ada gak?
0: Nah, kalau ini gimana? Merek baru sih, minggu kemarin baru aja launching.
1: Kalau baru banget gak tahu kualitasnya Mbak. Ada yang lain gak?
0: Masnya mau yang kayak gimana?
1: Yang RAM-nya gede, soalnya saya suka main game. Memorinya besar, karena saya suka foto. Terus yang fast charging juga Mbak, males nunggu lama-lama.
2: Kalau untuk milih handphone aja kita seteliti itu, masa iya untuk pemimpin kita asal pilih? Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas.

0: terlewatkan Singa Raja malam ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Jadi menjaga persatuan antar komunitas ini memerlukan kombinasi antara sikap terbuka, komunikasi yang sehat, dan juga aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga beberapa cara efektif untuk menjaga persatuan. Yang pertama, mengedepankan toleransi dan juga menghargai perbedaan. Membangun dialog dan komunikasi yang sehat. Kolaborasi melalui gotong royong. Mengutamakan kepentingan bersama, serta berpartisipasi dalam kegiatan lintas komunitas dan juga pendidikan multikultural. Nah, jadi dengan cara ini bisa ya menjaga persatuan antar komunitas.
0: Dengerin Singa Raja malam ini jam 8 sampai jam 12 malam.

0: Onni, annyeonghaseyo.
1: Hai, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
2: Neh, jadi nesoyo? Odi kayo?
1: Gaya banget kamu. Sok-sokan pakai bahasa Korea. Aku mau ke kantin nih. Kamu mau ikut?
2: Omo, miane. Aku udah makan. Jadi aku mau ke perpustakaan aja. Deh,
1: ya ampun. Bisa enggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Aku tahu kamu bisa bahasa Korea dan bahasa asing itu penting. Tapi kita harus memakai bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Cintai bahasa Indonesia dengan cara menggunakan bahasa kita dalam kehidupan sehari-hari. Utamakan bahasa Indonesia, pelihara bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saya Ketut Chandra Adinata Kusuma, pelatih sepak bola dari klub Undiksa FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: меня.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja di manapun Anda berada. Beredar unggahan di media sosial Instagram yang menggunakan foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf dengan klaim narasi Kemensos secara brutal menggelembungkan pagu harga sepatu rakyat hingga Rp700.000 per rupiah per pasang. Padahal harga pasar produk aslinya hanya Rp179.000. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Melalui surat resmi bernomor 2253/1.6/HM/03/5/2026 tanggal 6 Mei 2026, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Devi Deliani membantah bahwa unggahan yang beredar di media sosial tersebut mengandung informasi yang salah dan informasi yang menyesatkan sehingga bisa menggiring opini yang tidak baik pada instansi dan masyarakat. Selain itu, mengutip dari pemberitaan news.detik.com berjudul Gus Ipul tegaskan isu markup harga sepatu sekolah rakyat hoax, Menteri Sosial Saifullah Yusuf ya, atau Gus Ipul merespon soal isu markup harga sepatu siswa sekolah rakyat yang belakangan ini viral di media sosial. Dia menegaskan informasi tersebut adalah hoax dan memutarbalikkan fakta untuk membentuk narasi negatif. Lebih lanjut, mengutip dari pemberitaan Kompas.tv, Gus Ipul menjelaskan bahwa seluruh proses pengadaan barang untuk program sekolah rakyat dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka. Penentuan anggaran tersebut telah melalui proses bertahap yang melibatkan pembahasan bersama DPR RI.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti dan kita dengarkan ya drama radio dengan judul Intan Tetaplah Intan, produksi RRI Banda Aceh.
4: Budian, pegawai senior, masuk dengan emosi meluap.
5: Kamu ini bisa kerja tim gak sih? Kenapa laporan saya belum kamu kerjakan? Udah 2 hari.
6: Maaf Bu, saya masih menyelesaikan laporan IV dan kinerja saya. Setelah itu baru saya bantu Ibu.
5: Nah kan, kamu pentingin diri sendiri. Kita ini tim, harus saling bantu.
6: Bukan begitu Bu, ini laporan memang tanggung jawab masing-masing.
5: Oh, sudah berani bantah. Mengajari senior?
6: Bukan maksud saya begitu, Bu. Saya mau bantu, tapi...
5: Cukup! Banyak yang bisa kerjakan laporan saya. Jangan merasa sok penting. Kamu itu pegawai baru, tapi udah ngelunjak.
6: Bukan gitu, Bu.
5: Apa? Mau ngelawan? Anak sekarang ya, memang gak tahu diri. Gen Z nih, ya begini.
7: Aja. Itu jelas-jelas dia playing victim. Manfaatin kamu terus nyalain kamu lagi.
6: Aku ngomong dipotong terus, gak sempat bela diri. Aku capek batin, nah. Aku cuma mau kerja tenang, tapi kenapa begini?
8: Boleh gabung? Kelihatannya serius sekali.
7: Bu Susi. Boleh, Bu, silakan.
8: Intan kenapa? Ada apa, Intan?
7: Intan difitnah, Bu. Tadi...
6: Gak apa-apa, Bu, cuma capek kerja.
8: Yang benar. Coba cerita. Kalau diceritakan, kita bisa cari jalan. Minimal kamu lebih tenang lah.
6: Saya gak enak cerita, Bu. Takut terkesan menjelekkan orang.
8: Loh, bukan untuk menjelekkan. Tapi kita cerita untuk mencari solusi. Intan cerita aja kronologinya, biar Ibu lihat secara objektif.
6: Baik, Bu. Nanti saya kirim lewat WA. Sekarang makan dulu aja.
8: Okelah. Kali ini Ibu yang traktir. Yuk, makan.
4: Pagi hari, di bawah pohon rindang, beberapa pegawai berbincang. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang Intan.
0: Put, tahu gak? Intan berani nolak kerjaan Bu Dian. Berani kali dia.
9: Iya bang, kata Bu Dian, dia sampai ngata-ngatain senior.
0: Gak sopan bener, udah melunjak tuh dia.
9: Itulah, anak sekarang memang begitu, meremehkan senior.
4: Intan mendengar, ia terpukul. Saat berbalik, tanpa sengaja menabrak Bu Susi.
6: Eh, maaf Bu.
8: Iya Intan, gak apa-apa. Yuk, ke ruangan Ibu, sebentar. Intan, Ibu sudah baca pesan WhatsAppmu. Dan Ibu juga dengar pembicaraan tadi. Gimana perasaan Intan?
4: Bu Susi memberikan tisu, lalu merangkulnya lembut.
8: Intan, yang kamu alami sekarang, dulu juga Ibu alami.
6: Ibu juga. Terus Ibu gimana menghadapi fitnah itu?
8: Dulu Ibu reaktif, melabrak siapapun yang menyakiti Ibu. Tapi lambat laun Ibu berubah setelah belajar dari senior yang bijak. Pertama, jangan pukul rata semua senior itu jahat, Intan. Karena tidak semuanya buruk. Kedua, belajar membaca pola orang. Motif, tujuan, dan juga kebenaran ucapannya. Senior yang kamu hadapi itu memang punya pola memanfaatkan pegawai baru. Kalau tidak dituruti, kamu akan dijelekkan.
6: Oh gitu ya Bu, jadi harus bagaimana Bu?
8: Saran Ibu, Intan jangan fokus menghadapi mereka, tapi fokus pada diri sendiri. Kuatkan batin, tenang, kerjakan tugas Intan dengan benar. Tetap dan terus berbuat baik, tapi tetap punya batas. Bantu jika bisa, tapi juga tolak jika tidak sanggup. Satu hal yang perlu Intan tahu, kamu tidak bisa mengontrol omongan orang, tapi kamu bisa mengontrol diri kamu, ya? Intan tetap Intan, meski dilumpuri. Yang mengenal nilainya akan tetap menghargainya.
4: Waktu pun berlalu.
9: Intan!
6: Apa sih teriak-teriak?
9: Kamu dapat promosi naik jabatan.
6: Halah, kirain apa, biasa aja.
9: Iya tahu, kamu gak tertarik jabatan. Tapi tetap harus dirayain dong. Traktir aku ya?
6: Maunya. Ya udah, ayo mau makan apa?
9: Yes. Tapi ada yang panas tuh kamu naik jabatan.
6: Shh, gak mau dengar.

0: Om Swastiastu, Rahayang Wengi, Sematawan Pro 1, RRI Singaraja, Ring Adi Jemantan Magena, Muali Sarang Geni, Sane Mangkin, Ring Acara Jebak Jejak Balik Ini, Durusang Niki, Sematawan Didi Yang Serang Sami, Sane Arse, Jagi Nyarengin, Sane Jagi Nunas Tembang, Lan Bagatera, Dado, Sering 24644, Ura Utawi, Ring WhatsApp Niki Nge, Ring 0811-399-9790. Ege Binam Sampon Wenten, Sane Nyarengin, Niki Ring Jebak, Yang Sangre, Duma Niki Ring 24644. Om Swastiastu, Rahajeng Wangi Jebak.
1: Halo, Rahajeng Wangi Jebak. Rahajeng Wangi Mbak Eni.
0: Iya, Rahajeng Wangi Wali Mbak Eni.
1: Iya, Nunas Tembang demen lo.
0: Nanti temannya nih Niki
1: Mange Bintang Ulung oleh Elias.
0: Bintang Ulung kenten ge engge coba tiang Rara Dumon bagi termaja ning sireng bo.
1: Megatre majang ring nang kadek sulu ring carik agung rahajang bengi majang ring beli biji bapak timas patut lajur bu resmi bu janura bu eli sarang bu nyoman bu mini es bu kartika rahajang bengi majang ring pak inggris pak manilane rahajang bengi majang ring sami pecemen lo
0: enggi
1: rahajang tugas mak eni lalu
0: Engge, sok semua niki Mbak Yeni sane wenten ring widangan tiga wase. Bintang Ulung saking LIS jentos niki engge. Sampun tiang saya gayang. Engge muali di ring 24644 tiang sangre dumun Om Swastiastu Rahajeng Wengi jebak.
2: Om Swastiastu Rahajeng Wengi Mbak Yeni.
0: Engge, sarang sira niki tiang.
2: Bawa niki ring 14.
0: Oh, beli tet bawa, beli gos bawa ring batu bulan. Penapi gater beli gos.
2: Tong kaga kena mo ini penapi.
0: Sehat nalar niki. Tapi temangnya ini beli gos.
2: Temang ni kedenge, tapi warna ni ke lunar Bali bagus-bagus kedenge.
0: Lunar Bali bagus-bagus kiri kentan. Ingge jantas. Semoga termajerin sirah beli gos durus.
2: Bu Janura penapi gater. Wentan kira saya sampun munggah.
0: Sani wau wentan Mbak Yeni ring tiga wase.
2: Mbak Yeni rajang kenal. Wentan wiriskane wentan putu wirama santi. Ika taro wentan pasuka raja kecilnya memang putus. Dan putu wentan iki kira mari bilang kapan tawa tanggal ke.
0: Inge.
2: Wana wongai gede tanggal. Ge majang bo eni niki rajin tugas nanti buku. Maju bos jalan jalan tu mesti sama dua magi.
0: Inggi sok sama.
2: Mali rajin tugas. Om santi santi om.
0: Inggi sok sama niki beli gus bawa sana wenten ring wawidangan batu bulan niki inggi sok sama sampun nyaringin. Inggi malah hadiri tiang sangre Om Swastiastu Rahajeng Wengi.
3: Om Swastiastu moge.
0: Inge, Pak Nyoman pun api gatre.
3: Astung kare sehat moge.
0: Inge.
3: Moge pun api.
0: Tiang sehat naler. Napi temangnya ini niki Pak Nyoman.
3: Malih bos tiang nunas. Tembang.
0: Napi.
3: Kita naga beli nengah.
0: Dek Uli wawusan sampun mah tembang nike. Senelianan kayu nike Pak.
3: Iya, mau wenten dusa agunung wenten gak? Dusa agunung.
0: Dusa agunung kentan sira nembangang nih ke?
3: Adi, ya harusnya saya nih kengi.
0: Dusa agunung kentan coba tiang rarah dumun nih kengi.
3: Tiang nyalam dumun nih.
0: Enggih diurus.
3: Ane wau beli gus ring batu bulan nih, rakyat yang kenal beli gus. Wenten mali bu Yeni wau nih, ring tiga wasu. Benen male bu bunga, benen male bu Kartika, benen male Pak Samong, benen male Pak Jerui Bawu, bu Janura, pun api gaten ini, ring bidangan Bangli, demi sehat selalu.
0: Pak Nyoman, Pak Nyoman ampura niki tembangnya nih dorong masuk ring playlist niki, Sanelianan Kayun.
3: Nih dados. Kasakisi dadu sama wenten
0: nggih. Kasakisi inggih.
3: Nggih. Nggih wenten malih kira malih. Nggih Bu Ari Laksmi nggih ring Bu Ari Bite. Bu Ari ing Ike buarik Semeru ge.
0: Inge.
3: Ge cut kami. Niki spesialnya buat hari rejeki ge. Rajang Madola. Tumugi lah.
0: Inge.
3: Tumbuk ge. Mengge.
0: Inge. So semua muali niki Pak Nyoman tetap sanimentering naga sepusuk semua sampai nyarengin. Inge. Wengi Mbak Eni tiang Eka Tiguase hadir ge. Inge rajang muali majang ring beli Eka ring Tiguase. Rahajang Miragi, Nalar, Majereng Pak Yanto, niki Rahajang aturang tiang, Bu Komang, Diawati, Nalar, niki Rahajang Wengi aturang tiang, sempatan di tiang serang sami, sani uwaw sampai nyaringin, sampo saya ge tiga tembang, niki Wentan Elias, Bintang Ulung, Lunar Bali, Bagus-Bagus Kiri, Talarian Yudi, Kasakisi, Durus, Piragi, Sarang-Sarang.

0: Om Swastiastu loh.
1: Om Swastiastu. Ye, beli wayan. Tumben ngelalinin nyame mai. Ada apa beli?
0: Gini loh. Beli ngide nasi mai.
1: Mimit yang kau udah nyakan beli. Antas jep beli yang emban di warung.
0: Dan malu loh.
1: Men?
0: Singkitu maksud beli ni.
1: Kenken.
0: Ngide nasi artinya beli ngide tulung. Bang je malu nyile pipis angon modal medagang.
1: Kapok tiang beli. Beli nak sai silih-silih kambing. Naong silih-silih kambing.
0: Apa
1: tu lo? Ingat milih singet nguliang.
0: Nda je gitu lo. Angon usaha ni lo.
1: Nah beli. Demen atin tiangi mirengang. Yen beli nyak berusaha. Nih pipis. Ingetan men. Dah abang nama gocekan.
0: Nge-nge. Makasih lo.
2: Beranilah melangkah hari ini. Kesuksesan adalah milik mereka yang mau berjuang. Mari jadikan usaha kita sebagai sumber inspirasi.

0: Tarikh Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
1: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
0: RRI Digital dan Audio Streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Ini sematan nomor 1 RRI Singaraja punika sampun wau tembang-tembang sane ke arse niki sampun sami GNI puter nggih sane mangkin muali tiang sangre niki sematan sane arse jagi nyaringin ring 24644 Om Swastiastu rahaja wengi jebak
1: jebak
0: ingge rahaja wengi sarang sira niki titian
1: Mbak Neni
0: ingge sarang sira niki titian
1: Sereng Pak Banu, tiang Pak Banu.
0: Pak Banu, ring situ Bondo nggih.
1: Nggih.
0: Nggih, lagune napi Pak Banu?
1: Lagune dari Deulik.
0: Deulik. Deulik tadi sudah nyanyi Bapak Sanelian Kayon.
1: Oh, ya wis, jan nono tai nek ikut.
0: Oh, ikut aja.
1: Iya,
0: iya. Nggih. Lurus, semoga terwajarin sira.
1: Ya, salam. Tadi siapa yang masuk, Pak?
0: Sane sampun masuk, Mbak Yeni, ring tiga wase, beli gus bau, batu bulan, sarang Pak Nyoman atap naga sepe.
1: Ayo, ya, sini itu. Ikut itu aja sudah, salamnya ini.
0: Nggih.
1: Ini ada Bu Resmi, Kak Eli. Ada beli Mada, beli Widi,
0: Inge.
1: Ada beli Tawan, Mas Wawan, Pak Groda, ada Mr. Mahmud,
0: Inge.
1: Ada kesemuanya ada Pak ini,
0: Inge. Ini kemantan Bapak,
1: ya selalu,
0: Inge.
1: Rajeng tugas mani,
0: Inge.
1: Atau suksema.
0: Suksema muali, Pak Banu situ Bondo. Ampun becik niki bahasa Balinya nengge. Suksema dahar niki, sampun presidennya rengin, ring jebak wengi mangkin. Angge sematon ditian serasami, sira male sane arse jagi nyarengin ring 24644 Om Swastiastu rahajang wengi.
2: Rahajang wengi muali.
0: Ingge rahajang wengi muali.
2: Muali.
0: Sarang sira niki?
2: Yang Bu Kartika muali.
0: Bu Kartika, ingge.
2: Main-main kenyali niki muali.
0: Ingge yakti niki. Napi tembangnya nih Bu Kartika?
2: Yang sudah tembang nih. Tembang lawas nih. Tembang nih. Lang-lang buane. Sane
0: sakit.
2: Nggih.
0: Nggih coba ini Rara.
2: Nggih.
0: Heeh, durus bagi terbagi di sini. Nggih durus.
2: Sambi Rara emang sampun munggah wau kira nika, Mbok.
0: Sane munggah wau Pak Banu.
2: Ku Pak Banu.
0: Pak Banu ring situ Bondo.
2: Malam ya. Heeh. Juga ting juga. Kalau wenten Pak Nyoman Dewantara, wenten Pak Olala, Bu Tuti Jagula, talarnya Bu Eni, Bu Yeni, Bu Eni, Bu Mini, Bu Yeni,
0: tiga wajib. Okay.
2: Pak Madewidi, Pak Tolacur, Dek Tam.
0: Okay. Sila mana? Teman-teman, Bu Kartika. Aige minum sinyalnya nih tan becek susu menik ibu sampun nah presiden nyarengin ring acara jebak wengi mangkin. Aige malah hadiri niki tiang sangre yen wenten niki semeton sane arse jagi nyarengin. Aige durusang niki ring 24644 oh ring WhatsApp inge. Aige semeton ampura niki minum niki galah niki tan cukup nge yen tiang nyangre malih niki semeton sane nunas tembang ampura niki tan presiden pun tiang sangre nge satukan kebanda untuk galah niki kasihan niki yen tiang sangre naiknya semeton tan presiden iki tembangnya ni puterang tiang kentan aingge Pak Jero Gede Dana ring widangan tajun rahajang wengi muali indik tembang kang yang dumun gabung Pak Jero nggih santukan agalah akidik pisan niki imane akidik pisan kentan niki kari wenten kali tembang sane durung tiang putar niki nggih aingge semeton di tiang serang sami susumedan niki sane sampun ledang nyaringin acara jebak ring wengi mangkin mari jebos sane durung presiden nyarengin gebak dados niki ring ruang rindu sarengin ge eni nggih. Angge tiang puputang antuk para mesanti acara jebak ring wengine mangkin Om Santi, Santi Om. Angge majang ring Pak Banu ring Situ Bondo niki tiang Ijen tembang saking Edi Satie dedalu ngalih napi niki. Angge dedalu ngalih galang kenten niki nggih majang ring spesial niki Pak Banu sanuenter ngidangan Situ Bondo.

Hari Raya Kuningan yang dirayakan umat Hindu 10 hari setelah Hari Raya Galungan ditandai dengan ciri khas sejumlah sarana seperti tamyang. Tamyang bentuknya bulat seperti perisai, dirajut dengan indah dari bahan daun kelapa muda atau janur, dimaknai sebagai simbol perlindungan diri. Bentuknya yang bulat dipahami juga sebagai lambang Dewata Nawasanga yang merupakan penguasa 9 arah mata angin. Tamyang juga diartikan sebagai roda alam atau cakraning manggilingan yang dipahami sebagai roda kehidupan yang selalu berputar. Tamyang dipasang di pojok-pojok rumah dan di pelinggih-pelinggih. Semuanya menjadi warisan budaya Hindu yang terjaga dengan baik, yang berkaitan dengan kehidupan beragama di Pulau Dewata Bali.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: 97.9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 masih bersama Eni ya. Untuk malam hari ini kita di Ruang Rindu. Jadi buat Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu, silakan Eni kasih kesempatan. Yang ingin bergabung di 0811-399-9790 atau di 24644 juga bisa. Oke, 24644 sudah ada yang bergabung. Eni sapa dulu Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Eni.
0: Iya, malam juga. Dengan siapa di mana?
1: Situ Bondo punya.
0: Situ Bondo lagi nih.
1: Iya, ketemu lagi.
0: Iya, Pak Banu. Sekarang lagunya apa, Pak?
1: Maria, Maria dari Julius ini.
0: Maria. Coba Eni. Eni cari dulu, Pak ya. Salamnya buat siapa? Silakan.
1: Salamnya ada Pak Armada, Mas Ramadan, Dewantara, ada Pak Inggris, ada lagi Papa Dimas.
0: Tadi lagu Maria yang nyanyi siapa, Pak?
1: Julius.
0: Coba ini cari dulu.
1: Ada lagi Pak Netep, ada Mr. Mamot, Pak Groda. Ada Cik Eli, Mbak Yeni, Bu Kartika, ada Bu Bunga, Bu Resmi, Bu Budi, Bu Ari Duo, ada lagi Bang Le.
0: Pak Banu,
1: iya.
0: Yang versinya Julius di sini belum masuk, adanya yang versinya Kus Plus. Terus sama miliknya dari Borisaya.
1: Kalau gini aja.
0: Apa?
1: Bulu-bulu Garuda.
0: Apa?
1: Bulu-bulu Garuda.
0: Bulu-bulu Garuda gitu.
1: Iya. Dari Rita Ruwi Hatlan.
0: Oh, Bulu Garuda. Oke, salamnya buat siapa? Silakan.
1: Ada Bang Li. Ada lagi. Lepati, ada lagi yang punya NKRI, yuk melong.
0: Lagi.
1: Matugas, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Banu hadir lagi bersama Ruang Rindu. Terima kasih banyak. Disapa lagi 24644 Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
2: Lewat lagu.
0: Oke, Mbak Yeni.
2: Ya, ketemu lagi, Mbak. Lagunya.
0: Lagunya apa?
2: Oleh Bob The Poly, Mbak.
0: Apa?
2: Lagu yang berjudul Kerinduan.
0: Kerinduan.
2: Ya.
0: Kerinduan versinya siapa tadi?
2: Bob The Poly.
0: Oke, salamnya buat siapa?
2: Yang tadi ada Mas Banu, makasih callingannya. Pak Netepnya juga. Untuk Abang Cipnya, selamat malam. Untuk Bang Mahmud, untuk Mas Anwarnya juga, Mas Ramadan, untuk Pak Tersamong, selamat malam. Untuk Pak Inggrisnya juga, untuk Bu Aris Meru, Bu Aris Tegal, Bu Nika, selamat malam. Ya untuk kesemuanya, Mbak.
0: Baik.
2: Selamat bertugas, Mbak. Terima kasih waktunya, bye-bye.
0: Iya, terima kasih, bye-bye Mbak Yeni di kawasan Tiga Sasana. Terima kasih sudah bergabung. Oke, pendengar, satu penelpon lagi di sapa Ruang Rindu, selamat malam. Terima kasih. Oke, masih Eni tunggu ya. Satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu. Ada siapa yang bergabung? Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Eni.
0: Dengan siapa?
3: Dengan Kuplo.
0: Siapa?
3: Kuplo.
0: Kuplo gitu.
3: Iya, wah lupa sama awak nih yo Mbak Eni yo.
0: Kuplo di mana Pak Kuplo?
3: Kuplo Udayana ya Mbak Eni.
0: Udayana.
3: Iya.
0: Oke, lagunya apa?
3: Lagunya Alone ya.
0: Apa?
3: Alone.
0: Alone gitu.
3: Ya, Alone dari Heart ya.
0: Alone dari Heart ya. Coba sebentar Eni cari dulu ya. Oke, salamnya buat siapa? Silakan.
3: Salam dulu nih. Pada Bu Janura, selamat malam. Ci Eli juga ya. Selamat malam, barusan ada Mbak Yeni, Pak Lacur, ada Pak Widi Tokyo, Bu Resmi juga, Bang Ramadan juga nih. Selamat malam, ada Bu Katika, Bu Mini S. Selamat malam, ada Bu Ari juga, Bu Ari Kuadrat nih, Bu Desa juga nih, Bunda Budi, selamat malam. Terus ada Celi juga ya, selamat malam, ada Bu Sukemi, selamat malam, ada Pak Omang Armado juga, ada Bapak Dimas, selamat malam. Ada lagunya Mbak ini?
0: Ada, ditunggu.
3: Oke lah, buat Mbak ini, selamat malam, selamat bertugas, selalu bersama keluarga tentunya. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Kupluk di Udayana sana. Terima kasih, lagunya sudah ketemu ya. Pendengar Pro 1 yang sudah bergabung, selamat malam buat Pak Lana di Tejo Kule. Katanya kirim salam buat Pak Banu Situbondo, Mbak Yeni, Bu Amanda di Bondalem, kemudian Pak Ketut Lacur, Dek Tambang, Ari Semeru, Ari BT, Bu Janura, dan semuanya. Terima kasih. Terima kasih kembali, lagunya digabung dulu Bapak ya. Ada Komang Diawati juga, Matugas Mbak Eni, iya terima kasih. Ada juga Pak Nyoman Nete, terima kasih, masih setia bergabung. Terus ada Blimadi Darmo Wangse di Batu Pulu, oke terima kasih Blikade, selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Bu Janura juga yang ada di Bangli sana, terima kasih. Pendengar Pro 1, kita dengarkan dulu tiga lagu yang sudah di request.

0: antar aku beli kado yuk untuk ultah Mary.
1: Okelah gas. Ke mall mana nih?
0: Loh, kok ke mall? Terus? Ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan.
1: Kenapa gak ke mall aja sih?
0: Ih, udah jangan berisik. Sini.
1: Tuh, lihat. Wah, iya ya, bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih, aduh lucu banget.
0: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
1: Iya.
0: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka, biaya sekolah bagi anak-anak, dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
1: Iya deh, iya, siap laksanakan.
0: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.

0: kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Kembali Eni sapa dulu penelpon yang ingin bergabung di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Akhirnya ditendang, langsung masuk gol.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Cip dari Muntar, langsung tendangan bebas masuk gol.
0: Apa kabar Pak Cip?
1: Alhamdulillah baik-baik ini.
0: Iya, lagunya apa Pak Cip?
1: Lagunya sesuai dengan cuacanya sekarang, dingin.
0: Dingin. Dari Bruri. Kenapa?
1: Dari Bruri.
0: Dingin dari Bruri gitu. Ya, ini cari dulu. Salamnya buat siapa Pak Cip?
1: Salamnya buat Mbak Yeni. 2-1 dengan Pak Cip. Masuk 2 kali Pak Cip 1 ini. Pak Pano juga 2-1.
0: Oke.
1: 2-1 Pak Pano. Ada yuk melong, ayo masuk juga ini Pak Cip sudah masuk. Kamu ngikutin di belakang.
0: Pak Cip. Dingin ya. Yang Brori enggak ada. Adanya yang Rinto Arahap. Kemudian miliknya Van Bus, Diana Nasution.
1: Tapi judulnya dingin.
0: Iya.
1: Ya. Walaupun dah Bruri yang ada aja, yang ada aja.
0: Yang Rinto Arahap.
1: Iya dah.
0: Oke siap. Salamnya buat siapa?
1: Nanti ini. Biasanya Bu Resmi, Bu Janora.
0: Oke. Siapa
1: ayo
0: lagi?
1: Masuk. Pakcik sudah masuk. Ari Semiru, Ari B, Bunga B, Bu Bunga B, Bu Kartika juga. Juga beli tawan, Mahmud, Mahmud.
0: Mahmud.
1: Pak Imas dan Mas Wawan. Satu tangkai itu, tukang pantun.
0: Oke. Okay.
1: Pak Gerotak, Nyoman Astawa, Nyoman Dewantara, Juman Negara. Juga Bu Yuda dan kesemuanya yang lagi mendengarkan acara Ruang Rindu di malam ini melalui Pro 1 RRI Singaraja.
0: Siap
1: mendengarkan salam sehat selalu dari Pak Cip.
0: Oke, terima kasih.
1: Salam persaudaraan buat Pak Yeninya, selamat bertugas, semoga tetap sehat.
0: Amin.
1: Dijauhkan dari musibah-musibahnya, dilancarkan rezekinya sekeluarga.
0: Asik.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu
0: NKRI.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Besok NKRI-nya.
0: Besok. Oke, siap. Makasih. Oke. Makasih buat Pak Cip di Muncar, karena kan NKRI harga mati itu jargonnya Pak Cip ya kalau setiap bergabung. Terima kasih banyak Pak Cip sudah ikutan di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Pendengar Pro 1. Sudah ada yang bergabung lagi, Eni sapa dulu ya. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo.
0: Halo
2: Ruang
0: juga.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Dengan siapa di mana?
2: Ini dekat 2 km.
0: Dekat 2 km yang di Udayana. Buka.
2: Udah. Ke selatan.
0: Hah?
2: Mas Wawan.
0: 2 km Mas Wawan.
2: 2 km dari studio rumah saya 2 km ya.
0: Oke. Lagunya apa?
2: Lagunya Tangan Tak Sampai.
0: Tangan Tak Sampai.
2: Ya, tadi ada Pak Cik, Pak Manu ya, Pak Cik kulingannya. Sebelum saya ngoling lagi akan berpantun ya.
0: Tangan Tak Sampai miliknya siapa dulu ini?
2: Siapa dilupa kan
0: saya? Christine Panjaitan?
2: Boleh.
0: Oke, siap. Lanjut mau pantunnya.
2: Iya, gini pantunnya. Apa pantunnya?
0: Lupalah dia.
2: Kenapa? Banyak punya pantun.
0: Iya. Lupalah ye.
2: Berketatangan telah cempeda di jelas dengan si bunga karang.
0: Cakep.
2: Boleh berbali, boleh tidak. Entah hilang kiran seorang. Halo?
0: Iya.
2: Nyalam dulu ya.
0: Silakan.
2: Sekarang ketiga wasa dulu. Bu Mindri, di Diawati, Bu Marwati juga, juga untuk Pak Ketua Darke ya. Dan juga untuk Bu Plastik, Bu Plastik ya.
0: Iya.
2: Bu Janura, Bu Resmi, CLI, Pak Grodak ya.
0: Iya.
2: Siapa lagi?
0: Siapa lagi?
2: Oh, yang ada di Jalan Limiling, Bu Kartini ya. Juga untuk Bu Yuda yang ada di Sangket. Pokoknya ke semua-semuanya ya.
0: Iya.
2: Naik sepeda ini dari Batu Pulu pergi ke Bali Selatan di waktu pagi. Sampai di sini dulu pantun saya. Di lain kesempatan akan kusambung lagi.
0: Ah siap. Makasih Mas Mawan.
2: Untuk Mbak Eni, selamat tugas. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Mas Wawan yang sudah bergabung, si Raja Pantun kita yang ada di Pasar Buleleng. Terima kasih ya Bu Ari Semeru, tumben ini gak muncul. Apa kabarnya Bu Ari Semeru? Semoga selalu sehat. Dan buat Bu Nyoman juga yang ada di Banyuning juga ya, lama gak pernah bergabung juga di acara on airnya Pro 1. Terima kasih banyak. Selamat malam juga buat Pak Made Ribawe. Terus ada siapa lagi? Ada Bu Janura yang katanya kirim salam buat grup Asik-Asik Happy. Semoga sehat walafiat buat semuanya. Buat GE ini makasih, makasih juga. Terus ada Putrawan di Tigawase, malam GE ini matugas. Ayo selamat malam, terima kasih juga sudah ikutan. Pendengar Pro 1 kembali ya, ini sapa satu penelpon lagi, tadi baru dua penelpon ya. Silakan yang ingin bergabung bisa di 24644 atau di WhatsApp kami. Oke,

0: Okay.
1: Grup asik-asik happy yang sudah nyenggol-nyenggol tadi. Untuk sobat alumni 80 Dek Reni yang di Banjarmasin, Pak Dokter Giliase yang di mana sekarang ini? Di Balikpapan apa di Bandung ini ya? Sambat mendengarkan Gede Arimbawe di Denpasar juga sedang monitor, Mbak.
0: Nggih, terima kasih.
1: Terima kasih, Mbak Aini.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih kembali Pak Madiri Bawe sudah bergabung di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Tiga penelpon sudah ini sapa. Yang sudah request lagu Rintu Arahap Dingin, kemudian Tangan Tak Sampai, Christine Panjaitan dan Anji Menunggu Kamu. Buat pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita dengarkan dulu ya tiga lagu yang sudah di request.

Seiring berjalannya waktu, Piala Dunia tidak hanya berkembang dari sisi popularitas, tetapi juga dari jumlah negara peserta yang ikut ambil bagian dalam panggung global ini. Setelah edisi perdana tahun 1930 yang hanya diikuti 13 tim, turnamen ini mulai menarik minat lebih banyak negara. Pada Piala Dunia FIFA 1934 di Italia, jumlah peserta meningkat menjadi 16 tim. Untuk pertama kalinya pula diperkenalkan sistem kualifikasi, menandakan bahwa kompetisi ini semakin kompetitif dan diminati. Perkembangan terus berlanjut. Pada era 1950-an hingga 1970-an, Piala Dunia mulai menjadi ajang representasi global yang lebih luas, dengan keikutsertaan negara-negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Utara. Momen penting terjadi pada Piala Dunia FIFA 1982, ketika jumlah peserta diperluas menjadi 24 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara berkembang untuk tampil di panggung dunia. Transformasi besar berikutnya hadir pada Piala Dunia FIFA 1998. Jumlah peserta kembali bertambah menjadi 32 tim, format yang bertahan selama lebih dari 2 dekade. Di era ini, Piala Dunia benar-benar menjadi milik dunia. Tim-tim dari berbagai konfederasi tampil dengan kualitas yang semakin merata, menciptakan kejutan-kejutan yang tak terduga. Dan kini, memasuki era baru, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak sejarah berikutnya dengan keikutsertaan 48 tim. Ini adalah langkah besar menuju inklusivitas, membuka peluang lebih luas bagi negara-negara dari berbagai penjuru dunia untuk merasakan atmosfer kompetisi tertinggi sepak bola. Dari 13 tim hingga 48 tim, hampir setengah ratus negara. Perjalanan Piala Dunia mencerminkan pertumbuhan sepak bola sebagai olahraga global, menyatukan perbedaan, memperluas kesempatan, dan terus menulis sejarah baru di setiap edisinya.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-36-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Selamat malam dulu buat Pak Samong yang katanya kirim salam buat semua komunitas grup asik dan fans RRI Singaraja. Selamat malam, selamat istirahat. Buat Mbak Eni, terima kasih, selamat tugas. Terima kasih juga buat Pak Samong, kemudian ada Pak Mahmud juga. Mbak Eni, lagunya digabung ya Bapak ya. Terus salamnya buat Pak Ribawa, Pak Banu. Kemudian ada Pak Cip dan kesemuanya, makasih. Makasih kembali pendengar Pro 1. Jadi mohon maaf ini gak bisa menyapa Anda lagi ya di 24644 karena keterbatasan waktu. Terima kasih buat yang sudah bergabung ya di 24644 dan di WhatsApp kami di 0811-399-9790. Nanti kita akan ikuti siaran budaya tepat di pukul 12 dengan topik dengan judul, maksudnya bukan topik ya, siaran budaya dengan judul Arje Pamor Bubuk bagian 1A. Dan di menit ke-50 lepas dari pukul 23 nanti juga kita akan ikuti ya renungan malam dengan topik Begawan Kita bab 2 sloka 20. Jadi buat Anda semuanya jangan kemana-mana, ini masih punya waktu 1 jam lagi ya menemani Anda semuanya di Pro 1 RRI Singaraja. Jadi tetaplah bersama kami.
1: Pro 1 RRI Singaraja. Dalam kehidupan, yang membuat kita sukses bukanlah impian, tapi disiplin dan kebiasaan. Membangun impian, tapi tidak mengikuti kebiasaan yang mendukung kesuksesan adalah pekerjaan sia-sia. Lalu, apa gunanya mimpi? Mimpi berguna untuk mengarahkan kebiasaan apa yang harus kita lakukan, karena kita tidak bisa menjadi apa yang kita impikan secara tiba-tiba.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
3: Kilau Pancasila,

dan ide sang hyang Kawiswara. Merage sang hyang Aji Saraswati sungsung suwun titiang bidap-dap ide sang kawi agung sanetan maren mapai cesusuluh mewastu puput cerita puniki. Keluarga Kesenian Bali LPPR RI Denpasar ngaturang pengelila cita sesolahan Arjo

suwuh mandala prajurit. Ngiring kadisa pemargani de dua agung misteri. Sani mepesengan dia kembangku.

ni Ricky. Menten anak, wenten sani ngangga kan buat duit kadiangan ida dua ano yang dewet bengong dewor aduh ida dua agung istri pas capnya lebang sang yang aji pemekas nenek aji usah doa asing-asing nama asing-asing anaknya sungkan teke lantas mau pinunas nunas tambo setade kepai cotor maning segar tuan yang rano yang dewet bengong ngiring kak di sapa margani dosa ngeperatnya ini ngudiang kone idewek ngemel-mel padidi bangseng sangka ning idewek ngawi rerek tinggih kadiangan ida dua agung istri ini paling melah kadiangan.

0: Nonas Nugere. Nonas Nugere titiang aradu dua agung istri. Dua neng sampun sayuwati panemanya galah durus. Mau ngu palungguh cokori dewa aradu dua agung.
1: Pro 4, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.

sayuwakti aratu ngon sayuwakti dewek itu yang ngedon kadiangan palungguh cokori dewu ngerangsuk busanmu sarwa putih ritat kalau ngemargi yang berada penyiwa latriani aratin bagong durus.

ing Palungguh Joko Ridewo yani nargamo yang di tiang ratu. Ngasora kebarakanipun ibuah galunggar.

cokori deh wong ngetelang pahwacan ratu dua go. Walu ye sekadi madu darawo kemanisan lamben palungguh ratu tuan ditia ratu dua go.

kelawan palungguh cokori dewa ratu duaku sayu wakti nanginin sang kasmarana ratu duaku misri palungguh cokori dewa

Bih deh warah kadiasa punikan untuk titiangi nargamo yang kewentenan anggan palungguh cokur deh warah tuduh aku. Mawenen sana makin sekali selet siapa medal palungguh cokur deh menawi wenten sana pacang bawa sang palungguh hiratu sabahin titiang pawacana mangno titiang sahuning warah tuh mabawas cokur deh mabawas.

tangan palungguh Joko Ridewa Ratu. Bibi, bibi, nang nanjut tegarang pratiak sayang bibi. Napi indik, napi ini punik waratu di bagung.

apa ri dewa bibi? Caro lantas ya. Ih, permataane mulia nyentuh bibi. Ih, kurang.

Mona Ratu Duwagung. Jo pisan puniki maos cokori dewa maos. Sapa lungo cokori dewa Mas Mulia Permatosane Utama. Apang melah, apang benah bang aliang cangkok ni. Cangkok ni sanin sapu nak pira lah puniki mang mang patut mang aduh.

malah malu wajah korit dewa maos. Yang subo lantas benah ban ngaliang cangkok ni pangsen lantas permadodo ngapung. Kita bingung gitu tuh. Becek anjar jat kletih anjar nih.

0: dong. Balung gue cokori dewa mau sang mas permata mulia. Mana cangkok nih becek, pangtan kone ngabung, pari sesel.
1: Oh.
0: Wow, kene anto titiang narko wacanan palunggo cokori dewa. Oh niki palunggo cokori dewa maosan. Penyerwadian dados manusia napi malih nedeng anu mangna becik antuk ngemban punika duane nganome punika dahat mau tamu sukir antuk ngemban pangten tan waluyane sekadi permata punika iyan tan becik cangkone tanpa guna tanpa aji ten kadiasa punika ratu meh cokor dewa jek metu woi dukit inggih malih malih wentan malih sane pacang bawasan cokor dewa mbah baos malih aduh
1: suka
0: noreng suabawan palunggo cokori dewo ratu duagung sekadi egar sane mangken ton titiang suabawan cokori dewo sane mawina.

kan gelah ado ni lantas ini di tengah yang alas. Doh saking duro negara. Ayeh, apa cokor dewa? Melinggi hiri kiri yang alas. Napi kirang kok dewa? Napi tuno? Napi kirang?

Ratu Duagung, wentan Ratu Iriki melinggih ring pasraman diri kesumu, wantah sayu wakti luweh lintang mau tamu kesumu, ngantos ke duro negara, Ratu Duagung, wentan pasraman cokori Ratu.

sayu wakti aratu. Saking ngembas palungguh cokori dewa iriki renggiri kesumo. Kemban, kemban antuk kadiangani do anak kiling sir nunas lugere. Sanim, mopus pada wantah kadiangani do brahmana lor patut.

sabiangan palungguh cokori dewe kepaice indek aja haja husade tanerangan palungguh cokori dewe nelebang pisan indek aja husade ni metetambahan punika mawinan sane mangkin kadiangan palungguh cokori dewe sayu ati ngemargiang suadarmo nambane.

0: Canon duwene ratu, asing-asing sang mata tunas, nunas tambune angan palunggo cokor dewe, setate kepaicet tur maning segeroger waras kadi jati mulo. Nah nika mahuwinan kadi angan palunggo kiratu, kesumbung, kesumbung angan palunggo cokor dewe wenten ngiri kireng kiri kesumbung. Ratu duwago,
1: dorang bepak kebawasan.
0: Ya, ratu, duro.

0: Dek waranmu, Ratu Dua Gong. Dados tembe mangken wenten anakmu tetangis sampun iki Ratu Dua Gong. Menawi to pacang nunas tamoring ke pari dewa do. Sampun api antuk mangken ngiring yo. Ngiring mangken pari natasang.
1: Ngata berat.
0: Ngiring tampak kena Ratu Dua Gong sang sapu sirong. Ini ngerawin ke pari dewa.

Swastiastu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara umat sedharma, pendengar yang budiman, setiap tarikan napas kehidupan akan mengantarkan kita pada kekuatan untuk berusaha menjaga sang hidup, memberi kehangatan, menuntun jiwa-jiwa suci pada kemuliaannya, mengusir gelap, membawa terang. Rasakanlah tiupan anginnya yang sendu menyejukkan hati. Bersyukurlah dengan ketenangan dan kesejahteraan yang dikaruniakan. Dekatkanlah diri kita selalu dengan Sang Maha Pencipta. Niscaya kehidupan damai sejahtera akan menjadi bagian dari hidup. Bapak, Ibu, untuk menuntun jalan-jalan mulia sang jiwa, Sri Krishna menyatakan ajaran sucinya di dalam kitab Bhagavad Gita, bab 2, sloka 20, yang berbunyi,

Ajuh nitya sesuatu yang

hatinya. Tidak ada kelahiran maupun kematian bagi sang jiwa. Pada saat manapun, dia tidak diciptakan pada masa lampau. Ia tidak diciptakan pada masa sekarang. Dan dia tidak akan diciptakan pada masa yang akan datang. Dia tidak dilahirkan, berada untuk selamanya, dan bersifat abadi. Dia tidak terbunuh apabila badan terbunuh. Umat Sedharma yang berbahagia, demikianlah hakikat Atman, bagian percikan terkecil, tetapi dia yang paling utama, bersatu dengan Yang Maha Kuasa. Ia tidak mengalami perubahan apapun seperti halnya badan. Kadang-kadang sang jiwa juga disebut sebagai kutasta. Badan dilahirkan dari kandungan tubuh ibu, tahan selama beberapa waktu, tumbuh, menghasilkan sesuatu, berangsur-angsur merosot, dan akhirnya lenyap. Akan tetapi sang jiwa tidak mengalami perubahan-perubahan seperti itu. Sang jiwa tidak dilahirkan, tetapi oleh karena sang jiwa menerima badan jasmani, maka badan dilahirkan. Sang jiwa tidak dilahirkan di sana, dan sang jiwa tidak mati. Apapun yang dilahirkan juga mengalami kematian. Oleh karena sang jiwa tidak dilahirkan, tidak ada masa lampau, masa sekarang, maupun masa yang akan datang baginya. Dia adalah kekal, berada untuk selamanya, dan bersifat abadi. Sang jiwa tidak pernah tua pada suatu waktu, seperti yang dialami badan. Karena itu yang disebut orang yang sudah tua masih selalu merasa dirinya seperti masih muda. Perubahan badan tidak mempengaruhi sang jiwa. Sang jiwa tidak merosot seperti pohon ataupun seperti sesuatu yang bersifat duniawi. Sang jiwa juga tidak menghasilkan sesuatu seperti yang dihasilkan oleh badan. Badan berkembang karena adanya sang jiwa, tetapi sang jiwa tidak memiliki keturunan maupun perubahannya. Karena sang jiwa bebas dari tiga jenis perubahan yang dialami oleh badan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara Umat Sedharma yang berbahagia, demikianlah renungan Dharma di saat yang berbahagia ini. Saya akhiri dengan mengaturkan Paramu Santi. Santi, Santi, Santi.

Suara pendengara, dengan diputarnya lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami mengantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja. Melalui frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja Program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

sebayang. 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsa Bil bisa kembali hadir menyapa pendengar di Singaraja pagi hari ini di edisi hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 yang tentunya Salsa akan menemani pendengar hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan semoga hari ini segala aktivitasnya dilancarkan sampai selesai. Dan pagi hari ini juga Salsa sudah mendapatkan salam pagi dari Pak Jero Maliarse, Om Swastiastu Pak Jero, dari Bu Komang Ari Lastini, Om Swastiastu Bu Ari, dan Ibu Janura. Selamat pagi Bu Janura, dan terima kasih pendengar salam-salamnya pagi hari ini. Semoga pendengar sehat selalu dimanapun Anda berada. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya kami hadirkan renungan pagi dengan topik Manawa Dharma Sastra Bab 5 Sloka 23, pengisi acara Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Kemudian dilanjutkan dengan kita bergabung dengan Pro 1 RRI Denpasar untuk mengikuti Mutiara Pagi dengan topik Bersyukur sebagai Jalan Memuliakan Kelahiran Manusia. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

Om Swastiastu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara umat Sedharma, pendengar yang berbahagia. Puja Pangastuti dan Angayubagya senantiasa kita panjatkan kehadirat Ide Yang Widiwasa. Karena tentunya atas asung kerta waranugrahanya, kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas kuasanya juga, semoga Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat, bahagia lahir dan batin. Umat Sedharma dimanapun berada, kembali kami ingin mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian untuk merenung sejenak, untuk memahami, menghayati serta melaksanakan nantinya tentang ayat-ayat Tuhan yang tertuang dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 23 yang berbunyi

Artinya, karena pada masa purba, kue-kue sesajen dibuat dari daging binatang dan burung yang boleh dimakan pada upacara kurban yang dilakukan oleh para brahmana dan kesatria. Umat Sedharma yang kami banggakan, sloka ini memperlihatkan bahwa praktik keagamaan Hindu mengakui realitas tradisi ritual yang beragam, selama dijalankan sesuai dengan ketentuan sastra dan dilandasi kesucian niat. Dengan demikian, sloka ini menegaskan bahwa legitimasi suatu perbuatan dalam Dharma ditentukan oleh aturan sastra, konteks ritual, dan tujuan spiritual, bukan semata oleh bentuk lahiriah perbuatan tersebut. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Dan sebelum kami pamit undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

0: musik tradisional Nusantara. Bali tak hanya menarik dengan berbagai keindahan alam, namun juga terlihat menakjubkan lewat kentalnya adat istiadat, budaya, dan seninya. Ada beberapa alat musik tradisional, salah satunya bernama genggong. Genggong terbuat dari pelepah enau atau bambu yang berbentuk persegi panjang dan di bagian tengahnya diiris. Genggong diletakkan di antara mulut, tetapi tidak ditiup, hanya sebagai penyangga. Ujung genggong yang satunya lagi terdapat tali yang ditarik dan diulur ke arah kanan depan dengan kuat, sehingga tali bergetar. Getaran dari tali itulah yang menghasilkan bunyi yang sangat unik, terkesan mirip suara katak. Aku bangga Indonesia.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Singaraja pagi ini.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bersyukur sebagai jalan memuliakan kelahiran manusia. Pas sekali pagi hari ini kita awali dengan banyak hal, hal-hal positif dan juga rasa syukur pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Siaran pagi hari ini juga disiarkan oleh RRI Singaraja, Pro 1 RRI Singaraja. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita, ada Ibu Ari Mastria Sista S.Sosh. Om Swastiastu, selamat pagi Ibu Ari.
1: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Inggi, penapi gatre Ibu Ari.
1: Pastongkara, becik.
0: Becik, inggi. Matur suksuma niki antuk galah Bu Ari Rahina Mangke. Niki kita akan membahas tentang bersyukur sebagai jalan memuliakan kelahiran manusia. Durusang niki Bu Ari, bisa langsung disampaikan ke pendengar.
1: Inggi, selamat pagi semua. Pada kesempatan hari ini, kita akan mengangkat tema yang sangat sederhana, namun sangat mendasar dalam kehidupan spiritual manusia, yaitu bersyukur sebagai jalan memuliakan kelahiran manusia. Banyak orang mengatakan bahwa bersyukur itu mudah diucapkan ketika hidup berjalan nyaman. Namun, pertanyaannya, bagaimana ketika hidup terasa berat? Dan mengapa ajaran Hindu begitu menekankan pentingnya bersyukur atas kelahiran sebagai manusia, sekaligus mengajarkan manusia untuk menghargai hidupnya? Pertanyaan ini menyentuh inti dari kehidupan dalam ajaran Hindu. Justru karena hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan, disitulah nilai syukur menemukan maknanya yang paling dalam. Bersyukur bukan hanya menerima hidup, tetapi juga belajar menghargai hidup apa adanya. Dalam pandangan Hindu, kelahiran sebagai manusia bukan sekedar peristiwa biologis, melainkan sebuah pencapaian spiritual yang sangat langka. Nah, di dalam kitab Sarvastivacaya menegaskan hal ini melalui loka 8, yaitu menyebutkan di antara semua makhluk perbuatan buruk, leburlah segala perbuatan buruk ke dalam perbuatan baik. Begitulah kegunaannya menjadi manusia. Sloka ini menegaskan bahwa kelahiran manusia adalah titik kendali karma. Selama seseorang hidup sebagai manusia, ia memiliki kebebasan sadar untuk memilih tindakannya. Bukan sekedar makhluk yang bereaksi terhadap naluri, tetapi makhluk yang mampu mempertimbangkan nilai, makna, dan konsekuensi. Artinya, kehidupan manusia selalu mengandung peluang perbaikan. Tidak ada manusia yang sepenuhnya terikat pada masa lalunya. Selama masih hidup sebagai manusia, selalu ada kemungkinan untuk menata ulang arah hidup. Inilah alasan pertama mengapa kelahiran manusia patut disyukuri dan dihargai. Karena manusia adalah makhluk yang masih memiliki kesempatan untuk berubah. Namun dalam kenyataannya, tidak sedikit orang merasa hidupnya tidak adil. Ada yang hidup dalam keterbatasan ekonomi, ada pula yang mengalami kegagalan yang berulang. Dalam situasi seperti ini, bagaimana mungkin seseorang dapat bersyukur dan tetap menghargai hidupnya? Pertanyaan ini sangat manusiawi. Hampir setiap orang pernah berada pada titik mempertanyakan keadilan hidup. Namun, ajaran ini mengajak kita melihat dari perspektif yang lebih luas. Bersyukur bukan berarti kita pura-pura tidak memiliki rasa hidup. Bersyukur adalah kesadaran pelan di dalam hati bahwa seberat apapun keadaan kita, kita masih punya ruang untuk memilih sikap. Dari sanalah kita belajar menghargai hidup, bukan karena hidup selalu ramah kepada kita, tetapi karena hidup memberi arti, tetap memberi kesempatan, dan tetap mengizinkan kita untuk bertumbuh. Orang yang kurang mampu secara materi masih memiliki kebebasan untuk berbuat kebajikan. Orang yang sakit masih memiliki kesempatan untuk melatih kesabaran dan keteguhan hati. Orang yang gagal masih memiliki peluang untuk membangun kebijaksanaan. Dalam konteks ini, ajaran tentang Tri Pramana menjadi sangat penting, yaitu yang pertama idep pikiran, sabda ucapan, dan bayu adalah tindakan. Ketiga unsur ini merupakan perangkat kesadaran yang membedakan manusia dari makhluk lain, sekaligus sarana utama manusia untuk menghargai hidupnya. Coba bayangkan secara logis, jika manusia tidak dianugerahi pikiran yang mampu menilai benar dan salah, ia tidak lebih dari makhluk mekanis. Jika manusia tidak memiliki kemampuan berucap, ia tidak dapat membangun relasi makna dengan sesamanya. Dan jika manusia tidak memiliki daya bertindak, ia tidak mampu mengubah keadaannya. Tanpa Tri Pramana, kehidupan manusia kehilangan dimensi etika, komunikasi, dan kreativitas. Tidak ada pertumbuhan, tidak ada tanggung jawab moral, dan tidak ada tujuan. Justru keberadaan Tri Pramana menunjukkan bahwa manusia dirancang sebagai makhluk yang memiliki potensi pengembangan diri dan kemampuan untuk menghargai setiap detik kehidupannya. Selama pikiran masih mampu belajar, ucapan masih mampu memperbaiki hubungan, dan tindakan masih mampu menciptakan kebaikan, kehidupan manusia tetap memiliki nilai. Disinilah syukur menjadi sikap rasional sekaligus spiritual, dan menghargai hidup menjadi bentuk nyata dari rasa syukur itu. Berarti, syukur bukan terutama ditentukan oleh kondisi hidup, melainkan cara manusia memaknai dan menghargai kehidupannya. Bayangkan secara sederhana, setiap pagi ketika seseorang bangun dan mampu berpikir, berbicara, serta bergerak, ia sesungguhnya sedang menerima kesempatan. Kesempatan itu adalah undangan untuk bersyukur sekaligus menghargai hidupnya. Banyak orang baru memahami nilai kehidupan setelah ia sakit atau kehilangan kesehatan dan peluang. Ajaran ini mengajak manusia menyadari nilai hidup sebelum kehilangan itu terjadi. Sebuah contoh dalam kisah Ramayana, Sri Rama yang merupakan awatara Tuhan, yaitu awatara dari Dewa Wisnu, tetap menjalani penderitaan sebagai manusia, diasingkan dari kerajaan, hidup di hutan, kehilangan pasangan hidup Dewi Sita, namun Rama tidak memandang penderitaan sebagai alasan untuk membenci kehidupan. Ia menjadikan penderitaan sebagai ruang pengabdian pada Dharma. Itulah bentuk penghargaan tertinggi terhadap hidup. Pesan filosofisnya sangat kuat. Kemuliaan manusia tidak diukur dari bebasnya ia dari masalah, tetapi dari kemampuannya mempertahankan nilai kebenaran di tengah masalah. Kemudian, jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana bentuk syukur yang konkret? Nah, syukur dalam ajaran Hindu bukan konsep abstrak, melainkan praktik hidup. Menahan amarah ketika memiliki alasan untuk marah adalah bentuk syukur. Memilih kejujuran ketika ada peluang berbohong adalah bentuk syukur juga. Menolong orang lain walau dalam keadaan terbatas adalah bentuk syukur. Syukur bukan sekedar ucapan. Syukur adalah cara manusia menggunakan hidupnya. Ketika seseorang menggunakan hidupnya dengan bijaksana, ia sedang menghargai anugerah kelahirannya. Ketika pikiran diarahkan pada kebaikan, ucapan dipakai untuk menyejukkan, dan tindakan ditujukan untuk menolong. Maka, manusia sedang menghormati dan menghargai hidup yang dianugerahkan kepadanya. Sebagai penutup, setiap pagi ketika manusia bangun dari tidurnya, sesungguhnya ia menerima pesan sunyi dari ide Sang Hyang Widi. Engkau masih diberi kesempatan. Nah, tidak peduli apakah hari itu diisi kesehatan atau penyakit, kelimpahan atau kesederhanaan, kegembiraan atau luka, selama seseorang masih terlahir sebagai manusia, pintu transformasi batin tetap terbuka selama ia masih menghargai hidupnya. Kesempatan itu tidak pernah sia-sia. Ia masih bisa belajar, masih bisa memperbaiki kesalahan, masih bisa menanam kebajikan, dan selama kemungkinan itu masih ada, kelahiran manusia tetap merupakan anugerah yang layak disyukuri dan dihargai. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Sayang, saya kembalikan lagi kepada penyiar.
0: Inggih, matur suksama Ibu Arima, sampun menyampaikan topik pagi hari ini, bersyukur sebagai jalan memuliakan kelahiran manusia. Artinya manusia tetap harus bersyukur apa yang sudah dimiliki sekarang, kenten nggih, sebagai upaya juga untuk mempersiapkan diri ketika sesuatu itu memang tidak akan terus bersama dengan manusia, kenten nggih, baik itu kesedihan ataupun kebahagiaan. Matur suksama Ibu Arimas, kita coba ke pendengar Pro 1 Dumun Niki Titiang Sapa, sampun wenten yang bergabung di WhatsApp di 089 678 123 830. Ada Bapak Ketut Maliarse Rengbon Dalem, matur suksama Niki Titiang bacakan ya Ibu Arimas, nanti boleh ditanggapi dari Pak Ketut Maliarse Rengbon Dalem. Topik hari ini disampaikan untuk mengingatkan kita sebagai umat Hindu dapat menolong, yang dituliskan dalam kitab Sarasamuscaya yang menyatakan bersyukurlah lahir sebagai manusia karena dapat menolong diri untuk memperbaiki kehidupan. Maka marilah syukuri kehidupan untuk memperbaiki kehidupan ke hal yang lebih baik kehidupan sebelumnya dengan memperhatikan dan menerapkan rasa syukur, lebih banyak bersabar dan berpikir positif. Hidup sebagai umat manusia ini juga harus disyukuri karena dilahirkan sebagai makhluk yang sempurna dibandingkan makhluk yang lainnya. Seperti penjelasan Ibu Ari tadi, Niki, Kalau manusia memiliki tri pramana, sabda, bayu, idep, idep sebagai jalan untuk memilih dan memilah tentang mana perbuatan yang baik, mana yang tidak baik. Kemudian juga idep, dengan idep kita bisa mengelola ikelan ngawiweka, kehidupan menuju ke jalan dharma atau kebenaran. Bersabarlah dalam mengarungi kehidupan karena hidup ini susah atau samsara. Genten nggih Pak Ketut, bersabar juga kalau hidup kita ini bahagia dan bermartabat atau mempunyai harga diri. Dan selain itu, kita sebagai manusia juga harus berpikir positif, tidak berpikir negatif, apalagi pagi-pagi. Kenten nggih Pak Ketut. Kemudian masih panjang lagi niki, kendalikan juga pikiran agar selalu berpikir positif alias positive thinking. Jika pikiran ini dikendalikan, tidak dikendalikan, ampura, ini akan terjerumus ke lembah dosa atau lembah penderitaan. Sehingga tata ulang kehidupan dengan bersyukur, bersabar, berpikir positif, dan disertai dengan tri utama, doa, usaha, dan yakin untuk mampu mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Kenten nggih, jalani hidup ini, hadapi masalahnya dengan landasan menerapkan agama Hindu sebaik-baiknya. Ada Trikaya Parisuda, Tri Tekarana, Tri Pararta, Pancayatnya, dan lainnya, sehingga mencapai tujuan agama Hindu, Moksatam, Jagadita, Yaca, Iti, Dharma. Nike, Ibu Ari, boleh ditanggapi? Akhirnya numun dari Pak Ketut Maliarsa, silakan Bu Ari.
1: Rasa syukur ini adalah perasaan kita, perasaan berterima kasih, nah, dan menghargai segala hal yang diterima dalam hidup, baik yang besar maupun yang kecil. Syukur tidak hanya tentang mendapatkan kebahagiaan, tetapi juga menerima pengalaman hidup dengan sikap positif dan penuh kesadaran. Nah, contohnya tadi sudah saya sebutkan, seperti bersyukur karena kita diberikan kesehatan dan kita masih bisa beraktivitas. Bersyukur memiliki keluarga dan teman, serta bersyukur atas pelajaran dari kesulitan yang kita hadapi. Nah, rasa syukur ini bisa kita tunjukkan dengan mengucapkan terima kasih, tidak mudah mengeluh, menggunakan apa yang kita miliki dengan baik, membantu orang lain sebagai bentuk penghargaan atas nikmat yang diterima. Syukur juga dianggap sebagai sikap mulia karena menunjukkan penghormatan kepada Tuhan atas karunia yang telah diberikannya. Di dalam agama Hindu juga dikenal dengan konsep kertatnya berterima kasih. Nah, manfaat dari rasa syukur ini antara lain hati menjadi lebih tenang, mengurangi iri dan rasa kecewa, membuat hubungan kita dengan orang lain lebih baik, nah, terjalin harmonis. Seperti dengan ajaran Trihita Karana, menumbuhkan kebahagiaan dan optimisme dalam kehidupan kita. Nah, seperti itu kira-kira.
0: Inge, kalau berarti rasa syukur niki istilahnya wajib kenten nggih Bu Ari, untuk dilakukan oleh manusia niki. Dan kemudian ada satu pertanyaan dari Bu Ketut di Nusa Dua niki, bagaimana caranya supaya kita bisa bersyukur dikala rasa sedih? Nah, Nika, pertanyaannya simpel saja. Matur suksema Mbak Indah, boleh nanti ditanggapi nggih Bu Ari, bersyukur di saat dalam keadaan yang sedih. Niki wonten Bu Janura Reng Bangli, Titiang Sanggra Dumun, Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, Rajeng Cemen Bu Dayu Indah
0: nggih.
2: Reng Bu Ari.
0: Nggih, silakan Bu Janura.
2: Nggih, niki nggih. Dengan topik bersyukur sebagai jalan memuliakan kelahiran manusia.
0: Nggih.
2: Kita sudah bersyukur dengan ya lahir sebagai manusia. Seperti keterangan Ibu Adi tadi, dan bisa kita melaksanakan ya membantu orang, bisa berpikir dengan baik, bisa kita dengan sabar kita bisa hidup dalam sehari-hari ini. Seperti kita melaksanakan Tri Pramana, kita bisa Bayu seperti hidup nih, kalau dia bisa berpikir, bisa berbuat dengan yang baik kita ini dalam kehidupan kita kini, dengan melaksanakan juga Trihita Karana, ya, Trikaya Barusa dalam kehidupan ini tidak lepas dari aturan dan kewajiban dan tugas-tugas yang kita laksanakan, supaya dapat hidup dengan baik, dengan tenang, dengan dicapai dengan yang kita tujuan kita adalah untuk kehidupan ini, untuk kesabaran, ya, seperti ini pun supaya tidak bisa kita ngolah untuk biar tidak marah, biar bisa membantu orang, biar bisa kita membahagiakan orang lain, biar tidak kita yang bahagia kita sendiri saja, ya, bantulah semua-semuanya dengan dalam kehidupan kita sudah bersyukur sekarang, ya. Yang mungkin umpamanya minta kesusahan, susah atau sedih nih, kak, pun api jalannya Bu Ari, pang kita tenang supaya tidak marah, supaya bisa kita sabar punapi.

0: Di sini saya coba menanggapi bersyukur saat sedih. Nah, di sini syukur itu bukan berarti kita pura bahagia, tetapi menyadari bahwa hidup tidak hanya berisi penderitaan. Di sini kita berusaha untuk mengendalikan pikiran kita. Nah, ketika kita menghadapi, mungkin ini pertanyaannya mirip-mirip ya. Saya coba menanggapi langsung sekaligus keduanya. Kini kita lebih bisa untuk kalau ingin lebih sabar atau tidak mudah marah, ataupun kita menghadapi kesedihan, rasa syukur ini bisa dilatih lewat kebiasaan kecil setiap hari. Nah, seperti tarik napas sebelum bereaksi, atau saat emosi muncul, atau saat kita mengalami kesedihan, kita bisa diam sebentar, tarik napas perlahan beberapa kali. Ini mampu membantu pikiran lebih tenang sebelum kita berbicara atau bertindak. Nah, ingat hal baik setiap hari. Nah, sebelum tidur, coba kita ingat hal-hal yang baik, yang patut disyukuri dalam menjalani hari tersebut, sekecil apapun. Misalnya, saat kita makan enak, saat kita ditolong teman, atau saat kita dalam keadaan kita sehat. Nah, kurangi membandingkan diri. Nah, sering marah atau kecewa itu muncul karena membandingkan hidup dengan orang lain. Nah, kita harus lebih fokus pada perkembangan diri kita sendiri. Nah, ada juga biasakan berkata-kata lembut. Nah, kata-kata yang tenang membantu hati ikut tenang juga. Kalau sedang kesal, coba kita bicaranya pelan-pelan. Nah, di sini juga kita usahakan untuk meluangkan waktu untuk berdoa atau bermeditasi. Nah, dengan sembahyang atau melakukan meditasi beberapa menit setiap hari, bisa hati kita lebih damai dan sabar. Nah, pahami juga bahwa tidak semua hal bisa sesuai dengan keinginan. Nah, menerima bahwa hidup kadang tidak berjalan sempurna membuat kita lebih kuat menghadapi masalah. Sabar bukan berarti tidak pernah marah, tetapi mampu mengendalikan diri saat marah itu datang. Nah, seperti itu kira-kira ibu-ibu.
1: Yes, siap, terima kasih Ibu Ari tanggapannya. Kemudian selamat pagi Niki, Pak Darmayasa, jagi wenten pertanyaan atau bergabung dados nge sampun nge-WA tadi di jam 5 pagi. Kemudian juga dari Pak Made Sumerta juga ini ada yang ingin ditanyakan, boleh pakai suara message, boleh langsung dikirim manten pesan suaranya kenten nggih, atau di telepon juga bisa di 0896781238830. Bersyukur sebagai jalan memuliakan kelahiran manusia. Nah, niki manusia sekarang selalu merasa hidupnya serba kekurangan kenten Ibu Ari, padahal kita banyak sekali sekarang sumber makanan, tidak ada yang sulit kenten nggih, kemana-mana naik kendaraan semuanya serba cepat. Nah, kemudian mau napi nggih, cari yang memudahkan manusia, mau telepon, mau apa ya, fotoan kayak sekarang kenten nggih, semuanya dimudahkan dengan HP kenten. Informasi mau belajar juga dimudahkan dengan internet. Tapi manusia niki selalu ada tendensinya berpikir negatif niki. Nah, bersyukur biasanya dia adalah lawannya pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran buruk. Niki, seperti apa cara agar kita mengawali hari, apalagi Bu Ari, lebih banyak ke hal positif, rasa syukur dibandingkan hal negatif Nika? Silakan Ibu Ari, seperti napi.

0: Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, kita bisa awali dengan bangun pagi. Nah, di kita bangun pagi itu, kita kan zaman sekarang kan biasanya kalau bangun pagi itu yang pertama dilihat atau diambil adalah HP. Nah, sekarang iya, sekarang kita berusaha baru bangun itu jangan langsung mengambil HP. Ya. Kita bisa duduk sebentar, tenangkan diri. Kita bisa ucapkan rasa syukur bahwa oh, saya masih diberi kesempatan untuk hidup hari ini. Nah, ketika kita sudah memiliki rasa syukur itu, otomatis kita awali dulu dengan hal yang positif. Otomatis kita dalam menjalani kehidupan keseharian dari pagi sampai siang, sore, malam, dan sampai kita tidur kembali, energi positif akan datang kepada kita. Nah, otomatis kita akan melakukan hal-hal yang positif seperti itu.
1: Inggi. Baik, terima kasih Ibu Ari Mas. Niki, sebagai penutup, Ibu Ari, apa yang perlu ditekankan lagi ke masyarakat kita tentang rasa syukur Niki sebagai jalan kita supaya lebih banyak napping ya, mensyukuri bahwa kita ini adalah manusia, kehidupan yang paling mulia, dan syukur Niki harus dibawa setiap hari, Kintan. Maupun sedih maupun senang nih Kak. Seperti napi, sebagai closing statement Bu Ari, silakan.
0: Ini kehidupan kita sebagai manusia ini sangat mulia karena kehidupan kita ini harus kita jalani dengan rasa syukur setiap harinya, baik dalam keadaan senang ataupun sedih. Orang yang bersyukur tidak hanya ingat kepada Tuhan ketika mendapat kebahagiaan, tetapi juga ketika kita menghadapi kesulitan ataupun kesedihan. Nah, saat senang kita tidak boleh sombong. Rasa syukur itu harus tetap kita jaga atau kita miliki. Saat sedih kita jangan putus asa. Nah, tetap percaya ada hikmah di balik kejadian itu. Nah, setiap hari biasakan berpikir baik, berkata baik, dan berbuat baik. Rasa syukur yang dibawa setiap hari akan membuat hati lebih damai, pikiran lebih positif, dan hidup terasa lebih bermakna. Nah, seperti itu.
1: Inggi, siap. Matur suksema Ibu Arimas, Niki penyampaian dan juga keteduhan kita hari ini untuk bisa menyimak dari materi bersyukur sebagai jalan memuliakan kelahiran manusia. Talar pendengar Pro 1, Inggi sudah juga bergabung pagi hari ini. Inggi, Niki matur suksema Pak Gede Darmayasa, Niki agak ada narasumber dua nyawab genten ge. Terima kasih. Inggi, kemudian juga ada Bu Ketut di Nusa Dua tadi sampun nyarengin, ada Bu Janura, Pak Madi Sumerta, Pak Ketut Mahliarsa, terima kasih sudah bersama kami di Mutiara Pagi hari ini. Dan Mutiara Pagi akan hadir kembali di esok hari, di hari Rabu. Nantikan perbincangan kami bersama dengan penyuluh agama Hindu dari Kementerian Agama Kota Denpasar di esok hari. Dan untuk hari ini, Ibu Harimas, Mas matur suksema, kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om.

0: Pura Purwa Sidi Ponjok Batu di Dusun Bangkah, Desa Paicung, Tejakula, Buleleng, Bali adalah salah satu pura yang sangat disucikan umat Hindu di Bali. Juru Mangku Ketut Maliarse yang menjadi penulis buku pura ini diterbitkan Pustaka Larasan tahun 2020 mengatakan memang kebanyakan orang lebih mengenal sebutan Pura Ponjok Batu tanpa kata Purwa Sidi di awalnya. Purwa Sidi sendiri sejatinya memiliki makna filosofi, bukan hanya sekedar pemanis saja. Purwa berarti timur, kuno, tua, sedangkan Sidi berarti sempurna, sakti, manjur, dan juga berarti jabatan. Sehingga Purwa Sidi pada Pura Ponjok Batu ini dapat diartikan tempat suci untuk menuju keagungan Tuhan dalam memohon keselamatan, kerahayuan, hingga rezeki. Sekilas sejarah diulas oleh Juru Mangku Ketut Maliarse tentang cerita rakyat pura ini. Dikisahkan bahwa Pulau Bali ini masih labil, kerap terjadi goyangan hebat. Untuk menyeimbangkan, kemudian Ide Betara melakukan penimbangan antara Bali Utara dengan Bali Selatan. Penimbangan ini konon dilakukan dari pantai penimbangan daerah Panji. Diketahui ternyata Bali Utara bagian timur lebih ringan. Maka akhirnya Ide Betara menambah tumpukan batu di bagian timur Bali Utara. Maka stabillah Pulau Bali, tidak lagi terasa goyangan yang keras seperti dahulu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap Trisandi ya.
1: Yes, aja no lo. Lamun subuh megarapan lo. Jengeng sap inget ja waktu lo.
0: Ya diastun gitu. Deng sap ja Trisandi ya naung beli.
1: Benar-benar. Ya nunduk itu. Sengang sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget ja ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli oh. Harus iling ja ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bin.
0: Oh gitu beli oh. Gitu saudara meirage pindah ke umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Ini ben besi lo.
0: Apa ben beli?
1: Apang seger. Dorme bekel.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Pengulurnan terdalam itu terjadi di Buleleng. Untuk Tabanan, Gianyar, Bangli, Buleleng itu angka ketimpangan gendernya tercatat.
2: Penanganan kemiskinan di daerah untuk pengevaluasian mengenai integrasi data.
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi 12 Mei 2026. Di samping berita-berita penting lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya, Salsabil Sabita, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali dengan berita pertama. Kabupaten Buleleng tercatat sebagai daerah dengan indeks ketimpangan gender atau IKG tertinggi di Bali tahun 2025, menandakan masih lebarnya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di wilayah Bali Utara.
1: Gianyar, Bangli, Buleleng itu angka ketimpangan gendernya tercatat turun. Sementara
4: ketimpangan gender di Bali masih menjadi pekerjaan rumah besar. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan Kabupaten Buleleng mencatat indeks ketimpangan gender atau IKG tertinggi di Provinsi Bali tahun 2025 mencapai 0,254. Angka tersebut jauh berada di atas capaian IKG Provinsi Bali yang berada di angka 0,178, sekaligus menempatkan Buleleng sebagai wilayah dengan ketimpangan gender paling tinggi dibandingkan kabupaten kota lain di Bali. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan menjelaskan, secara umum IKG Bali tahun 2025 memang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun kondisi ini belum sepenuhnya merata di seluruh daerah karena masih ada wilayah dengan ketimpangan cukup tinggi, terutama di Buleleng, Bali.
1: Penurunan dan pengulurnan terdalam itu terjadi di Buleleng. Untuk Tabanan, Gianyar, Bangli, Buleleng itu angka ketimpangan gendernya tercatat turun. Sementara Jembrana, Bandung, Klungkung, Kota Denpasar itu tercatat mengalami peningkatan. Dua wilayah yang angka IKG-nya itu lebih rendah dari rata-rata provinsi itu adalah Kabupaten Tabanan dan Gianyar. Jadi di Tabanan dan Gianyar itu relatif setara antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan gitu ya.
4: Ia juga mengungkapkan tingginya IKG mencerminkan masih lebarnya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam sejumlah aspek pembangunan, mulai dari kesehatan reproduksi, pendidikan, keterwakilan politik, hingga partisipasi kerja. Buleleng bahkan tercatat mengalami penurunan IKG yang belum signifikan, meskipun secara angka turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 0,353. Data BPS juga menunjukkan hanya dua daerah di Bali yang memiliki IKG lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi, yaitu Kabupaten Tabanan dan Gianyar. Sementara empat daerah lainnya justru mengalami peningkatan IKG pada tahun 2025, yakni Jembrana, Badung, Klungkung, dan Kota Denpasar. Di sisi lain, Gianyar menjadi daerah dengan tingkat ketimpangan gender terendah di Bali dengan angka 0,156.
1: Ketimpangan gender provinsi tahun 2025 itu mencapai 0,178, turun sedalam 2,73% dibandingkan dengan tahun 2024. Capaian ini lebih baik daripada capaian nasional yang 0,402. Penurunan IKG disebabkan oleh seluruh indikatornya turun kecuali yang tadi saya sebutkan, tingkat pendidikan. Walaupun sebenarnya tingkat pendidikannya sama-sama meningkat antara perempuan dan laki-laki, hanya saja kecepatan peningkatan perempuan lebih cepat dibandingkan dengan laki-laki.
4: Tingginya IKG di Buleleng menjadi penunjuk bahwa pembangunan belum sepenuhnya menghadirkan ruang yang setara bagi perempuan. Ketimpangan gender tidak hanya berbicara soal angka statistik, tetapi juga menyangkut akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, hingga posisi pengambilan keputusan. Jika tidak ditangani secara serius, kondisi ini berpotensi memperlebar jurang sosial yang memperlambat kualitas pembangunan manusia di Bali Utara. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
3: Pendengar, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng meminta masyarakat segera membawa korban penyalahgunaan narkoba ke layanan rehabilitasi agar peluang pemulihan lebih cepat dan maksimal.
5: Antisipasinya itu apa? Ketika sudah terkena atas narkoba, segera dilaporkan ke kami, dibawa ke kami untuk bisa di rehabilitasi.
6: Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto menegaskan pentingnya langkah cepat dalam menangani penyalahgunaan narkoba melalui upaya rehabilitasi. Menurutnya masyarakat harus memiliki kesadaran untuk segera melaporkan jika menemukan anggota keluarga atau lingkungan yang terindikasi terpapar narkoba. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Ia menjelaskan pengguna narkoba pada dasarnya merupakan korban yang membutuhkan penanganan, bukan semata-mata pelaku kejahatan. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitasi menjadi solusi utama dalam proses pemulihan. Dengan penanganan yang tepat, peluang untuk kembali pulih menjalani kehidupan normal tetap terbuka.
5: Kalau toh emang dibilang sembuh, kita selalu harus optimis.
7: Optimis.
5: Karena kan kalau emang dilihat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ketika baru kena awal, dia baru mencoba, baru kena, ternyata udah ada dampaknya, udah ada efeknya, itu segera direhabilitasi. Karena seperti kita ketahui, orang yang menggunakan narkoba itu adalah orang sakit.
6: Ia menambahkan rehabilitasi memberi harapan besar bagi pengguna untuk pulih, terutama jika dilakukan sejak tahap awal penyalahgunaan. Penanganan dini dinilai lebih efektif dibandingkan mengobati kondisi yang sudah parah. Penyalahgunaan narkoba lanjutnya dapat merusak fisik, mental, dan sosial akibat kandungan bahan kimia berbahaya. Banyak kasus bermula dari coba-coba atau pengaruh lingkungan, sehingga peran keluarga dan masyarakat sangat penting dalam pengawasan. BNNK Buleleng mengajak masyarakat untuk tidak ragu membawa korban ke rehabilitasi. Dukungan lingkungan menjadi kunci keberhasilan pemulihan sekaligus upaya menyelamatkan generasi muda. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: BPKP Bali mengevaluasi tata kelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN di Kabupaten Buleleng. Evaluasi dilakukan untuk memastikan program perlindungan sosial berjalan tepat sasaran dan efektif.
2: Kedepannya pelaksanaan program ini lebih ke tepat sasaran dan tepat ininya.
8: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Bali melakukan evaluasi tata kelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN triwulan 2 tahun 2026 di Kabupaten Buleleng. Evaluasi dilakukan untuk memastikan data penerima bantuan sosial di daerah berjalan akurat, tepat sasaran dan sesuai kebijakan pemerintah pusat. Tim evaluator BPKP Bali Ricky Widyartanto mengatakan evaluasi dilakukan melalui pemeriksaan administrasi hingga kunjungan lapangan ke sejumlah desa di Buleleng. Fokus penilaian diarahkan pada integrasi DTSN dengan pelaksanaan program perlindungan sosial di daerah.
2: Kami salah satunya adalah mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah pusat bagaimana pengaplikasiannya daerah, dan untuk khusus hari ini kegiatannya adalah terkait penanganan kemiskinan di daerah untuk pengevaluasian mengenai integrasi data DTSN dengan pengaplikasian program Perlinsos di Kabupaten Buleleng.
8: Menurut Riki, pemerintah pusat telah menentukan 7 kecamatan di Kabupaten Buleleng sebagai lokasi evaluasi dengan 4 kecamatan menjadi prioritas kunjungan lapangan. Desa-desa tersebut akan menjadi sampel utama dalam melihat efektivitas pelaksanaan program perlindungan sosial berbasis data tunggal nasional. Selain desa prioritas, sejumlah desa lain juga akan dijadikan data pembanding guna memperkuat hasil evaluasi. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan validitas data penerima manfaat dan efektivitas distribusi bantuan sosial di daerah. Ricky menegaskan evaluasi yang dilakukan bukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan memberikan rekomendasi dan gambaran menyeluruh terkait pelaksanaan program perlindungan sosial di daerah.
2: Proses kegiatan ini bukan mencari siapa yang salah dalam kegiatan, bukan. Lebih arahnya nanti kita mengevaluasi kebijakan untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah maupun ke pemerintah pusat terkait hasil evaluasi kita di lapangan, supaya nanti ke depannya pelaksanaan program ini lebih ke tepat sasaran dan tepat ininya.
8: Ia menambahkan evaluasi akan berlangsung selama 3 minggu dan hasilnya akan disampaikan kepada pemerintah pusat pada akhir Mei 2026 untuk dikonsolidasikan secara nasional. Pihaknya berharap evaluasi ini mampu memperkuat kualitas data sosial masyarakat sehingga penyaluran bantuan sosial dapat lebih efektif, transparan, dan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. RRI Singaraja, Sukma Sumampang.
9: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi,
7: partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pendengar, Komisi Pemilihan Umum menggencarkan pendidikan demokrasi bagi generasi muda untuk mempersiapkan pemilih pemula menuju pemilu 2029.
1: KPU Republik Indonesia itu memiliki program strategi nasional. Yang pertama adalah pemutakhiran.
2: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng terus menggencarkan sosialisasi pendidikan demokrasi dengan menyasar kalangan pelajar dan generasi muda sebagai pemilih pemula. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab KPU pada masa non-tahapan pemilu dan pilkada. Pendidikan demokrasi dinilai penting untuk membangun kesadaran politik generasi muda sejak dini menjelang pemilu 2029. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Buleleng, Putu Arye Suwarnato mengatakan, KPU RI telah menetapkan strategi nasional yang menjadi pedoman seluruh KPU di Indonesia. Strategi tersebut mulai dijalankan sejak tahun 2025 melalui program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan pendidikan pemilih pemula.
1: KPU Republik Indonesia itu memiliki program strategi nasional. Yang pertama adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan sosialisasi pendidikan pemilih pemula. Nah, tentu ini yang kami tekankan di masing-masing KPU kabupaten kota ataupun provinsi se-Indonesia itu pasti melakukan kegiatan sosialisasi ini.
2: Menurut Putu Arye Suwarnato, program tersebut menyasar siswa SMA khususnya kelas 10 sebagai pemilih pemula pada pemilu 2029. KPU Buleleng tetap menjalankan sosialisasi pendidikan demokrasi melalui kerjasama dengan sekolah meski di tengah keterbatasan anggaran.
1: Walaupun di tengah krisis ekonomi, anggaran yang efisiensi, kami tetap berusaha dan berupaya melakukan komunikasi-komunikasi dengan pimpinan sekolah agar kami bisa dibantu dalam hal menyiapkan waktu dan siswa.
2: Arye menilai pendidikan demokrasi harus diberikan sejak dini agar generasi muda memahami proses demokrasi secara menyeluruh. Menurutnya, generasi muda memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas demokrasi sehingga perlu didukung oleh masyarakat, sekolah, pemerintah, dan media. Selain itu, KPU juga terus mendorong pemutakhiran data pemilih berkelanjutan agar data pemilih tetap akurat menjelang pemilu 2029. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
0: Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng menetapkan jumlah pemilih sebanyak 617.249 orang dalam rapat pleno terbuka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB triwulan 1 tahun 2026.
2: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB triwulan 1 tahun 2026 di kantor KPU Buleleng. Kegiatan ini melibatkan KPU Provinsi, Bawaslu, Kasbangpol, TNI Polri, serta partai politik sebagai bentuk komitmen bersama menjaga akurasi data pemilih. Rapat dibuka Ketua KPU Buleleng Komang Dudi Udiana yang menegaskan pentingnya pemutakhiran data dalam proses demokrasi. Anggota KPU Divisi Data Ngurah Cahyudi Wiratama memaparkan bahwa data pemilih merupakan turunan dari KPU RI yang terus diperbarui untuk memastikan validitas. Hasil rekapitulasi mencatat jumlah pemilih di Buleleng sebanyak 617.249 orang, terdiri dari 308.809 laki-laki dan 308.440 perempuan, tersebar di 9 kecamatan dan 140 desa atau kelurahan. Ketua KPU Provinsi Bali Idewa Agung Gedeli Dartawan menekankan pentingnya sinergi antar lembaga guna menjaga kualitas data pemilih. Bawaslu juga mengingatkan agar seluruh warga yang memenuhi syarat terdaftar, termasuk purnawirawan TNI Polri. KPU Buleleng menyebut koordinasi telah dilakukan dengan Disdukcapil, meski masih ada kendala seperti data belum diperbarui. Rapat ditutup dengan penetapan keputusan KPU Buleleng nomor 1 tahun 2026 dan harapan sinergi berkelanjutan. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
0: Polres Jembrana mengungkap dugaan pemalsuan sertifikat kesehatan hewan atau SKH untuk pengiriman sapi keluar Bali dan mengamankan dua warga Jembrana sebagai terduga pelaku.
3: Satuan Reserse Kriminal Polres Jembrana bersama petugas karantina hewan, ikan, dan tumbuhan Gilimanuk mengungkapkan dugaan pemalsuan sertifikat kesehatan hewan atau SKH untuk pengiriman sapi keluar Bali. Dalam kasus tersebut, dua warga Jembrana berinisial S, 42 tahun, dan AS, 34 tahun diamankan polisi. Kapolres Jembrana AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati menjelaskan, kasus terungkap saat pemeriksaan rutin kendaraan pengangkut ternak di Dermaga Dermaga LCM Pelabuhan Gilimanuk, Kamis 7 Mei 2026. Petugas mencurigai dokumen milik truk pengangkut 25 ekor sapi tujuan luar Bali setelah dilakukan pengecekan dokumen dan rekaman CCTV. Hasil pendalaman menunjukkan identitas pengirim dalam dokumen tidak pernah melakukan pengiriman ternak. Pihak karantina juga memastikan dokumen tersebut tidak terdaftar dan tidak pernah diterbitkan secara resmi. Polisi kemudian mengamankan kedua terduga pelaku pada Jumat malam 8 Mei 2026. AS diduga memodifikasi dokumen asli dengan mengubah data kendaraan, jumlah ternak, tanggal pengiriman, hingga barcode tanda tangan elektronik palsu. Sedangkan S diduga menjual dokumen SKH kepada pengirim ternak. Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa satu lembar SKH tujuan Pekanbaru, dua telepon genggam, satu laptop, stempel Badan Karantina Indonesia, uang tunai Rp26 juta, serta 151 RT. Kedua tersangka dijerat pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait pemalsuan surat dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Polisi juga masih mendalami kemungkinan adanya jaringan lain dalam praktik pemalsuan dokumen pengiriman ternak tersebut.
4: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Pendengar, Faji Buleleng menggelar latihan gabungan bersama atlet Badung dan Klukung di Tuket Banyumala. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kemampuan atlet menjelang kejuaraan dan Porprov Bali tahun 2027.
5: Kami di Kabupaten Buleleng mencontohi guru.
6: Federasi Arung Jeram Indonesia Faji Kabupaten Buleleng menggelar latihan gabungan bersama atlet Faji Badung dan Klungkung di Tugat Banyumale Buleleng pada minggu kemarin. Kegiatan tersebut difokuskan untuk mengasah kemampuan teknik atlet menjelang berbagai kejuaraan, termasuk persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027. Latihan gabungan diikuti sebanyak 40 atlet dari 3 kabupaten. Rinciannya, Faji Badung mengirimkan 16 atlet, Faji Klungkung 8 atlet, dan Faji Buleleng sebanyak 16 atlet. Seluruh peserta menjalani simulasi dan latihan teknik di aliran Tukat Banyubale. Ketua Harian Faji Buleleng Made Sugiarte mengatakan latihan bersama ini menjadi momentum penting bagi atlet Buleleng untuk meningkatkan kemampuan teknik dan strategi bertanding, terutama dengan melihat langsung kemampuan atlet dari daerah lain.
5: Sangat antusias sekali teman-teman untuk mengikuti kegiatan tersebut sehingga dapat memacu teman itu untuk berlatih kembali, mengingat teman-teman Badung Klungkung sudah bagus melaksanakan pendayungan dan lain sebagainya, teknik dasar dan lain itu, maka kami di Kabupaten Buleleng mencontohi dulu. Akan lebih nantinya minat dari teman-teman atlet untuk biar lebih latihan lebih sering lagi, karena sudah dapat tadi pantauan dari teman-teman Badung dan Klungkung itu, teknik dasarnya itu kan dari situ dilihat nanti.
6: Dalam latihan tersebut, atlet mencoba sejumlah nomor pertandingan seperti sprint, head-to-head, dan slalom. Selain itu, latihan juga dilakukan pada kategori R4 dan R6, putra-putri maupun mix. Menurut Sugiarte, latihan gabungan ini menjadi ajang evaluasi kemampuan atlet Buleleng menghadapi persaingan di Kejurda Bali 2026 hingga Porprov Bali 2027. Terlebih, sejumlah nomor pertandingan seperti slalom mulai diperkenalkan secara lebih mendalam kepada atlet.
5: Untuk hasil evaluasi sangat memuaskan untuk atlet Buleleng. Banyak ilmu yang ditimba telah melaksanakan kegiatan pelatihan bersama ini. Mungkin ke depannya nanti kita akan juga membuat slalom dan lain sebagainya, kan kita belum kenal itu. Sekarang kan sudah dikenalkan sama rekan-rekan Bandung dan Klungkung. Nanti kita akan latihan seminggu 3 kali itu. Mungkin yang pertama sprint hari-hari Selasanya, di hari Kamisnya mungkin slalom. Nah, seperti itu nanti untuk menambah kekuatan itu. Yeah.
6: Selain peningkatan teknik, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk mempererat hubungan antara atlet dan pengurus Faji di Bali. Suasana latihan berlangsung penuh semangat dan kekeluargaan di sepanjang kegiatan. Sementara itu, Ketua Umum Faji Klungkung Idewe Raisayang mengapresiasi pelaksanaan latihan gabungan tersebut. Ia menilai kegiatan bersama seperti ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas atlet sekaligus memperkuat hubungan antar kabupaten. Menurutnya, sinergi antar kabupaten menjadi modal penting dalam memajukan olahraga arung jeram di Bali. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Pola belajar solitary atau interpersonal itu kayak belajar versi solo player. Orang yang punya gaya belajar ini lebih suka ngulik materi sendirian, di tempat yang tenang tanpa distraksi. Mereka lebih nyaman kalau bisa fokus full tanpa ada yang ganggu. Biasanya, mereka mandiri banget dan suka atur waktu belajar sesuai dengan mood mereka. Mereka juga tipe yang sering mikir dalam-dalam tentang apa yang dipelajari. Jadi, bisa ngerti banget sampai ke detailnya. Fokus mereka juga tajam, bisa tahan lama mantengin materi tanpa gampang terdistraksi. Satu lagi, mereka sering bikin catatan atau jurnal pribadi buat ngebantu mereka nyerap info. Tapi minusnya, mereka kurang interaksi sosial, jadi kadang-kadang kelewat momen buat diskusi atau tukar pikiran sama orang lain. Dan, ada kalanya mereka bisa ngerasa agak kesepian juga sih. Biar tetap efisien, pembelajar solitary bisa bikin spot belajar yang cozy atau waktu belajar yang fleksibel, dan sesekali buka diri buat diskusi atau kolaborasi bareng temen. Dengan begitu, mereka bisa tetap enjoy gaya belajar solo, tapi tetap dapat insight dari interaksi sosial.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Saya Ikomang Sukaratanyana, Korpodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Olahraga dan Kesehatan Undiksa. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI sekali di

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
0: Singaraja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Berikut kami informasikan perakiraan cuaca hari ini untuk wilayah Bali khususnya Buleleng dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan Ariantika. Halo, selamat pagi Kak Ariantika.
1: Selamat pagi.
0: Baik Kak, bisa diinformasikan kepada pendengar Pro 1 perakiraan cuaca hari ini bagaimana ya Kak?
1: Ya baik, selamat pagi para pendengar RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Ikut kami laporkan update perkiraan cuaca seputar wilayah Bali khususnya daerah Buleleng dan sekitarnya pada hari ini. Diprediksi cerah berawan hingga berawan, namun masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan secara tidak merata. Dan untuk angin secara dominan bertiup dari daerah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 35 km per jam. Sementara untuk suhu udara diprediksi berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Dan untuk informasi tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara untuk perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya yang bekerja di sektor bahari dan juga nelayan harap dapat mewaspadai potensi tinggi gelombang laut mencapai 2 meter di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami laporkan, saya kembalikan ke studio. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Kak Ariantika atas informasinya. Selamat bertugas kembali.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

0: kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Ayah adalah sebuah novel yang terbit di tahun 2015, ditulis oleh Andrea Hirata, seorang penulis Indonesia yang terkenal dengan karya fenomenal Laskar Pelangi. Buku ini berjumlah 412 halaman yang menceritakan tentang perjalanan hidup seorang anak yang sangat mengagumi ayahnya. Berbeda dengan karya-karya sebelumnya yang berlatar belakang dunia pendidikan, Ayah lebih fokus pada dinamika hubungan keluarga dan pencarian makna cinta dan pengorbanan. Tokoh utama dalam novel ini adalah Sabari, seorang pria yang setia dan penuh cinta. Sabari adalah seorang guru sederhana yang memiliki impian besar dan hati yang tulus. Cerita dimulai dengan kisah cinta Sabari kepada seorang gadis bernama Marlena. Cinta Sabari kepada Marlena adalah cinta yang tak terbalas dan penuh penderitaan. Namun, ia tetap setia dan tidak pernah berhenti mencintai. Seiring berjalannya waktu, Sabari menikahi Marlena. Meskipun pernikahan mereka tidak berjalan mulus, Marlena yang memiliki ambisi pribadi dan karakter yang kuat seringkali meninggalkan Sabari. Namun, Sabari tetap bertahan demi anak mereka, Zoro. Kisah ini menggambarkan bagaimana Sabari berjuang menjadi ayah yang baik meski harus menghadapi berbagai cobaan dan pengorbanan. Andrea Hirata dalam Ayah berhasil menggambarkan dengan baik perjuangan dan pengorbanan seorang ayah. Gaya bahasa yang digunakan cukup sederhana, namun penuh dengan makna mendalam, membuat pembaca terhanyut dalam alur cerita. Penggambaran karakter Sabari yang penuh kasih sayang dan ketulusan membuat tokoh ini sangat melekat di hati pembaca. Salah satu kekuatan novel ini adalah kemampuan Andrea Hirata dalam menyampaikan emosi. Setiap kejadian yang dialami oleh Sabari terasa nyata dan dapat dirasakan oleh pembaca. Selain itu, latar belakang cerita yang mengambil setting di Pulau Belitung menambah nuansa kearifan lokal yang khas dalam novel ini. Namun, ada beberapa bagian dalam novel yang mungkin terasa berlebihan dalam menggambarkan penderitaan Sabari. Meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi keindahan dan kekuatan cerita secara keseluruhan. Ayah adalah sebuah novel yang mengharukan dan penuh dengan pelajaran hidup. Andrea Hirata berhasil menyampaikan pesan tentang cinta dan pengorbanan melalui kisah Sabari dan keluarganya. Buku ini cocok dibaca oleh semua kalangan, terutama bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam tentang arti sebuah keluarga dan pengorbanan seorang ayah. Secara keseluruhan, Ayah adalah sebuah karya yang patut diapresiasi dan menjadi salah satu novel yang menambah kekayaan literatur Indonesia. Andrea Hirata sekali lagi menunjukkan kemampuannya sebagai seorang penulis yang mampu menyentuh hati pembaca melalui cerita-ceritanya.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami. Dan Singaraja pagi hari ini masih bersama saya Salsabil ya pendengar. Dan pendengar, ada kabar baik dari dunia pendidikan di Buleleng, di mana tahun ini 3 sekolah dasar di Kabupaten Buleleng mendapat bantuan revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Dan program ini dilakukan untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan agar proses belajar mengajar menjadi lebih aman dan nyaman bagi para siswa. Dan pendengar, di mana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Buleleng menyebut bantuan revitalisasi diberikan berdasarkan kondisi bangunan sekolah yang membutuhkan perbaikan. Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Selain memperbaiki gedung sekolah, revitalisasi diharapkan mampu mendukung terciptanya lingkungan belajar yang lebih layak dan kondusif bagi peserta didik maupun tenaga pengajar. Nah, baik pendengar, informasi ini semoga bantuan revitalisasi sekolah ini bisa membawa dampak positif bagi dunia pendidikan di Buleleng. Dan tentunya informasi ini kami kutip dari rri.co.id dengan judul 3 SD di Buleleng dapat bantuan revitalisasi sekolah tahun ini.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildu.

Siaran langsung Piala Dunia tahun 2026 di RRI menjadi kabar gembira kepada semua masyarakat, termasuk masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, menikmati pertandingan melalui siaran radio. Dengan penyiaran yang komunikatif dan deskriptif, radio mampu menghadirkan suasana seolah-olah berada di stadion serta meningkatkan euforia sepak bola. Kami Dinas Kominfo Santi Kabupaten Buleleng mengapresiasi peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang konsisten memberikan informasi, hiburan, dan mempererat kebersamaan masyarakat. Terima kasih.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, masih bersama saya Salsa Bil di Singaraja pagi hari ini. Dan pendengar, tadi kita sudah membahas terkait bantuan revitalisasi untuk sekolah di Buleleng. Dan sekarang kita beralih ke informasi lainnya, kali ini datang dari sektor ketenagakerjaan dan perlindungan kerja migran Indonesia atau PMI. Dan dikutip dari rri.co.id, Kabupaten Buleleng disebut menjadi daerah penyumbang PMI terbesar di Bali, sehingga pemerintah bersama BP3MI Bali kini memperkuat langkah perlindungan bagi para pekerja migran. Pemerintah Kabupaten Buleleng

Leng melalui Disnaker Trans ASDM berkolaborasi dengan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Provinsi Bali untuk meningkatkan pengawasan dan edukasi kepada calon PMI. Dan berdasarkan data tahun 2025, tercatat sebanyak 2.437 warga Buleleng bekerja di luar negeri. Sementara hingga April 2026, jumlah PMI asal Buleleng mencapai lebih dari 1.000 orang dari total PMI Bali. Dan mendengar penguatan perlindungan dilakukan dengan memperketat pengawasan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, sekaligus mengencarkan sosialisasi migrasi aman agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan maupun keberangkatan ilegal. Dan BP3MI Bali juga mengingatkan calon PMI agar memastikan legalitas agen penyaluran sebelum memutuskan bekerja ke luar negeri. Dan pendengar, diharapkan melalui kolaborasi ini para pekerja migran asal Buleleng dapat memperoleh perlindungan yang lebih maksimal serta memahami pentingnya prosedur bekerja ke luar negeri secara aman dan legal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
4: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
3: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
4: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
3: Format iklannya seperti apa?
4: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
3: Kalau mau pasang iklan,
4: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875, atau Asri 08155836429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menjelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Jakarta.